0: kepada saudara ADR selaku direktur utama Tumarekon, kemudian saudara ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri, yang kelima saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri, yang keenam saudara LEV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini, kemudian saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri, dan terakhir yang ke-8 saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Kopernya, Pak.
4: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
4: Punya siapa, Pak?
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapal ini akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal ini akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian

0: gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya, tetapi sistem tidak pernah dibenahi, ya, gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
1: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
2: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pelayaran. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
1: Adapun KM

0: jumlah penumpang sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
1: Menurut saya, kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai.

0: memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan,

0: tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
2: Pemirsa, kami pada pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV RDMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan

0: berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih penyiar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Digital. Bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar yang masih temani Anda untuk pagi hari ini. Setelah tadi informasi bersama Pro 3 sudah kami hadirkan, kita kembali ke Semarang ya. Dan sampai jam 10 saya masih hadirkan informasi dan lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar. Oke, tadi saya sudah bilang ya, untuk Anda yang ingin bergabung memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh melalui WhatsApp dan juga aplikasi pendengar. Saya cek dulu yang sudah bergabung lewat aplikasi RRI Digital ya. Yang pertama ini terima kasih banyak dari Lai, katanya selamat pagi, cuaca di Gunung Pati ya terpantau cerah tapi jalanan masih seperti biasa, lumayan crowded untuk pagi hari ini. Baik, dari Naya juga selamat pagi, di Telogosari cerah saja, arus lalu lintasnya sudah mulai lengang ya. Baik, Salma juga selamat pagi, katanya Sampangan ramai lancar, cuacanya juga cerah, hati-hati di jalan untuk semuanya. Terima kasih sudah diingatkan juga ini pendengar. Olivia juga selamat pagi, cuaca pagi hari ini cerah berawan, lalu lintas juga ramai dan normal, tidak macet di area Cepoko Town Square ya. Hati-hati di jalan, selamat pagi untuk semua pendengar Pro 1. Baik, terima kasih yang sudah mengirimkan informasi lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan yang lain boleh, silakan, kami masih tunggu untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas ya, lewat sudut-sudut kota Semarang ini terpantau macet atau lengang, pendengar bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

satu lagu beringar dari Dewa 19, Dua Sejoli. Tapi untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau ini, nampaknya tidak hanya dua, tiga, bahkan harus semua pihak sih beringar menurut saya berkolaborasi agar masyarakat ini bisa mendapatkan bantuan sesuai hak mereka, begitu ya. Karena kalau kita lihat contohnya di daerah Kendal, beringar, ini sebenarnya memang ada beberapa wilayah yang mengalami kekeringan dan banyak pihak sudah melakukan dropping air, begitu ya. Contohnya Palang Merah Indonesia PMI Kendal yang selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, pendengar. Jadi dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkoordinasi dengan BPBD Kendal dan pihaknya menunggu laporan dan juga permintaan warga, pendengar. PMI langsung melakukan survei ya ke desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih. Lalu pengiriman bantuan air bersih ini bisa segera dilakukan, pendengar. Rata-rata itu ada 2 sampai 3 RT untuk satu lokasi. Jadi itu yang sudah dilakukan PMI bersama BPBD, pendengar. Tapi bagaimana ya langkah konkretnya untuk bisa mengatasi kesulitan air bersih di tengah kekeringan? Nanti kami akan bincangkan dalam Dialog Semarang Menyapa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Info Pro 1.
1: Kehadiran peserta, kafilah pendamping dan tamu dari berbagai daerah selama MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM dan industri kecil Kota Semarang untuk memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas. Kesempatan tersebut hadir melalui Batik Muslim Fashion Award dan Semarang Halal Fest 2026 yang digelar di kawasan X Plaza Semarang, Simpang 5 Semarang, Minggu 13 September 2026 sebagai salah satu rangkaian side event MTQ Nasional ke-31. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng hadir membuka acara sekaligus meninjau berbagai produk yang ditampilkan. Sebanyak 89 pelaku usaha terlibat dalam pameran dan bazar, menghadirkan produk kuliner, oleh-oleh minuman, serta beragam produk lokal lainnya. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyoroti penampilan teaterikal bernuansa satanik dalam Simbang Kulon Night Carnival SKNC 2026 yang viral di media sosial. Penampilan tersebut dinilai menimbulkan kegaduhan dan multitafsir di tengah masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian dan evaluasi. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kreativitas warga dalam menggelar festival secara mandiri merupakan hal positif. Namun penggunaan simbol dan adegan yang dapat ditafsirkan sebagai pemujaan terhadap setan dinilai perlu dievaluasi secara serius.
0: Info Pro 1.

0: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk wisata ke Semarang!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bagaimana kondisi sekarang ini kemarau ya yang cukup panjang. Pendengar, beberapa wilayah ini sudah mengalami kekeringan dan membutuhkan suplai air bersih begitu ya. Kalau tadi informasinya dari Kendal, pendengar, PMI Kendal yang selalu berusaha maksimal berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Kali ini kita akan coba cari tahu dari sudut pandang BPBD Kendal ya, upaya mengatasi kesulitan air bersih di tengah kekeringan, pendengar. Pada pagi hari ini saya sudah tersambung bersama Kasih Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kendal, Pak Iwan Sulistio. Pak Iwan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Adil.
0: Apa kabar, Pak Iwan?
1: Alhamdulillah baik di tengah kondisi yang agak mumet.
0: Memang nampaknya harus berjibaku, harus berjuang lebih ya, Pak Iwan, di kemarau ini ya.
1: Ya.
0: Baik, jadi terima kasih banyak Pak Iwan sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada pendengar Pro 1. Mungkin kita awali dengan kondisi terlebih dahulu deh, Pak Iwan. Sebenarnya bagaimana kondisi kekeringan di Kabupaten Kendal saat ini? Mungkin ada peta wilayah mana yang masih mengalami kesulitan air bersih ini, Pak Iwan?
1: Iya, Mas. Untuk saat ini di Kabupaten Kendal yang mengalami potensi kekeringan terdiri dari 6 kecamatan dan 7 desa. Untuk 6 kecamatan tersebut, diantaranya adalah Kecamatan Singorojo, Kalimu Selatan, Ringinarum, Patean, Pantungan, dan Sukorjo. Untuk desa yang terdampak, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Sido Makmur, Kecamatan Kalimu Selatan, Kedung Asri, Ringinarum, Sido Dadi dan Sido Kumpul, Kecamatan Patean, Wono Dadi Pelantungan, dan Desa Peron, Sukorjo.
0: Baik, jadi 6 kecamatan, 7 desa ya, Pak Iwan, untuk beberapa peta wilayah yang memang sudah ada ini dan dalam tahap tentunya untuk bisa mendapatkan dropping air bersih. Tapi kami menerima informasi bahwa awal September itu ada 35 tangki atau sekitar 275 ribu liter air yang sudah didistribusikan ini, Pak Iwan. Sebenarnya bagaimana kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan bantuan saat ini, Pak Iwan?
1: Mohon izin untuk sampai hari ini, sampai 15 September 2026, kita sudah mendistribusikan 62 tangki atau 310 ribu liter. Yang kita distribusikan untuk masyarakat sejumlah 3.209 jiwa atau 1.032 kakak. Untuk ketersediaan sebenarnya dari anggaran kami, dari BPBD, belum mencukupi. Namun, hasil koordinasi dengan Baperida, kita akan dibantu melalui CSR yang nanti untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kendal bisa memberikan bantuan CSR, baik itu melakukan dropping ke tempat-tempat yang sudah kita tentukan sesuai jadwal ataukah mereka membantu dalam bentuk lainnya.
0: Baik. Hingga sekarang tapi proses itu sudah berjalan atau masih ada mekanisme lainnya ini yang bertahap atau bagaimana ini, Pak Iwan?
1: Untuk proses yang berjalan karena untuk kami masih mampu untuk memberikan distribusi ke masyarakat. Jadi sambil menunggu CSR ini berproses, kekuatan kami masih ada.
0: Baik. Hingga sekarang memang sebenarnya masih sanggup begitu, tapi kita lihat jangka panjangnya nanti memang butuh support juga ya Pak Iwan untuk bisa membantu begitu. Dari 7 desa tadi yang sudah didata begitu ya, peta kerawanannya, ini yang menjadi pertimbangan BPBD semisal menentukan prioritas wilayah penerima bantuan ini seperti apa Pak Iwan?
1: Sebelumnya kita melakukan assessment untuk ngecek kondisi lapangan sambil menentukan titik-titik yang nantinya akan kita taruh atau kita pasang tandon. Sebenarnya tidak di awal Juli itu sungai-sungai atau sumber air permukaan yang berada di wilayah Kendal Selatan sudah mengalami pengurangan debit, bahkan di beberapa titik sudah mengering. Sehingga kemudian pada saat awal permintaan dropping air di bulan Agustus, kita kembali lakukan assessment dan yang semula debitnya berkurang, saat itu berubah sudah kering kerontang. Jadi prioritas kita itu.
0: Baik, itu baru satu atau bagaimana nih kondisi sumber air warga di wilayah yang terdampak ini Pak? Terutama mungkin sumur, sumber air permukaan selama musim kemarau. Tadi mungkin sempat dimention satu begitu ya. Tapi apakah ada wilayah-wilayah lain yang kondisinya juga sudah mulai mengalami kekeringan dan segera membutuhkan bantuan ini?
1: Untuk Kendal Selatan bagian timur, alhamdulillah kondisinya masih bagus Mas. Jadi untuk Kendal bagian barat atau kita kenal X Kawedanan Selokaton yang terdiri dari Kecamatan Patean, Plantungan, Sukorjo, Pageruyung, itu yang terdampak alhamdulillah baru tiga. Patean, Plantungan sama Sukorjo, untuk Pageruyungnya aman.
0: Baik, jadi ada beberapa wilayah yang masih aman, ada beberapa wilayah yang sudah mengalami kekeringan begitu. Kalau semisal ada mekanisme distribusi air dengan pengisian tandon ini, sebenarnya pola ini apakah juga sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar warga atau dirasa nanti ada hal-hal atau jawaban solusi jangka panjang yang bisa dilakukan dari BPBD ini Pak Iwan?
1: Untuk tandon itu karena kita mengejar efisiensi dan efektivitas waktu dan anggaran. Karena kalau masih kita menggunakan sistem lama, ngocor, itu waktunya akan panjang dan juga akan berdampak pada konsumsi BBM. Jadi kita melakukan efektivitas itu. Terkait dengan mitigasi, kita mendorong kepada terutama desa terdampak untuk dapat menyiapkan sumur-sumur artetis atau sumur dalam. Jadi untuk mengantisipasi kejadian ini selalu berlangsung berkelanjutan. Sebenarnya sudah ada beberapa desa yang sudah melakukan upaya itu dan alhamdulillah berjalan sudah 2-3 tahun ini mereka tidak minta dropping lagi.
0: Baik. Jadi sebenarnya sumur artetis ini bisa menjadi jawaban begitu ya. Tapi apakah memungkinkan untuk bisa mengcover seluruh wilayah Kendal atau ini yang harus diketahui masyarakat seperti apa ini Pak Iwan?
1: Sumur artetis itu dibuat di dusun-dusun terdampak Mas. Jadi misalnya desa Sidodadi, Kecamatan Patean, itu yang terdampak adalah dusun Pilangsari. Nah, di titik itu mencari lokasi yang tertinggi untuk pembuatan sumur artetis. Sehingga air yang dihasilkan dari sumur itu dapat didistribusikan secara merata ke seluruh warga dusun. Seperti itu mekanismenya.
0: Oke, baik. Dan harapannya memang untuk wilayah-wilayah terdampak ini semuanya bisa mengadaptasi hal tersebut ya, Pak Iwan. Dan sudah dilakukan atau masih ada beberapa yang belum ini, Pak Iwan?
1: Masih banyak yang belum, Mas. Karena
0: Apa
1: namanya tingkat kebutuhan desa ya pada saat itu dan juga saat ini yang untuk DDADD kalau tidak salah banyak tersedot untuk PSN gitu.
0: Okay.
1: Sehingga sementara ini itu belum bisa dilaksanakan.
0: Baik.
1: Tapi kami berharap dan selalu mendorong untuk dilakukan upaya mitigasi tersebut.
0: Baik. Pak Iwan tadi menyinggung soal BBM begitu ya, yang memang ini menjadi suatu kendala juga dalam penanganan kekeringan ini. Sebenarnya tadi selain BBM, akses juga menuju sejumlah wilayah ini apakah sudah baik sehingga dropping ini bisa dilakukan secara cepat, atau kendala-kendala lainnya ini seperti apa yang harus dihadapi dan seberapa berpengaruh untuk bisa distribusi bantuan ini cepat sasarannya bisa ke wilayah-wilayah terdampak ini, Pak Iwan?
1: Terkait dengan aset, alhamdulillah tandon dan juga mobil tangki kami kondisinya sehat. Kemudian akses jalan di desa-desa sudah beton. Kemudian kendala kita hanya di BBM. Karena BBBD ini tidak mendapat pengecualian, penanganan bencana tidak mendapatkan pengecualian untuk solar subsidi seperti rekan-rekan kami yang ada di puskesmas, rumah sakit, kemudian LH, sehingga anggaran kami tersedot banyak untuk BBM. Per hari kita satu tangki 1 juta.
0: Baik, kendala di BBM ini berarti solusinya yang sudah dilakukan ini bagaimana, Pak Iwan?
1: Solusi yang kita laksanakan bisa memaksimalkan jumlah titik dropping. Jadi kami memerintahkan kepada rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan dropping minimal 4 atau 3 titik, 3 sampai 4 titik. Artinya itu 3 desa atau 4 desa per hari. Kalau satu desa itu ada 4 tandon ya, berarti sekitar 9 sampai 12 tandon harus terisi.
0: Baik. Ini saya sapa juga Pak Iwan yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1 dari Kendal. Terima kasih ada Mas Agung ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Agil dan juga Bapak Narasumber. Saya penasaran dengan apa yang sudah dilakukan oleh BPBD. Ini sebenarnya bagaimana masyarakat bisa berdaya agar tidak bergantung pada dropping air setiap musim kemarau. Toh ini juga selalu menjadi agenda setiap tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembangunan sumur resapan atau sumur dalam. Ini efektifkah atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Mas Agus. Pak Iwan, tanggapannya.
1: Itu memang salah satu bentuk upaya mitigasi, Mas, yang kita dorong di awal. Di awal ada informasi dari BMKG bahwa Jawa Tengah akan mengalami musim kemarau pada bulan ini. Pada bulan ini, jadi kita sudah menginformasikan ke masyarakat melalui Pak Camat dan juga Kepala Desa untuk melakukan upaya mitigasi dengan pemanenan air hujan melalui pembuatan sumur resapan dan juga tandon-tandon air, baik itu beton ataupun semi permanen dari apa itu terpal. Sehingga pada saat dibutuhkan, air yang ada di terpal itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan non-hidup. Sehingga air bersih, yang air atau air baku, ini hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Yang kebutuhan non-hidup misalkan untuk pertanian, peternakan, itu menggunakan air yang dipanen dari air hujan. Sebenarnya itu sudah kita dorong, Mas.
0: Oke. Baik, terima kasih tadi Mas Agus yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp-nya Pro 1. Baik, Pak Iwan, Kabupaten Kendal ini juga sudah memiliki rencana kontingensi bencana kekeringan 2026-2028 ya. Rencana tersebut diterapkan dalam menghadapi kondisi kekeringan tahun ini. Rencananya bagaimana ini, Pak Iwan?
1: Rencana kontingensi itu kan sebenarnya salah satu bentuk upaya mitigasi. Jadi di dalam Renkon itu terdiri banyak OPD atau dinas yang menjadi stakeholder BPBD dalam upaya penanggulangan bencana. Mm-hmm. Baik pada saat pra bencana, tanggap darurat, ataupun pasca. Nah ini kolaborasi ini di Renkon ini sebenarnya sudah berjalan, Mas. Okay. Jadi di tahun ini kita sudah melaksanakan banyak beberapa kegiatan baik penanggulangan banjir, longsor, mm-hmm. ataupun kekeringan, terutamanya karhutla. Saat ini kan juga tidak hanya kekeringan dropping air, kita Betul. Juga mengalami problem karhutla yang tersebar di semua kecamatan, mm-hmm. dan juga kejadian kebakaran rumah. Sebenarnya kita sudah melakukan upaya Renkon itu.
0: Iya. Yeah. Okay.
1: Baik bentuknya sosialisasi kepada masyarakat, mm-hmm. Ataupun upaya-upaya teknis lainnya.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Cuman itu kembali kepada masyarakat dalam kesiapan atau mendukung pemerintah dalam pencegahan bencana. Ini mm-hmm. yang respon ini yang mungkin harus selalu kita ingatkan dan yeah. harus selalu kita dorong ke masyarakat.
0: Oke, okay, baik. Pak Iwan, terakhir ini juga sebagai pesan, sebagai pengingat kepada masyarakat bahwasanya September ini masih dalam kemarau ya, posisinya kemarau, kekeringan juga berlangsung. Apa yang perlu dipersiapkan?

0: ranting-ranting di titik-titik yang rawan untuk api itu bisa menyebar dengan cepat. Untuk sampah-sampah diharapkan untuk sampah organik bisa, misalkan ranting-ranting itu ditanam aja, jangan dikubur lah, jangan dibakar. Karena itu juga potensi ketika ditinggal pergi, ternyata masih ada bara dan kemudian menyebar. Ini yang terjadi di beberapa tempat seperti itu. Kemudian terkait dengan kekeringan, kami harapannya kepada pemerintah desa untuk bisa membantu BBBD dalam mencari upaya CSR di lingkungan desa atau kelurahan masing-masing. Misalkan, satu contoh di Kecamatan Limbangan, itu ada peternakan ayam besar, Rehobat, PT Rehobat. Nah, di seberangnya itu ada desa namanya Tambah Sari. Desa itu sebelumnya mengalami kekeringan. Kemudian ada upaya dari kepala desa untuk komunikasi dengan pengusaha peternakan. Kemudian mereka diberi satu titik sumur yang dimiliki oleh peternakan ayam, disalurkan ke desa. Sehingga di sana sudah ada satu dusun, beberapa RT. Untuk 2 tahun ini sudah tidak minta lagi dropping air. Nah, contoh-contoh itu yang sebenarnya kami harapkan. Sehingga pemerintah desa tidak hanya menjagake. Tidak hanya menjagake dari pemerintah kabupaten. Yang di sini juga kami banyak keterbatasan. Demikian, Mas.
1: Oke, baik. Memang diperlukan keterlibatan banyak pihak dan bagaimana masyarakat bekerjasama dengan perangkat desa ataupun pihak-pihak yang lain, pilar-pilar yang lain untuk bisa bahu-membahu mengatasi permasalahan yang memang terjadi di musim kemarau ini ya. Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat pagi, Pak Iwan. Ya.
0: Pagi.
1: Ya, itu tadi Beringar untuk upaya mengatasi kesulitan air bersih di tengah kekeringan bersama Kasih Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kendal, Iwan Sulistio untuk sesi pertama ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, informasi terkini kami akan perbarui terlebih dahulu bersama reporter Bowo Wiranto ya. Ketahanan keluarga Fondasi SDM menuju Indonesia Emas. Bowo, laporannya.
1: Iya. Terima kasih Regan Agil. Pendengar, ketahanan keluarga dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia berkualitas sekaligus memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pembangunan manusia perlu dimulai dari lingkungan keluarga melalui pembinaan yang dilakukan sejak usia remaja hingga memasuki kehidupan berkeluarga. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Abu Rohmat, dalam Studium General Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo. Menurutnya, Kementerian Agama memiliki peta jalan pembinaan keluarga yang tangguh yang dilakukan secara bertahap. Mulai dari pembinaan bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja usia nikah, bimbingan perkawinan, pembinaan sebagai fondasi rumah tangga, bina keluarga sakinah, hingga pendampingan dan rujukan. Menurutnya, rangkaian pembinaan tersebut penting untuk mempersiapkan individu sejak masa remaja hingga memasuki kehidupan berkeluarga. Langkah itu diharapkan mampu membentuk generasi muda yang memiliki kesiapan dalam membangun keluarga tangguh sekaligus menghadapi berbagai perubahan sosial. Sementara itu, Rektor UIN Wali Songo Semarang, Mas Hadi, menegaskan bahwa ketahanan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan nasional. Menurutnya, keluarga tidak hanya berperan dalam membentuk karakter, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan, ekonomi, dan psikologi. Sementara pada kesempatan tersebut, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh Agama, Elvi Anita Avandi, juga menyoroti posisi strategis mahasiswa generasi Z dalam menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Ia menilai ketahanan keluarga merupakan salah satu fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk memperkuat fondasi tersebut, diperlukan peran penyuluh agama Islam sebagai pendamping masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga. Ia mendorong mahasiswa agar tertarik menekuni profesi penyuluh agama. Hal itu untuk mempersiapkan kompetensi sejak bangku kuliah. Kemampuan memahami dan mendengarkan persoalan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjalankan peran tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rekan Bowo. Ketahanan keluarga Fondasi SDM menuju Indonesia Emas, pendengar, sudah kami hadirkan.

0: Terima kasih Beringin Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Dan pagi hari ini masih menjadi perbincangan dalam Semarang Menyapa pendengar, upaya mengatasi kesulitan air bersih di tengah kekeringan ya. Kalau tadi kita sudah bincangkan bersama Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kendal pendengar, kali ini kita coba bersama staf ahli penanggulangan bencana PMI Provinsi Jawa Tengah pendengar. Di ujung telepon sudah tersambung bersama Bapak Dwi Handoko ya, untuk membahas topik yang satu ini pendengar. Pak Dwi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Baik.
1: Salam kenal.
0: Ada saya Agil di studio, Pak Dwi.
1: Oh iya, Mas Agil.
0: Jih, Pak Dwi, ini kalau kita berbicara September, nampaknya masih berkutik dengan musim kemarau dan juga kesulitan air bersih di Kendal sendiri. Tadi disampaikan oleh Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kendal, ada 6 kecamatan, 7 desa yang menjadi peta kerawanan begitu ya. Tapi kalau data dari PMI Provinsi Jawa Tengah sendiri ini, Pak Dwi mungkin bisa bercerita kondisinya kekeringan atau kesulitan air bersih yang dihadapi masyarakat di Jawa Tengah ini seperti apa, Pak Dwi?
1: Iya, baik, terima kasih Mas Agil. Jadi ini kan sesuai informasi dari BMKG ya, bahwasanya di bulan September ini masuk ke puncak musim kekeringan, dan ini perkiraannya musim kekeringan ini kan ekstrim ya. Mas, untuk di Jawa Tengah sendiri hampir 35 kabupaten kota di Jawa Tengah itu mengalami krisis air bersih karena dampak kekeringan. Cuman hanya persentasenya saja yang berbeda-beda. Nah, untuk data yang kami dapat itu ada 22 kabupaten kota yang mengalami kekeringan ekstrim dan krisis air bersih gitu. Ini data yang kami dapat dari Posko PMI Provinsi Jawa Tengah. Ya, itu Mas Agil.
0: Oke, baik. 35 kabupaten kota dan dari data 22 begitu ya. Pak Dwi Handoko, untuk wilayah yang memang bisa dibilang mengalami kekeringan ekstrim ini. Nah, langkah dari PMI sebenarnya yang sudah dilakukan dalam kondisi masyarakat yang seperti sekarang ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh PMI Provinsi Jawa Tengah yang sudah dan akan nanti dilakukan ini seperti apa, Pak Dwi Handoko?
1: Ya, langkah-langkahnya yang sudah kami lakukan itu kita sudah melakukan water tracking ya, atau distribusi air bersih itu khususnya di 22 kabupaten kota yang mengalami krisis air bersih. Nah, selain kami water tracking, itu juga kami melakukan promkes, promosi kesehatan kepada masyarakat penerima manfaat tersebut. Nah, mohon izin saya menyampaikan data sampai akhir hari ini, itu capaian distribusi yang sudah kami lakukan, artinya yang PMI sudah lakukan, itu 16.223.000 liter. Ini capaian distribusi yang sudah kami lakukan di 22 kabupaten kota tersebut. Nah, adapun targetnya, target distribusi air bersih yang PMI targetkan itu adalah 28.037.000 liter. Nah, artinya sudah 57.86% kami lakukan kegiatan water tracking atau distribusi air kepada 22 kabupaten kota.
0: Oke,
1: nah,
0: baik.
1: Untuk total jiwanya penerima manfaatnya sampai hari ini itu ada 731.372 jiwa ya, itu penerima manfaat. Iya, kalau untuk bicara di total warga KK itu ada 210.497, itu kita bicara di KK ya, untuk penerima manfaat. Nah, sedangkan untuk armada yang kami operasionalkan yang kami gerakkan untuk melakukan distribusi air bersih di 22 kabupaten itu ada 29 unit truk tangki. Iya, itu. Nah, terus untuk kegiatan distribusinya itu 3.373 kali. Nah, ini data terakhir tadi malam yang kami dapat dari Posko PMI Provinsi Jawa Tengah terkait respon kekeringan pemenuhan air bersih oleh PMI Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh 22 PMI Kabupaten Kota. Itu Mas Agil.
0: Oke, baik. Jadi memang PMI di seluruh wilayah yang ada di Jawa Tengah ini masih bertempur juga ya, dalam tanda kutip ya, Pak Dwi Handoko, untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu. Nah, untuk mekanisme PMI dalam menentukan daerah yang membutuhkan bantuan air bersih, prioritas penyalurannya ini seperti apa, Pak Dwi Handoko?
1: Ya, kalau mekanismenya itu biasanya ada yang dari pihak kelompok atau dari pihak RT, RW atau kelurahan, kecamatan itu mengajukan pengajuan bantuan air bersih ke PMI dari kabupaten kota maupun ke provinsi. Nah, dari situ langsung PMI akan merespon untuk melakukan kegiatan penyaluran atau distribusi air bersih kepada warga atau masyarakat. Seperti itu mekanismenya. Tapi ada juga yang memang PMI itu sudah mempunyai peta-peta daerah rawan kekeringan, baik sampai di tingkat kecamatan maupun ke desa. Ya, seperti tadi Bapak Kapit BBBD Kabupaten Kendal tadi, sama mekanismenya seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi yang dirasakan oleh teman-teman PMI di lapangan, mungkin Pak Dwi Handoko juga mendapat laporan, sebenarnya yang masih menjadi tantangan hingga sekarang dalam mengawal distribusi air ke wilayah yang mengalami kekeringan ini, mungkin permasalahan yang masih dihadapi seperti apa, Pak Dwi Handoko?
1: Iya. Iya, jadi kendala di kami sendiri, di internal kami, itu memang keterbatasan armada ya, sarana, prasarana ya. Salah satunya keterbatasan truk tangkinya gitu. Terus kedua, untuk mencari air bersihnya sendiri, sumber air bersihnya sendiri, itu memang itu yang menjadi kendala utama. Nah, kami solusinya PM itu kan tidak bisa kerja sendiri ya, artinya tetap harus bekerja sama dengan mitra, yaitu dengan BBBD, dengan PDAM, maupun dengan pemerintah kabupaten kota masing-masing. Nah, di situ untuk solusi salah satunya pemenuhan air bersih itu. Dua, terkait masalah air tadi. Ini kan rata-rata di PMI Kabupaten Kota itu kan mengambil air bersihnya sumbernya dari PDAM. Nah, itu kita menjalin kerjasama dengan PDAM berupa MOU atau perjanjian kerjasama seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk yang eksternalnya, ya namanya masyarakat itu butuh ya, air bersih itu kan kebutuhan pokok yang ada cukupnya ya. Ini kita distribusi, terus besok mereka kan juga harus rata ya, nggak hanya di satu titik gitu aja. Nah, itu ya, pangan seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Dwi Handoko, tadi saya juga teringat kalau dari PMI ini ada dropping air, terus juga ada prokes begitu atau promosi kesehatan. Nah, ini bentuknya seperti apa yang diberikan ke masyarakat, Pak Dwi Handoko? Pak Dwi, bisa mendengar suara kami?
1: Memang bisa.
0: Siap. Ya. Monggo dilanjutkan dulu.
1: Jadi selain distribusi air atau water tracking tadi, kami juga melakukan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatannya itu meliputi terkait masalah kebersihan, hygiene dari masyarakat itu sendiri ya. Terus yang kedua terkait pemanfaatan air bersih yang diterima contoh misalkan menghemat air. Nah, terus bagaimana caranya supaya air itu tidak terbuang dengan percuma. Nah, di situ kita memberikan edukasi ke masyarakat. Karena memang air yang diterima oleh masyarakat itu kan terbatas, tapi bagaimana caranya masyarakat itu bisa menggunakan air air bersih yang diterimanya sebaik mungkin. Nah, air yang kami distribusikan itu kan air untuk khususnya untuk mandi ya, terus untuk cuci ya, seperti itu. Ulangi, bukan untuk cuci tapi untuk minum ya, dikonsumsi. Cuman ya itu kan air mentah ya, tetap harus ya harus diolah ya. Jadi ini air bersih, bukan air biasa yang untuk, mohon maaf tadi saya keliru, untuk mandi ya, tapi untuk air khusus konsumsi itu masak itu. Karena kami mengambil dari PDAM, airnya udah air olahan gitu. Seperti itu sih.
0: Baik, jadi masyarakat diberikan sebuah pemahaman baru bagaimana ya ada persoalan air bersih yang masih menjadi PR, tapi bagaimana bisa mengelola dengan baik begitu ya, Pak Dwi Handoko, dan ini diberikan oleh PMI pendengar. Baik, Pak Dwi Handoko, mungkin terakhir barangkali ada semacam pesan yang bisa diberikan juga kepada masyarakat di wilayah terdampak, mengingat kemarau ini memang cukup ekstrim begitu ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin ada informasi-informasi terbaru dari PMI yang bisa disampaikan. Silakan Pak Dwi Handoko.
1: Ya, baik, terima kasih kepada masyarakat khususnya yang ada di tingkat kabupaten kota ya, masyarakat desaan, karena kalau membutuhkan air bersih bisa menghubungi kabupaten kota setempat. Nah, sana sudah membuka posko maupun hotline ya. Dan kesusahan untuk mengakses ke sana ke kantor PMI Kabupaten Kota terdekat situ. Nanti ya permohonan itu akan diterima oleh PMI dan akan diagendakan untuk distribusi atau pemenuhan kebutuhan itu. Itu
0: Mas. Baik, Pak Dwi Handoko, tadi sempat sedikit terputus. Oke, masyarakat bisa ke kantor PMI untuk mengajukan permohonan begitu ya. Call centernya atau nomor-nomor yang bisa diakses oleh masyarakat ini tadi sempat terputus, Pak Dwi Handoko, bisa disampaikan sekali lagi.
1: Ya, kalau untuk hotline-nya sebenarnya saya tidak begitu hafal. Ya, ini nih. Hotline-nya ada di posko PMI Provinsi Jawa Tengah. Itu nanti kami lanjutkan ke PMI Kabupaten Kota setempat. Kalau teleponnya bisa langsung ke telepon PMI Kabupaten Kota masing-masing, Bapak.
0: Oke.
1: Okay. Yang kalau di posko kami di provinsi itu kan nanti skupnya se-Jawa Tengah ya. Tapi kalau misalkan masyarakat di Kabupaten Kota yang menghendaki air bersih bisa langsung menghubungi ke PMI Kabupaten Kota masing-masing.
0: Nah,
1: hotline-nya itu sendiri-sendiri
0: ya. Jadi ya, mungkin bisa dicek dulu di informasinya di Google atau Instagram PMI Kabupaten Kota terkait ya.
1: Di web atau medsosnya PMI itu sudah ada semua.
0: Okay.
1: Dan itu juga sudah kami keperluaskan juga, Mas.
0: Baik.
1: Itu.
0: Baik, Pak Dwi Handoko, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Pokoknya tetap semangat untuk tim juga Pak Dwi Handoko yang sedang berjibaku memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sukses, sehat selalu, selamat pagi Pak Dwi Handoko.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk perbincangan kita ya bersama staf ahli penanggulangan bencana dari PMI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dwi Handoko ya, upaya mengatasi kesulitan air bersih di tengah kekeringan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: World Economic Forum berencana mencampurkan vaksin ke pasokan air dunia. Pendengar, benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum disebut berencana mencampurkan vaksin ke dalam pasokan atau persediaan air minum. Forum Ekonomi Dunia ingin memaksakan vaksinasi untuk seluruh populasi manusia. Benarkah informasi ini, pendengar? Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, narasi tersebut yang membuat kegaduhan dan berencana mencampurkan vaksin ke pasokan air minum dunia pernah beredar pada 2023 dan telah dibantah. Video tersebut menampilkan Mazzucato berbicara dalam konferensi pers peluncuran Komisi Global untuk Ekonomi Air pada 25 Mei 2023 di Davos, Swiss. Video selengkapnya ada di situs resmi dari World Economy Forum, pendengar. Dalam acara tersebut, Mariana Mazzucato membicarakan soal masalah air global dan sedikit menyinggung masalah vaksin serta krisis iklim. Namun dari keseluruhan acara konferensi dan perbincangan panel narasumber, tidak ada satupun yang mengusulkan vaksinasi melalui pasokan air. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Mendengar Pro1 RRI Semarang dan juga pemirsa ya, dan kita sampailah ke dalam segmen Halo RRI seperti iklan barusan lewat begitu ya. Kita akan tampung segala keluh kesah ya, mungkin ada juga apresiasi pelayanan publik yang ada di sekitar Anda pendengar, entah itu air ya kan, atau barangkali pelayanan puskesmas ya kan, atau bus Trans Semarang, macam-macam lah. Kalau pelayanan di kota Semarang ini kan banyak sekali pendengar ya, KAI dan lain sebagainya. Silakan, kami akan tunggu sampai jam 10 ini pendengar, telepon 02483166686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081666886 dan juga aplikasi RRI Digital pendengar. Seperti halnya ini, ada satu informasi terlebih dahulu pendengar, di mana KAI Daop 4 Semarang berencana memperluas layanan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dengan menghadirkan layanan shuttle yang menghubungkan Kudus dengan stasiun kereta api di Semarang pendengar. Executive Vice President KAI Daop 4 Semarang, M. Ari Faturrahman di Kudus mengatakan bahwa kehadiran layanan shuttle tersebut ya nantinya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kudus untuk mengakses transportasi kereta api melalui stasiun-stasiun di Semarang. Menurutnya, layanan shuttle tersebut nantinya direncanakan berangkat dari kawasan stasiun Kudus yang berada di Kelurahan Worguwetan, Kecamatan Kota Kudus pendengar ya, menuju salah satu stasiun kereta api yang berada di Semarang pendengar. Rencana tersebut menjadi alternatif untuk menghubungkan masyarakat Kudus dengan layanan kereta api, mengingat jalur kereta api di Kudus saat ini sudah tidak tersedia lagi pendengar. Nah, ini kabar mengembirakan ya bagi Anda mungkin yang bolak-balik Semarang Kudus, nanti ada shuttle pendengar yang bisa Anda gunakan.

0: apa manfaat ke sekolah diantarkan sang ayah? Berikut penuturan psikolog dari Spirit Psychology Center Semarang, Maharani Kusumaningrum, SPSI, MPSI.
1: Kalau dari sisi psikologi, memang ayah dan ibu punya peranan yang berbeda, yang di mana ibu biasanya di mata anak adalah sosok yang lebih banyak mengisi dari sisi emosional. Jadi sebagai pemenuh kebutuhan utama anak, afeksi anak, emosi anak biasanya dipenuhi oleh sosok ibu. Nah, sedangkan ayah sendiri biasanya dipandang anak lebih ke apa ya? Sosok pelindung ya di mata seorang anak ya. Sosok yang lebih tegas, yang lebih disegani oleh seorang anak. Idealnya seperti itu. Nah, dalam mengantarkan anak ini di hari pertama, jadi ayah atau ibu kadang juga menimbulkan efek yang berbeda pada si anak. Di mana kalau anak biasanya diantarkan oleh sosok ibu, efeknya mungkin mereka akan lebih justru merasa lebih emosional ya. Emosional tuh bisa dalam arti lebih sedih, takut berpisah, lebih rewel mungkin seperti itu, karena biasanya kelekatannya lebih kuat dengan sosok ibu, apalagi di usia SD terutama. Tapi kalau diantarkan oleh si ayah, menurut dari kacamata psikologi ada banyak baiknya juga, karena ayah ini biasanya akan lebih memberikan penguatan ya, penguatan kepada si anak supaya dia lebih berani, supaya dia lebih mau gitu ya, mau menceburkan diri gitu ya di hari pertama dengan teman-temannya, dengan lingkungan yang baru seperti itu. Biasanya malah justru anak akan merasa lebih berani ketika didampingi oleh sosok ayah. Ini idealnya saja, tapi tidak selalu begitu ya, kebanyakan.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Mendengar Pro 1 RRI Semarang, Halo RRI masih hadir untuk pagi hari ini ya. Saya masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan, pendengar. Jadi silahkan bagi Anda yang ada keluhan ataupun apresiasi untuk pelayanan publik yang ada di Semarang dan sekitarnya, monggo bisa ke Pro 1 RRI Semarang, pendengar. Sambil, ini ada informasi terlebih dahulu, warga yang mengeluhkan road barrier yang sering dibuka tutup sembarangan, pendengar. Nah, ini di mana dan bagaimana kejadiannya? Coba deh kita nanyakan langsung ya bersama reporter Ima, pendengar, yang sedang bertugas. Ima.
5: Baik, Agil dan juga pendengar, saya saat ini berada di sekitar Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Di sepanjang kawasan ini terlihat terdapat road barrier atau pembatas jalan yang digunakan untuk mengatur akses kendaraan dan arus lalu lintas. Namun keberadaan pembatas jalan ini mendapat keluhan dari warga, pasalnya road barrier tersebut kerap dibuka atau dipindahkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga akses yang seharusnya dibatasi ini kembali terbuka untuk kendaraan. Keluhan ini disampaikan warga di sekitar kawasan Gubernuran, Kota Semarang. Warga menilai kondisi tersebut tidak hanya mengurangi fungsi pembatas jalan, tetapi juga dapat menimbulkan resiko bagi keselamatan pengguna jalan. Mira, salah seorang warga Semarang yang tadi sempat kami temui, mengatakan pembatas jalan yang semestinya berada pada posisi tertentu ini justru beberapa kali ditemukan dalam kondisi terbuka, sehingga ada beberapa kendaraan yang memaksa untuk menyeberang menggunakan jalur tersebut. Menurutnya, kondisi ini perlu mendapat perhatian karena pengguna jalan bisa saja terkejut karena ada yang melintas melalui akses yang tidak semestinya. Ia juga menambahkan persoalan tersebut ini bukan sekedar mengenai keberadaan pembatas jalan ketika road barrier

0: dibuka tanpa memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitarnya, pengguna jalan lain dapat menghadapi situasi yang tidak terduga nantinya. Warga berharap keberadaan road barrier di sejumlah titik ini, khususnya di sekitar Jalan Ahmad Yani dan juga kawasan Gubernuran, dapat diawasi secara lebih optimal lagi. Selain memastikan pembatas tetap berada pada posisi yang telah ditentukan, pengawasan juga diperlukan agar pembatas tidak mudah dibuka atau dipindahkan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Persoalan ini menjadi perhatian karena fungsi road barrier pada dasarnya bukan hanya sebagai pembatas fisik saja, tetapi juga bagian dari pengaturan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Dari Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang, Imam laporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Rekan Ima untuk informasi yang sudah disampaikan. Ini di sekitaran Jalan Ahmad Yani, pendengar, depan RRI dong ya kan, dan juga gubernuran tadi disampaikan. Jujur pendengar, terkait dengan road barrier ini, beberapa kali saya yang sedikit menyayangkan itu di daerah Kedung Mundu ya. Karena apa? Sampai menimbulkan kemacetan pendengar. Jadi memang bagaimana penanganannya nanti deh, semisal sudah ada jawabannya pasti kami akan update kembali informasinya untuk Anda.

0: Eh, Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa, Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah. Makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa. Bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, saya masih punya satu informasi untuk Anda ya. Informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Tanjung Mas Semarang. Pendengar, di ujung telepon sudah ada Prakirawan Yani yang siap dengan informasinya. Mbak Yani, selamat pagi.
1: Pagi Mas Agil.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Mas Agil. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Rabu 16 September 2026 mulai pukul 7. Kamis, potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, perakiran cuaca perairan yang berlaku hari ini Rabu 16 September 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Kamis 17 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang dan informasi pasang surut wilayah Semarang yang berlaku hari ini Rabu 16 September 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok Kamis 17 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius, sementara udara berkisar antara 67 hingga 73%. Untuk surut minimum setinggi 40 cm pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada setinggi 80 cm. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih rekan Yani. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Dan itu tadi pendengar untuk informasi cuaca kemaritiman yang bisa Anda simak bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ya. Oke, ini ada yang bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1 untuk Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Rianto Yudi ya, katanya selamat pagi, Trans Semarang Koridor 1 bus listrik dengan tap cash ya. Katanya masih ragu orang untuk naik, usul sementara bus itu menggunakan bantuan petugas untuk membayar seperti saat ini yang terlaksana begitu ya. Tap cash untuk lansia yang bayar 1.000. Bagaimana nanti ya, perlu pakai kart pengganti atau tidak? Nanti bisa disalahgunakan seperti di Jakarta. Oke, sistem tap cash di Jakarta bus hanya driver saja tanpa kertas bukti bayar, ini bisa penghematan. Jika di Semarang belum bisa, ya terpaksa dengan bantuan petugas terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Rianto Yudi, ini memberikan tanggapan dan juga masukan begitu ya. Trans Semarang Koridor 1 bus listriknya dengan tap cash ini apakah sudah sanggup atau jangan-jangan nanti ada penyalahgunaan seperti di Jakarta begitu ya. Oke, terima kasih Pak Rianto Yudi. Sekali lagi nanti kami akan coba sampaikan begitu ya ke pihak-pihak yang bisa menjawab. Nanti informasinya pasti kami akan perbarui di Pro 1 Pak Rianto Yudi. Jadi pasti pastikan selalu memantau ya Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk jawabannya. Baik, dan yang lain pendengar silakan kalau semisal ada informasi-informasi lainnya yang bisa Anda berikan ya kan, entah itu apresiasi ataupun keluhan, boleh bergabung saja dalam Halo RRI pendengar. Tapi besok ya di episode selanjutnya, karena saya harus pamit dulu pendengar, nanti gantian penyiar Semarang Siang ini yang akan mengawal informasi dan lagu-lagu pilihan di Persatu RRI Semarang. Saya Agil pamit, selamat pagi, selamat

Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang. Apa kabar untuk edisi hari ini? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat. Dan untuk edisi hari Rabu kali ini 16 September 2026, saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda. Dan pastinya saya tidak sendiri pendengar dan juga pemirsa, karena saya akan segera hadir dalam Jaksa Menyapa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang sudah menantikan hadirnya Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, ya di hari Rabu kali ini 16 September 2026 kami akan segera berbincang bersama dengan dua tamu saya yang sudah hadir di studio Programa 1 RRI Semarang. Pendengar dan juga pemirsa, saya perkenalkan untuk Anda, ini jauh dari Pati ya. Pati termasuk jauh nggak ya?
3: Ya lumayan sih.
2: Lumayan jauh. Seribu lubang katanya. Iya baik, ada dua narasumber yang siap untuk berbagi informasi kaitannya dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Garda Desa. Dan saya perkenalkan pendengar dan juga pemirsa, ada Kasubsi 1 Intelijen dari Kejari Pati. Requestnya dipanggilnya Mas gitu ya. Jadi saya mengikuti, ada Mas Kresna Adi Wicaksono SHMH. Selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak.
2: Iya, kabar baik, sehat.
4: Luar biasa.
2: Seribu lubangnya terlewati tapi ya Mas terlewati. Ya, aman ya.
4: Walaupun geledakan ya.
2: Geledakan, oke. Nanti kita bahas lagi karena infrastruktur itu juga ada kaitannya dengan nanti kalau kita bicara soal garda desa, itu komponen di dalamnya sepertinya ada ya Mas ya di situ ya. Oke, baik. Dan di samping Mas Kresna Adi Wicaksono SHMH, ini ada satu lagi pendengar dan juga pemirsa saya perkenalkan untuk Anda, ada penelaah penuntutan dan penegakan hukum dari Kejari Pati. Ada, ini juga requestnya samain aja deh gitu katanya. ada Mas Gelar Dewangga Airi SH, panggilannya ada Mas
5: Gelar.
2: Mas Gelar, apa kabar Mas Gelar?
5: Baik Kak Rosi.
2: Sehat?
5: Alhamdulillah.
2: Nah ini kita bicara kali ini tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Garda Desa. Seperti kita ketahui bersama pendengar dan juga pemirsa bahwa kejaksaan itu bukan hanya soal persidangan saja. Lebih dari itu ternyata upaya-upaya preventif itu juga terus dilakukan. Ada banyak program, kalau yang saya ingat salah satunya ada yang jaksa masuk sekolah. Betul, gitu ya. Dan ini juga termasuk programnya, program dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah Jaksa Garda Desa. Mas Kresna, mungkin bisa disampaikan dulu ke pendengar dan juga pemirsa terkait dengan program ini nih Mas.
4: Oke, jadi sebelum masuk ke intinya, jadi Jaksa Agung ini kan melanjutkan atau mengerjakan programnya Astacita Presiden Prabowo. Nah itu yang pertama itu Astacitanya itu yang ke-6. Jadi kan Astacita ke-6 itu kalau gak salah membangun dari bawah. Dari bawah itu kan dari desa. Dan juga memberantas ekonomi kemiskinan ekonomi. Nah maka dari itu kejaksaan itu melakukan MOU dengan PKS, perjanjian kerjasama dengan Kementerian Desa, yang wujudnya hasilnya terwujudlah Jaksa Garda Desa. Jaksa Garda Desa ini adalah bentuk, suatu bentuk pencegahan dari sejak awal untuk supaya penggunaan dana desa ini lebih diawasi. Jadi biar nggak disalahgunakan, seperti itu lewat singkatnya.
2: Oke, baik. Jadi harapannya penggunaannya itu tepat.
4: Betul.
2: Pelaporannya juga sesuai gitu.
4: Betul,
2: ya Mas?
4: Betul.
2: Oke, baik. Tapi program ini sebetulnya sudah mulai dijalankan oleh kejaksaan itu mulai kapan Mas?
4: Jadi mulai tahun 2000, aslinya sudah lama Mbak dijalankan. Jadi dari Bapak Jamintel dulu itu juga waktu itu tahun kalau nggak salah 2023-2024 kalau nggak salah.
5: Ya, instruksinya itu.
4: Seperti itu.
2: Oke, baik. Jadi sudah berjalannya sudah beberapa tahun gitu ya.
4: Betul banget.
2: Oke, baik. Saya ke Mas Gelar deh. Mas Gelar, kalau di Pati, bagaimana kemudian implementasi Jaksa Garda Desa ini? Apakah memang dirasakan ini menyentuh sekali gitu ya? Maksudnya menyentuh itu menyentuh sampai bawah, sampai memang betul-betul dalam lingkup yang terkecil, atau bagaimana untuk yang di Pati ini?
5: Oke, makasih Kak Rosi. Jadi untuk di apa namanya, di implementasi di Pati sendiri, kalau boleh apa namanya flashback mundur sedikit ke belakang, tujuan dari garda apa namanya Jaksa
2: Garda
5: Desa desa ini karena ini sebenarnya instruksi presiden kan, kemudian diimplementasikan, diaplikasikan melalui program ini. Dalam program ini, kenapa sih kok ada program ini? Jadi awalnya jadi dalam tata kelola di desa, maksudnya di pemerintahan skala mikro di tingkat desa itu banyak sekali temuan bahwa tata kelolanya itu masih apa namanya mungkin kurang pas, kurang tepat dalam
2: masih butuh perbaikan sana sini, amburadul gitu ya maksudnya.
5: Jadi dalam program tersebut apa namanya masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi oleh karena itu diterbitnya program Jaksa Garda Desa ini. Terus jika ditarik ke depan diimplementasikan pada di daerah Kabupaten Pati, masih banyak desa-desa yang mungkin secara tata kelola keuangannya masih apa ya, mungkin manual iya, cuma apa ya, lebih kayak amburadul, mungkin kayak seperti kurang tepat mungkin dari cara apa namanya pencairannya seperti apa, kemudian pelaporannya, pelaksanaannya, terus kemudian pelaporannya seperti apa, mungkin masih ada beberapa yang mesti dilakukan pendampingan. Terus kenapa sih kok kejaksaan? Karena di kejaksaan ini satu pintu, ada satu pintu. Jadi ada di bidang intelijen sebagai leading sektornya, kemudian ada pendampingnya itu jaksa pengacara negara dari apa seksi tindak apa tata, perdata tata usaha negara. Kemudian perlu diingat juga, jadi program ini tidak menutup apa misalkan ada temuan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan di situ, tetap ada tindak lanjutnya, masih penindakannya, ada divisi penindakannya yaitu di pidana khusus seperti itu Kak.
2: Oke, baik. Menyambung dari yang disampaikan Mas Gelar nih Mas Krisna, apakah ini juga ada hubungannya dengan mungkin sekarang ini kan sistem pelaporan itu sudah semakin ini ya berkembang gitu ya. Kalau dulu mungkin secara manual, tapi secara manual pun tidak menutup kemungkinan ada celah-celah belok gitu ya, tidak sesuai dengan koridor dan lain-lain. Apakah kemudian ini juga menjadi salah satu catatan dari Kejaksaan Negeri bahwa penggunaan mungkin sistem, mungkin aplikasi begitu masih kurang dipahami begitu atau bagaimana?
4: Jadi begini Pak, program jaga desa, garda desa ini tuh fokusnya kita adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini kita memakai sistem. Jadi Jamintel ini menerbitkan sebuah aplikasi
2: namanya?
4: Yang namanya Jaksa Jaga Desa Garda Desa.
2: Oh,
4: seperti itu Mbak. Jadi sistem itu untuk mencegah. Jadi kita kan memang kita memfokuskan Astacita Presiden, yang mana kita itu untuk di desa sendiri, kita sebelum melakukan penindakan, kita melakukan pencegahan itu berupa, jadi kepala desa ini mengupload atau mengupdate setiap pelaporan kegiatan dan keuangan itu lewat aplikasi itu Mbak. Jadi tujuan kita itu untuk kita itu mengawasi dari kejaksaan supaya tidak ada penyelewengan lagi, Mbak. Makanya terbitlah aplikasi ini seperti itu.
2: Di aplikasi hanya ada pelaporan saja. Boleh tidak Mas kalau misalnya aduan dari masyarakat itu apakah juga bisa mengakses sistem yang tadi dari kejaksaan itu?
4: Jadi laporannya itu bahkan masyarakat itu maksudnya dari masyarakat itu maksudnya dari desa itu nanti Jamintel itu bisa tahu, Mbak. Jadi ada laporan itu tuh nanti ya bisa mengakses Jamintel. Kalau untuk masyarakat nanti mungkin belum di-update mungkin ya. Tapi kalau yang mengetahui nanti langsung Jamintel sih, Mbak.
2: Oh, gitu ya. Tapi bukan berupa hotline aduan itu bukan ya?
4: Oh, bukan seperti itu. Jadi untuk sementara pelaporan dulu. Jadi sistematikanya di desa ini seperti apa? Seperti itu.
2: Oke, baik. Mas Gelar, Mas Krisna ditahan dulu. Saya mau ingatkan dulu untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh banget silahkan. Kita sedang membahas tentang program ya, peran dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ini kaitannya adalah dengan Jaksa Garda Desa. 02483166686 atau di 0816666886. Saya buka untuk Anda.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang juga masih menyimak hadirnya Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Masih dari Kejaksaan Negeri Pati dan dua narasumber kami juga masih hadir di Studio Pro 1 RRI Semarang. Ada Mas Kresna, Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Pati. Kemudian ada juga Mas Gilar, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Kejaksaan Negeri Pati. Bagi Anda yang ingin bergabung, boleh banget silahkan nanti setelah jeda lagu ya, akan saya buka, saya sampaikan kepada Mas Kresna dan juga Mas Gilar. Mas Gilar, kita lanjutkan lagi. Kalau di Pati gitu, apakah ada kasus-kasus yang mungkin bisa disampaikan untuk pendengar gitu ya? Mungkin beritanya juga udah ada gitu, tapi bolehlah ini dari Kejaksaan Negeri Pati ini, kasus yang ada, yang ada di desa, kemudian modus operandinya itu biasanya gimana sih, Mas?
1: Oke, makasih Kak. Untuk di Pati sendiri, bagaimana pengaplikasian jaga

0: desain terkait sama yang ada di
1: kasus-kasusnya ada ya.
0: Beberapa ada apa ya, kayak untuk sementara untuk tentang terkait aplikasi ini karena tujuannya ini untuk pencegahan tindakan preventifnya, jadi untuk ini jadi kita masih sejauh ini masih kita tracking dulu untuk kasus-kasus yang sudah berjalan ya di media sosial atau di media cetak mungkin sudah apa namanya disampaikan juga terkait itu sudah ada apa namanya tindak lanjut juga pada saat ini beberapa sudah masuk ada beberapa yang masuk pelimpahan ke pengadilan kemudian ada juga yang masih dilakukan apa namanya penelaahan seperti itu lebih ke penyelidikan lebih lanjut itu loh.
1: Lalu kalau jumlah kasus Mas, kalau jumlah kasus di wilayah Pati atau katakanlah Jawa Tengah gitu, itu masuk dalam kategori yang tinggi kah untuk kasus yang kaitannya dengan dana desa sehingga perlu ada perhatian lebih gitu atau gimana nih kasusnya hitungannya nih?
0: Oke, terima kasih Kak. Untuk beberapa jumlah kasusnya saya kurang secara jelas apa namanya
1: secara angka gitu ya
0: angka, mungkin saya belum bisa menyampaikan itu kemudian untuk jadi kenapa sih di apa namanya diadakannya program Jaksa Garda Desa ini sebagai tindakan preventif ini karena alasannya karena di Indonesia ini pada kalau nggak salah pada tahun 2023 ada apa namanya survei menyatakan kalau misalkan angka tindak pidana yang ditimbulkan dari tata kelola desa ini sangat tinggi. Makanya selain daripada apa namanya kita sebagai jaksa bertemu apa namanya para apa namanya tersangka ini di persidangan, kita lakukan pencegahan preventif dulu melalui Jaga Garda Desa ini. Seperti itu Kak. Untuk modus operandinya mungkin dari tata cara yang dilakukan adalah ya mungkin melalui dari pencairannya yang dilakukan sudah dilakukan pencairan kemudian apa namanya belum malah apa namanya kegiatannya itu belum dilaksanakan sih kebanyakan kayak gitu sih Kak.
1: Jadi uang sudah dicairkan iya, tetapi betul. Kegiatan itu tidak dilakukan.
0: Ada beberapa yang sudah dilaksanakan cuma speknya kurang atau sebagaimana. Oh. Kemudian ada yang malah sama sekali belum dilaksanakan padahal sudah ada pencairan seperti itu Kak.
1: Oke. Mas Krisna, berarti kalau dengan modus operandi yang demikian itu berarti masuknya ke korupsi Kak?
2: Iya betul. Korupsi. Makanya kan jadi karena mungkin ya yang apa yang dibicarakan Mas Gelar tadi kan banyak kasus tipikor di desa. Nah kita berharap dari kejaksaan sendiri yang kita mewujudkan asta cita presiden, makanya kita mewujudkan program Jaksa Garda Desa ini. Makanya dengan aplikasi itu, makanya kita bisa ibaratnya mencegah ini kan mewarning kepada desa kan.
1: Betul.
2: Mewarning ibaratnya ini loh ternyata kalian belum buat LPG atau pekerjaannya belum 100%. Jadi kita bisa memantau itu dari aplikasi itu, jadi kita bisa ibaratnya kan ada nomor teleponnya juga Pak di situ. Kita telepon kepala desanya, Pak kepala desa, ini kok contohnya pekerjaan ini belum 100% nih, tapi udah jenengan kayak cairkan, gimana nih? Nah, jadi itu kita mencegahnya seperti itu, bukan kita itu kayak membacking atau menutup itu nggak ada seperti itu. Ibarat kita sudah peringatkan, ada salah, itu nanti larinya ke APIP. Nah itu nanti juga ada lagi karena kita sudah MOU dengan APIP. APIP itu inspektorat daerah. Nah itu nanti dilimpahkan inspektorat daerah. Kalau seandainya tetap ngeyel Mbak, ya tetap kita pidanakan seperti itu.
1: Oh gitu.
2: Tapi
1: ya
2: tujuannya kita mencegah dulu seperti itu.
1: Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Saya akan cek dulu. Tadi sempat ada WA yang masuk. Terima kasih. Ini dari 08774 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah ada sanksi yang tegas untuk para perangkat desa yang sepertinya itu berlakunya kok secara turun-temurun ya? Itu kan sebetulnya bisa dicegah dengan transparansi. Dengan transparansi yang disampaikan kepada warga. Tapi kok berulang, itu di mana letak kesalahannya? Oke, baik. Mas Kresna, ini dari 08774 sekian-sekian, saya yang tidak menyebutkan nama, tapi secara garis besar beliau menanyakan sebetulnya itu kan bisa dicegah. Tapi kebocorannya itu ada di mana? Kok sepertinya berulang begitu? Padahal sudah ada aplikasi, sistem, dan sebagainya yang diupayakan gitu. Celahnya kemudian harusnya bagaimana ini?
2: Ya. Jadi terima kasih untuk penanya terkait kenapa sih padahal udah diawasi, udah diberi sosialisasi, tapi akhirnya sama aja.
1: Kok gitu lagi?
2: Nah, gitu lagi kan. Nah, makanya dari itu Jamintel ini dengan jajaran ke bawahnya hingga bawah itu sangat gencar sekali, Mbak. Untuk kita itu melakukan sosialisasi, apalagi dengan adanya program baru dengan Pak Jamintel, kita diperintah langsung untuk terjun ke desa, mengawasi desa. Makanya mungkin ini, Mbak, kalau kita baca di berita media sosial, bahkan dengan adanya ini tuh Jaksa Garda Desa itu kita bisa mengawasi penggunaan keuangan desa, itu tuh angka korupsi di desa itu mulai agak menurun.
1: Oh, ada ininya ya?
2: Jadi ada impact-nya.
1: Ada impact-nya.
2: Nah, terus juga untuk semisal masih ada yang ngeyel ibaratnya, Mbak. Nah, itu kan sudah diperingatkan lewat APIP dulu, Mbak. Kita sudah meringatkan, kita lempar ke APIP karena sesuai dengan MOU, tetap ngeyel. Nah, itu mungkin kita tindak juga. Nah, itu bisa dikatakan oknum, Mbak, seperti itu. Jadi enggak semuanya seperti itu karena kita bisa mengawasi itu semuanya.
1: Baik. Terima kasih ini ya untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya, sudah ditanggapi. Saya lanjut lagi, ini sudah ada lagi yang bergabung. Ini kok pada gak kasih nama ya, tolong dikasih nama biar kita enak untuk menyebutnya ya. Tapi gak apa-apa juga kalau gak mau disebut ya. Oke, dari 0816 79 sekian-sekian. Selamat siang Bapak-Bapak Jaksa, gimana cara melaporkan untuk Pak Kades? Untuk Pak Kades yang sepertinya tidak transparan. Bagaimana cara melaporkan Pak Kades yang sepertinya tidak transparan? Boleh nggak pakai anonim? Baik. Ini mungkin Mas Gelar bisa kasih jawabannya. Kalau melaporkan itu sebetulnya ada perlindungan dari negara untuk pelapor tidak sih? Ini maunya sih boleh nggak anonim? Anonim tapi kan surat kaleng ya, Mas? Jadinya ya gimana nih laporan kaleng?
0: Oke, makasih untuk penanya. Sebenarnya untuk secara pelaporan, bagaimana tata cara pelaporan yang baik dan benar? Sebenarnya kalau bisa dicantumkan identitasnya yang tertera, untuk masalah keamanan dari pelapor, kami menjamin identitas tersebut masih terjaga. Kemudian untuk pelapornya sendiri, bagaimana sih Kak cara pelaporannya? Bisa bersurat langsung ke ke kejaksaan. Atau ke penyidik-penyidik lain yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan di kejaksaan tindak pidana korupsi tersebut bisa. Terus kalau misalkan di kejaksaan, tata caranya melakukan surat melaporkan bahwa identitasnya tertera, siapa yang melaporkan, di situ apa objek yang dilaporkan, siapa subjeknya, kemudian ditambah lagi kalau bisa ditambah data dukungnya biar kami nggak mengira-ngira surat kaleng beneran nggak sih atau hanya menduga-duga gitu loh. Jadi ada dasar kita melakukan sprintuk dan penyelidikan lebih lanjut,
1: tindak
0: gitu
1: lanjutnya
0: loh.
1: Ada gitu ya.
0: Misalkan ada kesalahan atau ketidakpasan dalam tata kelola keuangan mungkin. Lah itu ditambah lagi data dukungnya apa, buktinya apa, apakah misalkan ada proyek, apakah sudah dilaksanakan pada tahun sekian, kok belum. Nah, itu setidaknya dikasih buktinya kalau bisa.
1: Tapi mungkin ini sangat bisa dipahami ya, Mas, untuk masyarakat yang mungkin ada rasa was-was gitu ya, ada rasa takut karena mungkin merasa bahwa kewenangannya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan aparat, padahal tidak demikian. Yang diharapkan kejaksaan justru insight-insight masukan dari warga itu juga penting banget ya, Mas Kresna.
2: Iya, penting banget. Jadi karena kepala desa ini kan kami berharap juga kan tim mereka itu transparan kan. Ibaratnya kalau kepala desa bisa merangkul atau mengayomi warga, bisa menampung aspirasi warga, pasti nggak akan ada sih yang namanya korupsi gitu seperti itu. Karena kan semua terakomodir kan akhirnya.
1: Tapi kalau misalnya dimintai keterangan gitu ya, Mas, ini mungkin Mas Gelar atau Mas Kresna, dimintai keterangan kemudian ditanya gitu, informasi ini dari mana, itu apakah bisa jadi kejaksaan tidak akan membuka identitas, identitasnya cukup hanya untuk pelaporan saja, tetapi pada

0: Anda tercatat memang sebagai masyarakat, tetapi percayalah bahwa aparat dari kejaksaan itu juga akan menjaga privacy itu ya, untuk karena, identitas ya.
1: Izin sedikit tambahin, Mbak.
0: Silakan.
1: Kalau ada aturannya juga, Mbak, di undang-undang atau peraturan apa kalau salah ya. Mbak. Mm-hmm. Jadi kemarin itu saya juga membuat itu ada kayak laporan, nggak ada pelapornya. Mbak. Itu kalau di aturannya itu harus mencantumkan data pelapor. Kalau nggak itu kita nggak bisa.
0: Nggak bisa. Jangan khawatir ya pendengar, jadi silahkan tetap dicantumkan. Mas Gelar, Mas Kresna, ditahan dulu lagi. Setelah ini saya juga buka kesempatan lagi bagi Anda yang ingin bergabung, ini boleh banget. Sebentar ya, kita minum dulu satu lagu aja sebelum nanti kita akan kembali lagi tentunya dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Pati.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang dan juga pemirsa RRI Digital, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih terus setia. Mudah-mudahan Anda juga menikmati lagu yang baru saja kami hadirkan untuk sebagai jeda sebentar aja ya, sebelum nanti Jaksa Menyapa juga kembali hadir bersama dengan Anda. Dan dua narasumber kami juga masih bersama dengan kami, Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Pati, ada Mas Kresna Adi Wicaksono SHMH, kemudian ada juga penelaah penuntutan dan penegakan hukum dari Kejaksaan Negeri Pati, ada Mas Gelar Dewangga Airi SH. Untuk Anda yang mau gabung lagi, boleh banget, silakan di 02483166686 atau di 08166.

0: 66666886. Aplikasi RRI Digital bisa Anda akses pendengar. Di sana juga ada kolom live chat. Kalau Anda ingin bertanya lewat live chat gitu ya, boleh, nanti akan saya bacakan untuk ditanggapi Mas Kresna dan juga Mas Gelar. Oke, saya kembali lagi ke Mas Kresna. Mas Kresna, kalau kita bicara soal sistem gitu ya, ini kan berarti dalam sebuah kejaksaan negeri itu ada petugas yang kemudian memang ditugaskan ke desa tersebut. Sejauh ini apakah sudah memadai, Mas, sumber daya manusia, baik itu secara jumlahnya gitu ya, misalnya satu personil jadi membawahi berapa desa gitu, apakah itu sudah ideal atau bagaimana?
1: Ya, untuk terima kasih Mbak atas pertanyaan. Jadi untuk yang operator itu untuk saat ini satu.
0: Satu mencakup?
1: Semuanya.
0: Hah, satu semua. Mencakup satu Pati?
1: Iya.
0: Padahal di Pati ada berapa desa, Mas?
1: 401.
0: Hah? Oke, okay, baik. Itu operatornya,
1: ya,
0: yang
1: operatornya.
0: Sistemnya. Oh,
1: nah,
0: oke. Okay.
1: Tapi kan begini, Mbak. Jadi kita itu sebelum masuk terjun ke desa, kita itu merangkul camat.
0: Oh, iya, iya.
1: Iya, camat. Uh-huh. Terus camat itu ada namanya kasih pemerintahan di situ.
0: Uh-huh.
1: Nah, kebetulan kita ini kan namanya Intel ini kan tujuannya kan mencegah. Nah, mencegah itu kita akhirnya menggalang bahasanya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita menggalang, atau bahasa mudanya kita berteman dengan semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita berteman, koordinasi dengan camat, dengan kasih pemerintahan, kita bisa bantu nggak untuk masuk ke desa-desa. Dan beruntungnya kita, kita dibantu. Jadi kita terjun dengan pemerintah daerah pun, dengan adanya program dari Jamintel ini, Jaksa Garda Desa, mereka sangat mendukung juga akhirnya, Mbak. Karena mereka akhirnya bisa, nggak hanya Pemda yang ikut membantu mengawasi, mencegah. Akhirnya kejaksaan juga ikut situ.
0: Jadi sinerginya dari kejaksaan itu ya sampai pada masyarakat, bahkan kalau dari camat ada kasih pemerintahan, mungkin juga ke Pak RW juga.
1: Betul,
0: gitu ya. Jadi kepanjangan tangannya kejaksaan negeri
1: banget,
0: itu sampai.
1: Nah, karena kalau kita sendiri ya kita habis.
0: Nah, itu tadi saya hanya itu 401 desa. Oh, gitu ya. Jadi memang menjalin sinergitas.
1: Betul,
0: dengan
1: banget
0: berbagai pihak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Mas Gelar, ini sepertinya ada WhatsApp lagi yang masuk, saya akan bacakan terlebih dahulu. Kali ini dari 081-3257 sekian-sekian. Sayangnya ini juga enggak pakai nama ini. Bagaimana caranya untuk bisa melapor? Apakah harus datang langsung ataukah bisa melalui DM Instagram? DM Instagram? Oke, baik. Silakan Mas Gelar ini.
2: Terima kasih pertanyaan. Untuk mekanismenya sendiri bisa nggak sih, Kak? Atau ada cara lain nggak sih, misalkan selain datang ke kantor?
0: Datang ke
2: sebenarnya bisa. Kalau kami bisa milih ya, lebih baik melalui pos atau apa namanya, secara bersurat itu. Cuma kalau misalkan lewat media sosial, tetap kami layani, bisa juga. Cuma ya itu tadi, di lain sisi kami perlu juga data dukung yang perlu ditindaklanjuti itu apa, seperti apa objeknya, siapa subjek yang menjadi pelapor di situ, kemudian apa namanya, ya sama tadi, identitasnya itu juga perlu harus dilengkapi juga, Kak. Soalnya ini kan resmi ya, ibaratnya pelaporan itu kan resmi, sifatnya resmi, formal seperti itu. Jadi gak ujuk-ujuk misalkan DM ke Instagram kami, "Kak, saya nemu ini, ada kades gini-gini." Kalau sebatas itu kan kami juga gak bisa menindaklanjuti.
0: Betul. Ya. Oke, baik. Mas Gelar, bukti apa yang memang menjadi pertimbangan dari kejaksaan untuk menindaklanjuti suatu kasus? Apakah bukti yang rekaman percakapan, sekarang kita harus mewaspadai AI gitu ya, Mas ya? Kan jadi ini ya, jadi bukti apa saja yang nantinya bisa menjadi pertimbangan dari kejaksaan negeri ini?
2: Untuk apa, bukti yang konkret seperti apa, mungkin seperti data, misalkan di tata kelola keuangan, kami perlu apa namanya LPG, misalkan LPG mungkin nggak, misalkan nggak bisa mencantumkan semua, mungkin dari sebagian per periode tahun sekian atau bulan persekian, di apa namanya, di misalkan ada pelaksanaan program apa atau pekerjaan apa yang perlu, seperti itu. Lalu ada dokumentasinya, bukti dukungnya itu seperti dokumen. Oh, misalkan ini sudah dilakukan pencairan, pagunya sekian, kemudian sudah ditindaklanjuti, kok tapi sampai pada saat ini periode yang ditentukan seharusnya selesai, kok belum ditindaklanjuti, belum ada pekerjaan yang selesai, seperti itu, ada dokumentasinya,
0: Mas. Tapi pelaporan-pelaporan itu kan berarti yang mengetahui biasanya kan internal dari perangkat ya, ataukah bisa diakses masyarakat secara luas?
1: Jadi terkait contoh misal Mbak, untuk itu tuh kan nanti ada namanya BPD Mbak. Oh, nah BPD iya. Itu kan jadi banyak kan DPR-nya ya,
0: desa.
1: Nah DPR-nya desa ini kan secara langsung mereka pasti punya datanya itu Mbak, harusnya. Jadi kan mereka ini ibaratnya kayak aspirasi, kok ini ada pekerjaan yang ibaratnya speknya kurang atau belum dikerjakan, itu kan pasti ketahuan Mbak, harusnya. Nah makanya itu BPD itu bisa mengakses itu. Ya bukan dikata ibaratnya orang dalam sendiri yang melaporkan, tapi kan masyarakat tuh bisa melihat Mbak.
0: Iya bisa.
1: Jadi kayak ibaratnya bangun rumah nih atau gedung lah. Lah kok atapnya kok kayak kena angin aja langsung terbang.
0: Dan itu ketika kita foto itu bisa dijadikan bukti.
1: Bisa.
0: Bukan semata-mata harus pelaporan yang rigid, tetapi ketika ada hal-hal yang janggal gitu dalam tanda kutip, itu bisa di.
1: Bisa banget.
0: Gitu.
1: Bisa. Yang penting kan apa itu pelapor. Seperti yang dibilang Mas Gelardi, pelapornya jelas. Terus ibaratnya kita mau wawancara itu juga mau gitu loh, Mbak. Karena ibarat kalau ngelaporin, kalau kita tanya mau wawancara, kita nggak ada feedbacknya kan, Mbak. Kalau ibaratnya ngelapor aja, mau kita tanya ini gimana ceritanya kok ibaratnya jenengan bisa ngelapor ke kami. Nah kan kita harus tahu kronologinya, Mbak, seperti itu.
0: Oke. Mas Gelar mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi terkait dengan soal pelaporan itu?
2: Itu aja.
0: Itu aja ya, memang sebetulnya bukti-bukti itu bisa dari berbagai sisi gitu ya. Tidak harus pelaporan secara rigid, tapi ketika ada yang janggal yang sekiranya harusnya begini, kok begitu, itu bisa di ini juga ya, foto. Betul. Bisa. Rekaman suara bisa?
1: Bisa, yang penting jangan AI aja.
0: Iya.
1: Takutnya kan AI.
0: Tapi ada pendeteksi juga ya Mas, dari kejaksaan itu kan biasanya kan juga ada ya, kalau sudah agak tingkatannya akan diseriusin gitu, itu biasanya kan ada pendeteksi AI juga ya. Iya.
1: Mungkin kalau di daerah belum, Mbak. Iya, mungkin kalau di Kejagung sana udah lengkap kan ke sana.
0: Oke. Baik. Untuk Anda yang ingin gabung lagi, boleh silakan pendengar dan juga pemirsa. Meskipun segmen kita tinggal satu lagi, tapi masih ada kok kesempatan untuk Anda bisa dijawab dengan dua narasumber. Mas, biasanya kendala yang dirasakan oleh Kejaksaan dalam hal ini untuk Jaksa Garda Desa itu sebetulnya apa sih Mas? Kalau soal sinergi tadi sudah dikomunikasikan, soal bukti sebetulnya juga bisa melalui foto dan segala macam, tapi apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, apa yang dikeluhkan oleh petugas ini pasti kan sudah ada semacam rincian gitu ya, itu apa sebetulnya Mas?
1: Jadi mungkin ya Pak, di desa ini kan kita gak tahu orangnya ini sudah bisa mengerti tentang mengoperasikan website Jaga Desa ini untuk pelaporan. Kadang yang mereka curhat ke kami juga, Pak, ini ngupload susah atau ini caranya gimana ngekliknya. Ya akhirnya kita membantu akhirnya.
0: Dari itu. Sisi
1: jadi
0: teknologi ya,
1: teknologi
0: biasanya.
1: Terus
0: ya.
1: Yang kedua adalah karena personel di intelijen itu tidak sebanyak itu dengan 401 desa. Jadi mungkin kadang saya juga terlibat, ibaratnya bahkan Bapak Kasih Intel itu juga terlibat. Jadi semuanya itu terlibat untuk menelponin satu-satu ibaratnya gitu. Ayo cepat update laporannya gitu-gitu, Pak.
0: Ngoyak-ngoyak dong ya.
1: Iya, ngoyak-ngoyak. Karena komunikasi sih, Mbak, akhirnya. Jadi kadang kan ada yang susah sinyal, karena kan di Pati ini ada yang susah sinyal.
0: Waduh.
1: Terus ada yang mungkin apa tuh ya kurang melek teknologi, seperti itu sih, Mbak. Jadi komunikasi kalau dari kejaksaan sendiri.
0: Apakah kemudian ada masukan-masukan juga Mas, bahwa sekarang ini desa bisa loh di-lead oleh anak-anak muda yang mungkin lebih terinfluence dengan apa teknologi, lebih melek teknologi gitu? Ada tidak ya Mas catatan-catatan yang demikian ini?
1: Ya kalau untuk catatan untuk ke desa supaya bisa mengaplikasikan aplikasi ini, kita sudah memberikan masukan, Mbak. Ibaratnya Pak, bisa nggak ada operator sendiri untuk membantu penginputan ke aplikasi Jaga Desa, jadi kita juga memantau jenengan itu lebih enak. Jadi kan kita sudah memberikan masukan banyak sih, Mbak. Jadi kan kebanyakan perangkat desa, mohon maaf nih, kan banyak yang generasi boomer kan, Mbak. Kalau Genzi ini kan masukin ini kan gampang.
0: Canggih
1: kan?
0: Ya. Oke, baik. Jangan kemana-mana pendengar dan juga pemirsa. Mas Gelar ditahan dulu, kemudian Mas Krisna ditahan dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
2: Aduh,
3: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar dan juga pemirsa, hanya satu segmen lagi yang tersisa bersama dengan Kejaksaan Negeri Pati untuk kesempatan kali ini, dan masih ada beberapa pertanyaan yang kita juga pengen tahu. Mas Gelar, kemudian bagaimana sih caranya untuk kita bisa terhindar gitu ya, baik itu masyarakat, baik itu perangkat desanya, untuk menghindari korupsi dari dana desa. Apa yang bisa disampaikan gitu untuk kejaksaan, dari kejaksaan untuk masyarakat?
1: Oke, terima kasih Kak. Ini kayak suruh beri statement gitu ya.
0: Iya, apa ya cara untuk menghindari korupsi? Karena tadi dari beberapa pertanyaan kayaknya ini tuh sudah dilakukan, edukasinya udah gitu ya, programnya udah, tapi kok masih ada gitu.
1: Oke, terima kasih Kak. Kira-kira apa sih yang perlu ditambahkan lagi untuk meminimalisir ya korupsi terutama di desa? Yang pertama kalau menurut saya pribadi harus ini sih kita nggak menutup mata juga kalau misalkan di desa tuh masih ada praktek politik kotor juga. Kemudian secara politik di desa itu perlu juga kayak misalkan pengedukasian kayak kayaknya calon yang ini kredibel deh, lebih kredibel seperti itu. Kemudian secara tingkat teknisnya mungkin harus ada awareness lebih sih di SDM-nya, misalkan dari tingkat perangkat desanya sendiri tuh kayak misalkan harus dibekali juga secara kapabilitas, kayak misalkan cara-cara pengelolaan yang baik dan benar tuh seperti apa. Kemudian perlu ada sinergisitas sih dari pihak secara dari tingkat desa, kemudian camat, kemudian di masyarakat juga perlu ada saling mengawasi lah gitu ibaratnya.
0: Saling jaga.
1: Iya betul.
0: Gitu ya. Tahan dulu Mas, ini ada telepon yang masuk, kita akan angkat lebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Rosi.
0: Iya, selamat siang Pak Ahmad Irwan.
2: Mbak Rosi ya.
0: Dulu. Betul, dengan Rosi, silakan.
2: Ini idola saya.
0: Widih. Terima kasih Pak, silakan.
2: Selamat siang Bapak Jaksa. Kayaknya Jaksa masih muda, kayaknya Mbak Rosi ya.
0: Iya, benar. Makanya tadi ini Mas mintanya dipanggil Mas ini, Pak.
2: Iya. Jaksa
0: Mas Jaksa.
2: Saya Bapak Jaksa.
0: Oh, Bapak Jaksa. Oh. Oke. Okay. Saya Mas Jaksa aja. Jadi, ya, oke.
2: Okay. Kebetulan saya kan warga desa ya Pak. Pernah saya jadi anggota BPD tapi mengundurkan diri itu kan.
0: Mengundurkan diri.
2: Saya tidak setuju itu kan kebijakan-kebijakan baik kepala desa maupun ketua BPD itu sendiri. Maka saya mundur kan, dari anggota BPD. Di sini Pak, tentang masalah kan dana desa. Kan menurut informasi katanya dipangkas. Nggak entah berapa persen itu kan. Sekurang begitu merhatikan ada pemangkasan. Yang kebetulan saya kalau penduduk Kabupaten Bandung Timur, kalau nyangkul sehari-hari ada di Kabupaten Garut karena perbatasan dengan Garut. Garut itu kan terdiri 419 desa ya Pak ya. Entah beberapa persen kan yang betul kepala desa yang transparan atau betul-betul menyalakan ada itu kepada yang sebenarnya kan seperti itu. Nah sekarang begini, bicara desa saya. Desa saya kan seharusnya RT/RW tokoh masyarakatnya, ponetnya harusnya diundang. Kan tidak pernah diundang itu kan. Nah seperti itu. Dan tahunya ada laporan, sekian laporan di atas kertas. Kan tidak tahu. Makanya di situ jadi anggota pemerintah mengundurkan diri.
0: Transparansinya juga, berarti ya Pak ya?
2: Ya iya. Jadi seharusnya kalau toh memang sekarang begini, misalkan ada operasional sekian, harus terbuka kepada masyarakat. Itu kan tidak terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi nih Pak. Banyak di antaranya masyarakat desa harusnya tidak mau bayar PBB. Kebanyakan seperti itu.
0: Tidak bayar PBB.
2: Dengan alasan yang cukup kuat juga. Kenapa? Karena udah kita bayar pajak, katanya disalahkan. Nah, otomatis kepala desa kalau udah mau jatuh tempo, ya kabupaten kan kalau desa diserahkan kepada desa kan, bukan oleh bank. Jadi jadi bertanggung jawabnya desa ke tingkat kabupaten, kata kebupati itu kan. Nah, sehingga harus nutup PBB, misalkan ini masalah tidak masuk, maka menggunakan gitu dari anggaran ada termasuk penyelewengan tidak Pak?
0: Penggunaannya ya Pak.
2: Kenapa banyak masyarakat tidak bayar PBB? Itu sangat beralasan karena pembangunan juga tidak transparan kepada masyarakat. ke masyarakat banyak akhirnya untuk menutup PBB kepada kabupaten menggunakan dana desa.
0: Dana itu.
2: Termasuk pelanggaran tidak. Terima kasih
0: Baik. Bu. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Jaksa. Terima kasih Pak Rosi. Tetap semoga cantik.
0: Baik.
2: Dan
0: sehat. Terima kasih. Baik Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Mas Krisna, Mas Gilar mungkin bisa ditanggapi tadi yang disampaikan Pak Ahmad Irwan, beliau sebelumnya adalah anggota BPD juga, tapi kemudian juga merasakan bahwa apa transparansi itu ternyata belum dijalankan secara penuh, yang sepertinya jadi mata rantai yang tidak terputus gitu ya. Masyarakat enggan membayar PBB karena merasakan pembangunan tidak berjalan, tapi di sisi lain penggunaan anggaran jadi enggak sesuai dengan yang peruntukannya, gimana tuh Mas?
3: Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait transparansi itu kepala desa itu kan kalau kita berkaca dengan undang-undang itu kan dalam pengelolaan keuangan desa itu harusnya kepala desa itu harusnya transparansi. Jadi kalau kita berbicara dengan wewenang kepala desa itu nanti ranahnya ibaratnya kan tidak menjalankan wewenangnya atau tugasnya ibaratnya kan gitu. Itu nanti larinya bisa ke APIP karena nanti sifatnya kan etika bekerja. Terus untuk PBB tadi akhirnya kan nggak bayar PBB, terus untuk menutupi PBB yang harus diserahkan ke Pemda makanya dana desa.
0: Dana desa.
3: Nah, jadi kan sebelum itu sebelum dana desa itu dianggarkan untuk diplotkan di mana saja itu kan nanti kan ada namanya rapat untuk anggaran. Nah, seandainya anggaran itu sudah disetujui atau ada perubahan, ibarat dana desanya harusnya buat bangun ternyata buat bayar PBB, berarti kan ini kan salah kan. Jadi kan harusnya ya sesuai dengan apa tuh nomenklaturnya, untuk bangun ya bangun, untuk PBB ya PBB.
0: Walaupun itu sama-sama itu untuk warga, tapi nggak bisa begitu ya Mas
3: gak
0: ya?
3: Nggak bisa seperti itu. Oh. Jadi sudah ada nomenklaturnya. Kalau nomenklaturnya untuk bangun ya bangun, tapi kalau PBB ya PBB. Seandainya PBB-nya tidak dibayarkan, nah itu nanti mungkin kepala desa bisa melaporkan ke tingkat kabupaten. Seperti itu.
0: Oke, baik. Mas Gilar, ada yang ingin ditambahkan untuk Pak Ahmad Irwan? Memang bukan di Jawa Tengah gitu ya. Posisinya memang ada di Jawa Barat, tapi sepertinya ini kan bukan soal lokasi juga ya. Transparansi itu kan dimanapun sepertinya memang tetap harus dijalankan ya. Silakan ini Mas.
1: Untuk Pak Irwan mungkin apa namanya? Ya itu tadi Pak, secara apa namanya? Administrasi penggunaan anggaran itu enggak bisa ini mungkin untuk kepala desanya ya.
0: Buat ini aja gitu.
1: Oh ini berubah nih. Dalam sepersekian bulan atau jangka waktu tertentu tiba-tiba berubah. Yang penggunaannya harusnya untuk misalkan untuk pembangunan suatu daerah apa suatu pekerjaan gitu. Tiba-tiba walaupun misalkan ini kan untuk kepentingan masyarakat bersama. Secara pengelolaan nggak bisa seperti itu karena ada pertanggungjawabannya tersendiri. Penggunaan ini sudah diplotkan seperti ini. Nanti jadinya malah selain ada sanksi apa secara administratif juga mesti bisa dijadikan apa ya suatu tindak pidana juga kan, ada kerugian apa ya yang timbul dari situ gitu loh.
0: Oh, ketidaksesuaian ternyata juga masalah pendengar dan juga pemirsa, jadi nggak boleh asal untuk memasukkan penggunaan anggaran karena sudah ada plotnya, itu yang harus diketahui juga. Dan nggak ada istilah bahwa kepala desa nggak tahu gitu, nggak boleh ya Mas ya?
3: Nggak boleh, pasti tahu.
0: Pasti tahu ya, harus tahu ya. Oke deh. Sayangnya waktu kita memang harus sampai di sini. Mas Krisna, Mas Gilar, ini sebagai penutup. Silakan untuk Mas Gilar, apa yang ingin dipesankan nanti ditutup oleh Mas Krisna. Silakan.
1: Okay. Mungkin ini pesan untuk kita semua sebagai masyarakat. Lalu untuk Bapak Ibu baik yang memimpin atau sebagai pemerintah di desa, kita sebagai jaksa bukan datang untuk melunakkan apa namanya tindakan Bapak dan Ibu adanya tindak pidana korupsi. Kita juga bukan tujuannya untuk membackingi panjenengan semuanya. Kita di sini untuk men-tracking ibaratnya membimbing Bapak Ibu agar saya tidak ingin kita bertemu Bapak Ibu tuh di persidangan.
0: Yeah.
1: Kami pinginnya Bapak tidak ada tersangkut masalah apapun. Justru itu kami hadir untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Gilar. Mas Krisna silahkan.
3: Siap. Jadi untuk masyarakat di sini, kami ingin memberitahu bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dengan kepemimpinan Pak Burhanuddin ini, kami memiliki program yang diperintahkan oleh Jamintal itu namanya Jaksa Garda Desa. Jadi Jaksa Garda Desa ini gak hanya untuk ibaratnya memantau desa. Jadi kita secara mungkin secara tersirat itu mungkin kayak memberitahukan kepada desa secara tegas supaya penggunaan dana desa itu tidak disalahgunakan, seperti itu. Jadi mari untuk masyarakat juga bantu kawal kami untuk bilang ke kepala desa bahwa ini loh, kalian tuh diawasi oleh kejaksaan, jadi jangan semena-mena menyalahgunakan keuangan desa, seperti itu.
0: Baik, Mas Krisna terima kasih, Mas Gelar terima kasih, sukses sehat selalu.
3: Siapa?
0: Perjalanan ke Pati nanti juga lancar gitu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita bisa berbincang lagi tentunya. Siapa? Untuk kasih edukasi, kemudian kasih informasi juga untuk masyarakat dan juga pendengar serta pemirsa. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sedari tadi pendengar, untuk pertanyaannya semuanya sudah ditanggapi. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk kita bersama, dan pastikan bahwa pengelolaan dana desa itu sesuai dengan rule-nya, karena segala sesuatunya itu pasti akan ada pertanggungjawaban, termasuk juga soal penggunaan dana desa. Saya Rosi pamit undur diri dari Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Pati untuk edisi hari ini. Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister, menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goal, which is really important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Incredible goal by Dominic Szoboszlai. It seals the tie for Liverpool. But you will...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil. Ya,
3: sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini, lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara Europeans Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami akan update informasi terbaru untuk Anda. Cabang Kiroat Mujawat Golongan Dewasa MTQ Nasional 31 2026 di lapangan Simpang 5 Semarang. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Ima. Ima, laporan Anda.
1: Baik Hana dan juga pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya yang berlangsung hari ini cabang Qiraat Mujawat golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi tadi, cabang Qiraat Mujawat dewasa diikuti 11 kafilah dan 10 provinsi dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah di antaranya. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara yang tadi sempat kami temui, Muhammad Arif Nur, mengatakan dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mental. Usai tampil, saat kami temui, Arif mengerikan penampilan maksimal. Ia berserah diri kepada Tuhan. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tenggara yang tadi mendampingi Arif, Haji Saiful Abdul Somad, mengatakan persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk bertanding hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga sempat mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan persiapan dari peserta. Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan Musabaqoh di lapangan Simpang 5 ini berlangsung lancar dan juga tertib. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pengunjung yang datang menyaksikan secara langsung termasuk para pelajar yang tadi hadir. Untuk sesi malam nanti, Majelis 1 lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 ini menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Ini patutnya menjadi kebanggaan untuk kita bersama. Demikian Ana yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini ya dalam MTQ Nasional 31 2026 yang dilaksanakan di Semarang. Tetap bersama kami.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

pendengar, ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, seorang remaja berinisial ST ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Pantai Jatisari, Desa Jatisari, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Korban ditemukan warga pada Rabu 16 September 2026 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim gabungan.

Kemarau ekstrim membuat biaya produksi petani padi di Kabupaten Demak melonjak lebih dari 2 kali lipat. Pada musim tanam ketiga atau MT3, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air agar tanaman tetap bertahan dan tidak mengalami gagal panen. Salah satu petani yang merasakan beratnya dampak kekeringan adalah Subhi, warga desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, yang menggarap sawah sewaan seluas sekitar 1 hektar yang saat ini masih ditanami padi berusia sekitar 1 bulan. Untuk mempertahankan tanaman, Subhi harus mencari sumber air alternatif, air dari saluran pembuangan permukiman ditampung dan kemudian dipompa menuju ke lahan sawah yang memaksanya mengeluarkan biaya tambahan yang cukup besar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami pendengar dalam Semarang siang ini. Dan kali ini kami akan lengkapi informasi untuk Anda dengan informasi bersama dengan Babinkam Tipmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibda Ismudono ya. Beliau adalah Babinkam Tipmas di Desa Joho Polsek Prambanan Polresta Klaten. Selamat siang Pak Ismudono.
1: Selamat siang Ibu.
0: Baik.
1: Selamat jumpa kembali.
0: Baik, bagaimana kondisi Kamtibmas di wilayah Desa Binaan ini Pak untuk hari ini?
1: Siap Ibu, untuk wilayah Kamtibmas Polsek Prambanan sampai saat ini aman terkendali untuk kejadian yang menonjol nihil Ibu.
0: Baik, nah Pak ini di musim kemarau apakah sempat terdeteksi adanya kebakaran lahan misalnya yang ada di wilayah Desa Binaan ini Pak?
1: Untuk sampai saat ini, untuk kebakaran lahan yang menonjol nihil Ibu, nama ada 1-2 kejadian itu baik di perumahan Ibu. Begitu Ibu.
0: Baik, ini biasanya disebabkan oleh apa ini Pak untuk kebakaran sendiri?
1: Untuk saat ini terdeteksi untuk kebakaran itu disebabkan oleh korsleting listrik maupun untuk kelalaian dalam di saat masak atau di saat meninggalkan kelalaian di dapur Ibu. Begitu.
0: Baik, nah ini untuk warga sendiri seperti apa ini Pak himbauan yang disampaikan oleh warga dalam menjaga lingkungannya supaya dalam musim kemarau ini tidak terjadi kebakaran Pak?
1: Oke Ibu, dalam kita sebagai Babin Katimas memberikan himbauan dan edukasi pada masyarakat khususnya di musim kemarau ini untuk pencegahan kebakaran. Salah satunya untuk mengontrol sumber api saat untuk pembakaran lahan pertanian maupun lahan di perkebunan. Kedua, merawat instalasi listrik. Kemudian menghindari kelalaian manusia di lingkungan sekitar. Begitu, Ibu.
0: Baik, nah untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan masyarakat ini Pak, apakah kegiatan satkamling ini masih dilakukan Pak?
1: Oke Ibu, sampai saat ini kita terus melaksanakan baik melaksanakan dalam patroli, dalam sambang, edukasi tiap warga kita lakukan dalam 2-3 hari sekali Bu, begitu.
0: Baik, yang terakhir ini untuk menjaga Kamtibmas seperti apa Pak himbauan kepada masyarakat?
1: Oke Bu, bagi himbauan untuk masyarakat agar selalu mendeteksi dini hal-hal yang tidak diinginkan. Satu, untuk pengawasan waktu pembakaran lahan maupun instalasi selalu diutamakan dalam pengawasan baik secara bermasyarakat maupun diri sendiri, Bu.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah Desa Binaannya. Kapan-kapan bisa kita sambung kembali. Selamat siang, salam presisi, sehat selalu, Pak.
1: Terima kasih, selamat siang juga.
0: Baik, Aibda Ismudono ya, beliau adalah Babinkam Tipmas di wilayah Desa Joho, Polsek Prambanan Polresta Klaten. Musim kemarau, hati-hati ya, pendengar kadang menurut kita mungkin itu adalah hal yang sederhana, simpel saja, tidak terpikirkan itu akan menimbulkan bahaya. Tetapi kita tidak tahu ya, kadang sepercik bara itu bisa menjadi penyebab ya dari kebakaran yang melanda di sekitar wilayah kita. Karena itu hati-hati. Kalau misalkan merokok, puntung rokoknya benar-benar dimatikan sampai sempurna. Jangan bakar-bakar sampah dulu seperti itu ya. Atau kalau memang terpaksanya harus membakar, ini mungkin bisa dilihat kondisinya, ditungguin sampai benar-benar padam seperti itu ya, supaya tidak mengganggu kenyamanan Anda dan juga lingkungan di sekitar Anda. Masih akan kami temani Anda ya, beberapa informasi siang hari ini kami sajikan untuk Anda dalam Semarang siang ini.

Pernahkah Anda memperhatikan bekas luka yang ada di kulit Anda? Saat cuaca panas dan tubuh berkeringat, bagian bekas luka justru tetap kering. Hal ini terjadi karena jaringan parut tidak lagi memiliki kelenjar keringat seperti kulit normal. Saat terluka, kelenjar keringat dan folikel rambut yang ada di lapisan dermis hancur dan tidak dapat tumbuh kembali seperti semula saat terjadi luka dalam. Tubuh akan menutup luka dengan jaringan fibrosa atau kolagen padat agar cepat pulih, bukan meregenerasi jaringan kulit normal yang lengkap dengan pori-pori dan kelenjar. Saat terluka, prioritas utama tubuh adalah menutup permukaan kulit yang rusak untuk mencegah masuknya kuman. Sehingga fungsi sekunder seperti memproduksi keringat diabaikan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Semarang siang ini. Kami lengkapi ya dengan informasi dari Undip. Ini Undip pertahankan peringkat kedua kampus berkelanjutan nasional. Informasi selengkapnya bersama Bahtiar FB. Bahtiar, laporan Anda.
1: Ya, Anda dan pendengar Universitas Diponegoro, Undip kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kampus berkelanjutan. Dengan pengembangan kampus berkelanjutan, dengan mempertahankan peringkat kedua dalam perguruan tinggi paling berkelanjutan nasional pada UI Green Matrix Sustainable University Rankings Indonesia 2026. Capaian tersebut sekaligus memperkuat konsistensi Undip dalam pemeringkatan dalam UI Green Matrix Sustainable University Ranking Indonesia. Sejak tahun 2020 hingga 2026, Undip telah 7 kali berturut-turut menempati peringkat kedua nasional sebagai perguruan tinggi paling berkelanjutan. Pengumuman dan penganugerahan tersebut berlangsung di Geraha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada hari Selasa kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh UI Green Matrix UGM sebagai tuan rumah tersebut dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi peserta UI Green Matrix Indonesia 2026. Selain mempertahankan peringkat kedua nasional, Undip juga meraih penghargaan perguruan tinggi paling berkelanjutan pada bidang energi dan perubahan iklim serta transportasi. Rektor Undip, Profesor Dr. Suwarno menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh unsur di lingkungan Undip. Menurutnya, mempertahankan posisi kedua secara nasional bukan hal yang mudah karena membutuhkan konsistensi dari berbagai unit di universitas. Ia juga menyampaikan capaian tersebut merupakan kerja luar biasa dari Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global dan teman-teman di Rektorat. Lebih dari sekedar pencapaian dalam pemeringkatan tersebut, Prof. Suwarnomo menegaskan bahwa keberlanjutan perlu menjadi bagian dari keseharian seluruh insan Undip. Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan oleh Undip untuk memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan di lingkungan kampus. Salah satunya melalui deklarasi Undip Zero Waste sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dan pada aspek transportasi, Undip juga melakukan penguatan melalui pengadaan 220 unit e-bike untuk kawasan Undip. Kehadiran kendaraan listrik tersebut menjadi salah satu langkah untuk mendorong sistem transportasi kampus yang lebih berkelanjutan. Ke depan, Undip akan terus mengembangkan program keberlanjutan dengan mengacu pada indikator serta arahan UI Green Matrix. Upaya tersebut diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan capaian dalam pemeringkatan, tapi juga untuk memastikan praktik keberlanjutan semakin melekat dalam kehidupan akademik dan tata kelola kampus.

0: Kenan yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Bahtiar Rifai.

0: Apa saja tanda-tanda penyakit jantung? Berikut penjelasan dari Dr. Sulistiyati Bayu Utami, SPJP, PhD.
1: Beberapa keluhan yang memang sering terjadi pada penderita-penderita penyakit kardiovaskular, salah satunya jantung. Nah, yang paling sering itu adalah nyeri dada. Nyeri dada sebenarnya biasanya kiri, tapi nggak bisa dilokalisir lebih tepatnya. Dok, sakit dada saya yang mana? Di sebelah sini, dia bisa nunjuk. Itu malah lebih less likely untuk jantung. Nah, karena jantung tuh biasanya bersifat dull pain, jadi visceral pain nggak bisa kita lokalisir. Tapi kalau, aduh dok, cekot-cekot sebelah sini, atau cekot-cekot sebelah sini, atau cekot sebelah sini, bisa ditunjuk tuh. Nah, itu lebih less likely untuk masalah kardiovaskular atau masalah jantung. Karena kalau jantung tuh bersifat visceral pain, atau dull pain, tumpul nyerinya. Kalau yang kayak gitu, biasanya sharpen gitu bisa otot tuh, nyeri otot. Jadi muskuloskeletal bisa. Nah, selain nyeri dada, ada namanya sesak napas. Nah, kadang-kadang itu gejala kedua yang sering dikeluhkan tuh sama pasien-pasien dengan penderita kardiovaskular, penyakit jantung. Aduh, kenapa saya sering sesak dok? Nyeri dada, ada sesak napas, ada berdebar-debar. Kadang-kadang bilang pingsan atau sinkopi, kehilangan kesadaran temporer sejenak, tapi kemudian bisa pulih lagi langsung. Nah, itu namanya sinkopi. Atau biru ya, yang kadang-kadang sering dikeluhkan, kok biru di tangan atau biru di daerah mulut gitu ya. Biasanya penyakit jantung bawaan anak-anak tuh, kita bicara mengenai nanti ada anak-anak. Jadi penyakit jantung bukan punya dewasa aja ya, anak-anak juga ada tuh risiko penyakit jantung. Kemudian bengkak, tuh kaki saya kok bengkak ya gitu. Bengkak ya, kalau ditekan itu kadang-kadang mendelep, mentung gitu, mentelung, mentelep, kemudian dia kembali lama gitu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya, beragam beragam informasi seputar Jawa Tengah sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ya dalam berita lintas siang. Dan jangan lewatkan juga, nanti kami akan temani siang hari Anda dengan lagu-lagu Indonesia terpilih, pastinya hanya di 100% Indonesia. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Jadilah lulusan yang tangguh, kreatif, dan inovatif. Teruslah belajar dan mengembangkan diri, karena ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang.
3: Batik-batik yang dihasilkan oleh pengrajin, karena kalau kami melihat dari histori pembatik ini kan yang sudah lama sekali ya.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, lulusan Politeknik Negeri Semarang Polines diminta tidak berhenti belajar dan terus mengembangkan diri. Pembatik Rifayah Kabupaten Batang menukarkan ilmunya kepada generasi muda melalui program Batik Bhinneka Tunggal Ika. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pembatik Rifayah menularkan ilmunya kepada generasi muda melalui program Batik Bhinneka Tunggal Ika sebagai program regenerasi pembatik di Kabupaten Batang. Upaya ini mendapat dukungan dari Kemendagri dan Ford Foundation. Berikut laporan selengkapnya.
1: Proses regenerasi pembatik Rifayah dari kalangan muda hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Salah satu upaya pelestarian yang dilakukan oleh Ford Foundation bekerjasama dengan Kemendagri yang akan kembali memperpanjang kerjasama sehingga dapat mendukung proses regenerasi pembatik khususnya Rifayah maupun perluasan pangsa pasar. Analis kerja bilateral dan regional Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri Ahmad Rifanto membenarkan perpanjangan kerjasama ini penting karena perlu regenerasi pembatik agar industri dan seni membatik tetap lestari. Setelah melihat langsung proses pembuatan hingga pemasarannya, ternyata memerlukan dukungan untuk memperluas pangsa pasar.
2: Batik-batik yang dihasilkan oleh para pengrajin, karena kalau kami melihat dari histori pembatik ini kan yang sudah lama sekali ya, mereka bisa, tadi kami mendengar pemasarannya sampai ke Singapura. Mungkin kalau kami mendapat masukan dari teman-teman ini masih banyak kendala terkait pemasaran, kendala terkait untuk promosi.
1: Regional Director at Ford Foundation Indonesia, Alexander Irwan, mengedepankan pluralisme melalui seni membatik sesuai dengan namanya Batik Bhinneka Tunggal Ika. Sama halnya, Batik Rifayah khas Kabupaten Batang ini mulai bangkit sejak 3 tahun yang lalu berkat ada kerjasama yang baik antara pemerintah setempat dan pembatik.
3: Menurut saya sih ini merupakan sebuah program yang berhasil ya, gitu ya, karena berhasil melibatkan multi stakeholder-nya gitu, baik dari kalangan pemerintah daerah maupun juga dari kalangan swasta gitu ya. Jadi untuk di Batang sendiri kan sebetulnya mulai pemberdayaannya kan sudah cukup lama ya, dari tahun 2007, terus kemudian beberapa tahun belakangan ini 2 atau 3 tahun kembali diintensifkan gitu.
1: Sementara salah satu pembatik Rifayah, Miftahuddin, bersyukur dengan adanya program Batik Bhinneka Tunggal Ika karena diberikan kesempatan untuk mengedukasi generasi muda untuk merealisasikan regenerasi pembatik.
4: Kami sebagai pengrajin tua itu diharapkan untuk memberikan ilmunya kepada anak-anak muda agar batik ini lestari, dan kami sangat senang diajak berkolaborasi seperti ini.
1: Lihat lingkungan pembatik yang sangat sederhana, para pemerhati justru mengapresiasi karena di sanalah letak keotentikan batik tulis khas Rifayah yang merupakan hasil karya para maestro secara langsung. Justru di sanalah letak kekhasan batik tulis Rifayah yang sangat bagus, mulai dari motif, pewarnaan, dan berbeda dengan batik di era kekinian.
5: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Politeknik Negeri Semarang atau Polines Garup Lambang Goro meminta lulusan Polines untuk tidak berhenti belajar dan terus mengembangkan diri. Berikut laporan selengkapnya.
6: Polines telah membekali Anda sekalian dengan pengetahuan.
7: Direktur Politeknik Negeri Semarang Polines Garup Lambang Goro meminta lulusan Polines untuk tidak berhenti belajar dan terus mengembangkan diri. Garup menerangkan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Ia mengungkapkan Polines telah membekali lulusannya dengan pengetahuan, keterampilan, dan attitude untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan industri. Diharapkan dengan bekal tersebut, lulusan Polines mampu menjadi pribadi yang berintegritas dan mampu memberikan kontribusi positif di lingkungan masyarakat.
6: Polines telah membekali Anda sekalian dengan pengetahuan, keterampilan, dan attitude yang diperlukan untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan di industri. Jadilah lulusan yang tangguh, kreatif, dan inovatif. Teruslah belajar dan mengembangkan diri karena ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
7: Garup beberapa waktu lalu menjelaskan, lulusan Polines telah banyak mengukir prestasi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Garup juga berpesan agar lulusan Polines tetap menjaga nama baik alma mater baik di lingkungan masyarakat maupun di dunia industri. Sementara itu, Presiden NK Nusantara yang juga merupakan alumni Polines, Narendra Bayu Putra mengatakan, lulusan Polines harus bisa menjaga integritas agar bisa dipercaya oleh orang lain.
8: Jaga integritas, karena kemampuan membuat orang mengenal kita, tetapi integritas membuat orang percaya dengan kita. Dua, terus belajar. Karena ijazah bukan akhir pendidikan, dunia terus berubah dan kita harus terus berkembang. Ketiga, jangan takut mulai dari bawah.
7: Polines pada wisuda ke-55 ini meluluskan 2.191 wisudawan yang terdiri dari 9 orang magister terapan, 890 dari program sarjana terapan, dan 1.292 dari program diplomatika. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di era disrupsi teknologi keahlian yang relevan hari ini bisa jadi usang esok hari. Bagaimana tantangannya? Berikut wawancara bersama dengan Rahma, pekerja kreatif yang dipandu oleh Arisun.
9: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Ya, selamat siang, Rahma.
11: Ya, selamat siang.
10: Iya, saat pertama kali masuk ke industri ini, Rahma, apa sih perbedaan terbesar antara apa yang dipelajari di kampus dengan realitas di lapangan? Dan bagaimana Rahma menjembatani gap tersebut, Rahma?
11: Perbedaan terbesarnya itu karena kalau di kuliah kan selama ini kita dapetnya cuma teori-teori terus tuh. Prakteknya tuh dikit, bahasanya kayak 60% teori, 40% praktek. Sedangkan realitas di lapangan itu banyak hal-hal praktek yang banyak yang nggak diajarin di kuliah gitu loh. Jadi kayak banyak yang bikin bingung juga. Kalau misal kadang di kuliah diajarinnya pakai cara A, ternyata waktu di realitas di lapangan itu kita bisa pakai cara selain A gitu, B dan C. Nah, untuk menjembatani gap tersebut sih biasanya kalau saya sih nanya ke senior atau kadang sih browsing-browsing gimana sih caranya buat menyelesaikan masalah tersebut. Tapi paling efektif sejauh ini juga masih nanya senior sih, gitu.
10: Baik, kalau momen-momen khusus sendiri ya, mungkin ketika bidang pekerjaan mengalami perubahan teknologi atau sistem ini ya, Rahma ya. Gimana sih caranya untuk beradaptasi agar tidak tertinggal, Rahma?
11: Agar tidak tertinggal tuh kalau aku tuh, biasanya kita googling sih. Karena ini teknologi kan lagi maju-majunya banget dan juga banyak software baru, banyak pengetahuan yang emang kita baru tahu itu beberapa tahun belakangan ini. Kalau aku caranya itu dengan kita googling, ataupun kalau enggak kita ngulik sendiri, kadang-kadang kita ngulik software yang mana, ya pokoknya jangan takut buat main chat gitu. Soalnya kalau takut buat main chat tuh jadinya kayak semuanya terhalang, kita jadi kayak nggak mendapatkan eksplor hal-hal baru gitu sih.
10: Kalau kita review sedikit ini dalam 1-3 tahun terakhir, Rahma, keterampilan baru apa ini? Mungkin hard skill atau soft skill yang terpaksa atau sukarela dipelajari dari nol lagi, Rahma?
11: Oke, kalau hard skill sih, kalau dulu kan misal jualan itu kan pakainya caranya tradisional ya, kita nawarinnya tuh biasanya orang ke orang atau kita iklan di media publik. Nah, tapi kalau yang sekarang tuh aku harus belajar banget mengenai pemasaran digital. Kayak kita gimana caranya jualan di sosmed atau gimana caranya kita jualan di platform jualan kayak di Oren ataupun di Ijo gitu. Nah, untuk menunjang pemasaran digital tersebut itu hard skill yang ditambah adalah dengan editing gitu. Kayak kita sekarang harus lebih belajar lagi editing. Terus dan juga mengenai kayak apa ya, ditunjang juga sama soft skillnya. Nah, belajar 1-3 tahun ini yang aku pelajarin banget tentang soft skill itu terutama mengenai komunikasi. Apalagi kalau kita komunikasi dengan banyak orang nih, kita kan berarti harus lebih improve lagi dan juga ngobrol sama lintas generasi kan. Kita juga ngobrol sama sesama aja ya, kalau dulu zaman kuliah kan kita cuma ngobrol sama seumuran kita. Tapi kalau sekarang itu lebih banyak ngobrol ke antar generasi gitu.
10: Oke, nah kalau menurut Rahma sendiri nih, kenapa sih mentalitas tidak pernah berhenti belajar gitu jauh lebih penting daripada sekedar punya IPK tinggi di era sekarang, Rahma?
11: Karena gimana ya, kalau perusahaan zaman sekarang tuh nyari karyawannya itu lebih mentingin pengalaman pekerjaan daripada sekedar IPK, minimal IPK berapa. Mungkin kalau dulu itu masih relevan, tapi kalau sekarang itu kita kan melamar menggunakan CV ya, yang mana CV-nya juga dituliskan kayak pengalamannya kita apa, dan juga ada kayak biasanya ditanyain juga kelebihan dan kekurangan. Nah mungkin dari situ sih kita harus udah mulai screening kalau oh emang kita tuh nggak boleh stop dari sini. Kalau cuma kita mengandalkan IPK tuh kayaknya kita nggak dapat apa yang kita mau. Tapi kalau misal kita mau belajar kan otomatis masih banyak jalan untuk menuju ke depannya gitu.
10: Terakhir Rahma, apa saran terbesar untuk mahasiswa aktif saat ini agar mereka tidak hanya siap kerja saja ya, tapi juga siap berubah di masa depan?
11: Kalau saran aku untuk para mahasiswa aktif tuh semoga teman-teman mahasiswa tuh lebih terbuka akan banyak kesempatan gitu. Jadi nggak cuma melulu ngejar apa yang selinier sama apa yang dikuliahin atau yang dipelajarin, tapi lebih baik kayak kita terbuka dengan banyak kesempatan-kesempatan baru, karena belum tentu yang kalian pelajari hari ini itu akan menjadi pekerjaan kalian ke depannya gitu.
10: Baik, ya terima kasih Rahma untuk insight-nya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang.
11: Selamat siang, terima kasih.
0: Kafilah Kalimantan Selatan lolos babak semifinal cabang Fahmil Quran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kampus UIN Wali Songo Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
12: Alhamdulillah Kalsel itu juga luar biasa menyiapkan training center dan lain-lain.
13: Kafilah Kalimantan Selatan meraih nilai tertinggi pada sesi ketiga babak penyisian cabang Fahmil Quran dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang Selasa 15 September 2026. Kalsel mencatatkan 1.220 poin dan mengungguli dua kafilah lainnya dalam sesi itu. Peserta Kalsel, Rihana Nanda, menyebut pencapaian itu merupakan hasil persiapan sekitar 3 bulan. Selama masa persiapan, tim mempelajari beragam materi Fahmil Quran dan mengikuti training center dengan dukungan sejumlah pelatih berpengalaman. Raihan 1.220 poin menjadi modal penting bagi Kalimantan Selatan untuk melanjutkan perjuangan menuju babak semifinal.
12: Macam-macam banyak sekali, sama materi juga kemarin tuh sempat mepet, tapi alhamdulillah Kalsel itu juga luar biasa menyiapkan training center dan mendatangkan juga pelatih-pelatih yang
13: Sementara PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina menjelaskan, babak penyisian Fahmil Quran kategori putri diikuti 9 regu dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. Setiap regu terdiri atas 3 peserta. Setiap regu kemudian menjalani tahapan soal yang terdiri dari 10 soal isai dan dilanjutkan 10 soal reputan.
14: Nanti akan mengundi soal yang diwakilkan oleh setiap regu oleh satu orang. Nah, mekanisme pengundian sudah selesai, dilanjutkan oleh pertanyaan Dewan Hakim yang mana satu sesi pertanyaan setiap regu itu sebanyak 10 soal esai. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh regu berikutnya sampai selesai, dilanjutkan lagi untuk babak selanjutnya yaitu soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Begitu. Nah, adapun beberapa provinsi yang hari ini tampil di Fahmil Quran golongan putri adalah Kaltim, Gorontalo, Bali, Kalteng, Kaltara.
13: Babak penyisian Fahmil Quran masih berlangsung hingga Rabu. Peserta terbaik akan melaju ke semifinal pada Kamis 17 September kemudian memasuki babak final pada Jumat 18 September 2026. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional menjadi berkah bagi pelaku UMKM. Transaksi pameran tercatat menembus hampir 500 juta dalam satu hari. Berikut laporan selengkapnya.
15: Pendengar MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang tidak hanya menghadirkan syiar Islam, tetapi juga mendatangkan berkah ekonomi bagi pelaku usaha. Pameran Serambi Nusantara yang menjadi bagian dari rangkaian acara tersebut mencatatkan transaksi hampir mencapai 500 juta setiap harinya. Capaian ini diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat meninjau pameran Serambi Nusantara di kawasan Parkir Simpang 5 atau XE Plaza Semarang. Menurutnya tingginya transaksi menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan dari penyelenggaraan MTQ Nasional di Jawa Tengah. Besarnya perputaran uang ini terjadi karena ribuan kafilah, pendamping, dan pengunjung yang hadir selama MTQ turut menggerakkan aktivitas perdagangan. Total ada sebanyak 150 stan meramaikan pameran Serambi Nusantara dengan menghadirkan produk unggulan dari berbagai daerah di Indonesia. Terdiri atas 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten dan kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, dan 12 stan kementerian dan 14 stan mandiri. Berbagai produk dipamerkan mulai dari makanan khas, oleh-oleh kain tradisional, kerajinan tangan, fashion, aksesoris, hingga produk kreatif unggulan di daerah.
16: Hampir 500 juta per hari pengunjung, income yang dimasukkan.
15: Dampak positif itu dirasakan langsung oleh peserta pameran, salah satunya pelaku UMKM asal Nusa Tenggara Barat, Wiwit. Diakuinya antusias pengunjung cukup besar sejak pameran dibuka. Untuk diketahui, pameran Serambi Nusantara akan berlangsung hingga 19 September nanti sebagai bagian dari rangkaian MTQ Nasional ke-31. Tiga Budiman melaporkan ke RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak di Kabupaten Pekalongan mendapat sorotan DPRD. Pesta demokrasi tingkat desa tersebut digelar tanpa didahului pembentukan peraturan daerah atau perda baru sebagai payung hukum pelaksanaan. Berikut laporan selengkapnya.
17: Yang pertama, ini pilkades yang dilaksanakan tanpa perda.
18: Pemilihan kepala desa pilkades serentak di Kabupaten Pekalongan tahun 2026 menjadi perhatian DPRD lantaran pelaksanaannya berlangsung tanpa peraturan daerah atau perda baru yang secara khusus menjadi dasar penyelenggaraan. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir pagi tadi mengatakan pilkades tahun ini menggunakan Permendagri nomor 16 tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan.
17: Ada beberapa catatan yang pokok bagaimana agar ada jaminan pelaksanaan pilkades ini sebagai wujud demokrasi di desa aman. Ini ada jaminan aman, karena itu kemarin kami sudah Forkopimda sudah MOU kesepakatan ada jaminan aman.
18: Meski tanpa perda baru, Munir menegaskan koordinasi tersebut tidak boleh mengganggu substansi demokrasi di tingkat desa. Seluruh tahapan pilkades harus tetap berjalan aman, tertib, transparan, dan kondusif. Menurutnya, sejumlah unsur Forkopimda telah membahas kesiapan pelaksanaan pilkades termasuk aspek keamanan. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu pijakan untuk memastikan pesta demokrasi desa berjalan tanpa menimbulkan gangguan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Pekalongan Agus Dwi Nugroho menyampaikan, pendaftaran bakal calon kepala desa di 34 desa telah ditutup pada 9 September 2026 kemarin. Agus memastikan seluruh desa yang menyelenggarakan pilkades telah memiliki pendaftar.
19: Ya, kami menghimbau kepada seluruh bakal calon kepala desa agar sama-sama bisa menjaga situasi dan kondisi di masing-masing wilayah desanya.
18: Dengan jaminan keamanan, dukungan anggaran, dan pengawasan lintas sektoral, Pilkades 2026 di Kabupaten Pekalongan kini diuji untuk membuktikan bahwa demokrasi desa tetap dapat berjalan berkualitas meski tanpa perda baru. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Audi tadi melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi D DPRD Pati memastikan permasalahan siswa SMP Negeri 8 Pati yang sempat viral di media sosial telah selesai. Berikut laporan selengkapnya.
20: Kita temukan ada dinas pendidikan, sudah clear ya.
21: Komisi DPRD Kabupaten Pati mengklarifikasi permasalahan siswa SMP Negeri 8 Pati yang sempat viral di media sosial. Hasil kunjungan tersebut memastikan pihak sekolah dan siswa bersangkutan telah menyatakan persoalan itu selesai. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan kedua belah pihak berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara baik. Ia menyebut viralnya kasus tersebut disebabkan kesalahpahaman terkait data pokok pendidikan yang kini telah terselesaikan.
20: Komitmennya sudah clear, beliau sudah legowo. Memang ada miskomunikasi kaitan dapodik, alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik. Ini kita bisa ngawal supaya anak itu tetap sekolah. Prinsip anak ini tidak berhenti sekolah. Kami DPR pokoknya mengawal supaya anak-anak tidak berhenti sekolah.
2: Tetap di MTs Juwana ya?
20: Ya, beliau sudah legowo juga, wali kelasnya, cuma dapodiknya memang belum dipindah. Ini baru kita urusi. Ya,
2: Pak, terkait masalah revitalisasi sekolah itu, Pak?
20: Nah, tanya Buning.
2: Ya, banyak bermasalah
20: ya, Buning, Pak. MBK Buning. Karena aku sudah ya.
21: Kepala SMP Negeri 8 Pati Rusmi MPD mengakui siswa bersangkutan sempat membolos selama beberapa hari sebelumnya. Ia memastikan siswa tersebut kini telah kembali bersekolah di sekolah lain sesuai keinginannya.
3: Ini anak kita sudah mendapatkan sekolah yang diinginkan dan kita sudah melayani dengan baik. Semoga nanti ke depannya semuanya bisa berlanjut dengan baik. Anak ini bisa sekolah seterusnya, bisa lulus dengan baik.
21: Rusmi menolak tegas pernyataan yang menyebut kepindahan siswa tersebut akibat tekanan dari pihak pemerintah desa setempat. Ia menegaskan proses kepindahan berjalan sesuai prosedur tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Komisi D DPRD Pati memastikan akan terus mengawal kondisi siswa tersebut agar pendidikannya tetap berjalan lancar. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kendal akan memberikan bingkisan khusus bagi yang melakukan donor darah di hari ulang tahun ke-81. Berikut laporan selengkapnya.
22: PMI Kendal besok pada tanggal 17 hari Kamis akan diadakan kegiatan donor darah.
23: Palang Merah Indonesia PMI Kendal akan memberikan bingkisan khusus bagi yang melakukan donor darah di hari ulang tahun ke-81 PMI yang bertepatan pada hari Kamis 17 September 2026. Calon pendonor darah bisa datang langsung ke kantor PMI Kendal di Jalan Pantura Jambi Arum Kendal. Kepala Unit Donor Darah PMI Kendal, Dr. Agus Suwondo mengatakan, layanan khusus donor darah di HUT ke-81 PMI dibuka mulai pukul 7 pagi sampai 1 siang. Bagi yang melakukan donor darah khusus di HUT PMI akan diberikan bingkisan khusus berupa minyak goreng dan gula pasir. PMI Kendal telah menyiapkan 150 bingkisan yang khusus diberikan bagi yang melakukan donor darah di HUT ke-81 PMI. Harapannya masyarakat bisa donor darah ke PMI untuk mencukupi stok kebutuhan darah.
22: Di samping pemberian menu yang biasa, ada ekstra gift dari kami, yaitu satu minyak goreng dan gula pasir. Harapannya masyarakat bisa hadir di kantor untuk bisa menurunkan darahnya sehingga memenuhi stok darah yang ada di PMI Kabupaten Kendal.
23: Rangkaian kegiatan HUT ke-81 PMI tahun 2026, PMI Kendal juga akan menggelar jalan sehat di lapangan Desa Caruban Kecamatan Ringinarum pada Sabtu mendatang. Kemudian akan dilanjutkan peresmian bedah rumah di Desa Caruban. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah tengah fokus menyelesaikan venue pertandingan, administrasi atlet hingga akomodasi peserta. Berikut laporan selengkapnya.
24: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah.
25: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 berjalan sesuai rencana. Menjelang pelaksanaan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang, panitia kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet hingga akomodasi peserta. Ketua Umum PONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwi Atmoko mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan Porprov berlangsung lancar. Menurutnya dengan waktu kurang dari 3 bulan seluruh pekerjaan masih berada di jalur yang telah ditetapkan.
24: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
25: Menurutnya, Porprov Jawa Tengah akan digelar di kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Selain itu, Kota Surakarta dan Kabupaten Blora juga menjadi daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Sedangkan Waketum 3 Hari Nuryanto mengatakan technical delegate dari masing-masing cabang olahraga telah melakukan verifikasi venue sejak Juni 2026. Hasilnya ditemukan beberapa catatan pada venue cabang olahraga. Lebih lanjut, sebagian besar kendala tersebut telah ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah selaku tuan rumah. Saat ini hanya tersisa 1 hingga 2 venue yang masih memerlukan penyelesaian, termasuk venue senam di Universitas Negeri Semarang, UNES, yang masih dalam proses renovasi.
1: Kita siapkan, kita matangkan dari 35 kabupaten kota dan dari cabang-cabang olahraga ini harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik.
25: Selain venue, panitia juga hampir menuntaskan penyediaan akomodasi bagi seluruh kontingen sesuai kuota masing-masing kabupaten dan kota. KONI Jawa Tengah akan menggelar CDM untuk memfinalisasi data atlet, official kontingen, serta proses akreditasi sebagai tahapan akhir menuju pelaksanaan Porprov Jawa Tengah tahun 2026. Agus Herianto melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
9: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan ada saya Galih Aji
1: dan saya Hana
0: akan menemani Anda sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia. 100% bahagia harapannya. Masih dalam awal bulan ya, menuju ke pertengahan.
1: Ini udah tengah-tengah mau ke akhir kali, udah September.
0: 16 menurut aku lumayan awal bulan lah.
1: Lumayan awal bulan ya.
0: Enggak yang tengah-tengah banget.
1: Tengah sih, kan udah ini ya, apa namanya, dari tanggal, biasanya kalau udah 15 ke atas itu aku bilangnya tengah terakhir.
0: Tengah terakhir. Berarti ini awal tengah berarti ya?
1: Iya, tengah awal ya. Tengah awal gitu. Okay. Aku tuh dari tadi lihat-lihat ini, lihat-lihat tanggal. Karena kemarin itu kan udah ditetapkan ya, yeah, libur nasional dan cuti bersama. Walaupun cuti bersamanya itu cuma, ya kalau dibandingin sama tahun ini, lebih banyak kan tahun ini kayaknya.
0: 2027 nanti kan?
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Cuti bersamanya cuma 8 hari.
0: Waduh, kok waduh?
1: Nah, ini berarti kita butuh, apa ya, butuh mungkin mereka-reka.
0: Iya.
1: Nggak bisa kayak tahun ini mungkin. Kalau tahun ini kan lebih banyak nih hari liburnya.
0: Jadi lebih bijak lagi pendengar untuk persiapan nanti memilih tanggal cutinya seperti apa. Dan diperhatikan juga ya, pekerjaannya harus segera diselesaikan ya.
1: Nah itu loh, memang harus selesaiin dulu. Nah, baru bisa plong gitu kan.
0: Betul, mengingat cutinya sedikit dah, itu aja.
1: Cuma sedikit. Jadi kalau saat-saat ini Anda sudah mulai banyak-banyak lupa.
0: Nah,
1: diajak ngomong udah gak nyambung.
0: Betul, sering melamun sering ketika melamun bekerja.
1: Iya.
0: Itu mungkin tanda kurang healing.
1: Kalau aku kayaknya karena udah tua aja sih.
0: Tapi kan kalau orang banyak pikiran, kurang healing, ini kan biasanya juga melamun. Karena fokusnya tuh masalah.
1: Bener banget, kayak aduh kok pekerjaannya tuh banyak banget.
0: Betul.
1: Gitu ya. Liburnya kapan gitu kan.
0: Jadi ada satu apa sebutannya,
1: studi
0: ya berarti ya. Ini menyatakan bahwa penyebab orang tidak nyambung secara sosial seperti ngobrol atau mungkin bercanda ternyata disebabkan oleh kelelahan batin atau overthinking.
1: Iya, kelelahan mental. Kalau sekarang tuh mental health itu kan benar-benar di
0: blow up banget ya.
1: Jadi kalau misalkan rutinitasnya itu aja terus apa sih kayak mungkin tekanannya tuh banyak, besar gitu. Kadang-kadang tuh bisa bikin orang jadi lemot emang.
0: Betul. Nah, mungkin Anda pendengar pernah merasakan hal tersebut atau memiliki teman yang sudah mulai masuk kategori kurang healing ya. Diajak ngobrol udah mulai, ya begitulah.
1: Iya, udah hilang-hilang pikirannya kemana gitu.
0: Pokoknya siang hari ini kita nyantai bareng pendengar. Jangan lupa untuk request lagu Indonesia juga tahun 2000-an dan juga ya 90-an akhir masih bisa kami hadirkan untuk Anda ya.
1: Nah, nah, kalau yang belum sempat healing ke jauh-jauh tempat gitu ya. Healing orang itu kan versinya macam-macam.
0: Betul.
1: Kayak aku kadang kalau misalkan weekend goleran sambil nonton sesuatu gitu, itu udah jadi healing banget buat aku. Atau ada orang yang mungkin nge-game lama gitu, itu udah bisa jadi healing gitu kan.
0: Nah, untuk healing versi Anda pun juga bisa disampaikan pendengar, siapa tahu jadi referensi juga yang bingung mau ngapain akhir pekan nanti. Silakan ya di telepon 024-831-6686 atau juga di WhatsApp 081-666-886.
1: Yap, mampir di aplikasi kita RRI Digital juga boleh ya. Tinggalkan jejak di situ, komen ya.
0: Betul.
1: Kalau menurut Anda versinya itu kayak gimana sambil request lagu Indonesia favoritnya ya.
0: Pokoknya tentu aja kami nantikan di 100% Indonesia.

0: Eh bro, makan apa nih malam ini? Kayaknya nikmat bener.
1: Ini, yang penting harus ada sayur dan juga buahnya. Sejak sering susah BAB, aku diharuskan banyak makan atau minum yang mengandung banyak serat loh. Ternyata serat itu tidak hanya bermanfaat untuk melancarkan BAB, untuk jangka panjang juga bisa menghindari kanker kolon dan penyakit lainnya loh.
0: Dan yang pasti nggak nyusahin tetangga kosnya, karena rebutan pakai toilet.
2: Serat membantu mencegah atau meredakan masalah pencernaan seperti sembelit, diare, dan masalah pencernaan lainnya. Ketika hendak meningkatkan asupan serat, pastikan juga minum cukup air untuk membantu serat berfungsi secara optimal dalam sistem pencernaan. Tak hanya baik untuk menambah nutrisi dan energi, berbagai riset pun telah menunjukkan bahwa asupan serat dapat memberikan manfaat untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan juga kanker.
3: 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi vaksin HPV membuat anak laki-laki menjadi impoten. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang menyebutkan bahwa anjuran vaksin human papilloma virus atau HPV bagi anak laki-laki bertujuan untuk membuat anak laki-laki menjadi impoten. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pada laki-laki vaksinasi HPV direkomendasikan untuk mencegah kutil kelamin dan kanker anus. Alih-alih menyebabkan kemandulan, vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus HPV yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan baik pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV juga sudah terjamin aman dan biasanya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: cacing dari Timur Tengah.
1: Om Jin, aku lagi gak enak badan nih. Batuk, flu, demam. Sembuhin dong.
2: Beres bos, yuk ikut Om Jin.
1: Ruang praktek dokter. Loh, kok kesini Om Jin?
2: Iya bos, kalau sakit ya periksa ke dokter bos. Om Jin gak bisa nyembuhin. Itu tugasnya dokter untuk menyembuhkan orang sakit. Makanya kalau sakit, periksa ke dokter bos.
3: 100% Indonesia.

0: Masih bersama dengan kami pendengar di 100% Indonesia. Tapi kadang orang yang mungkin tidak apa ya istilahnya nyantol dong dengan apa yang kita obrolkan ini bukan semata-mata karena overwhelm gitu. Ada yeah, yang memang yeah, ternyata yeah. ada yang tidak paham.
1: Tapi nggak sefrekuensi juga yeah. bisa.
0: Tapi sebenarnya apakah bisa dibedakan orang yang memang capek atau yang memang tidak tertarik dengan perbincangan kita? Itu bisa ya harusnya ya.
1: Iya bisa dong. Kayak kalau misalkan nggak paham tuh, kalau misalkan tertarik tuh dia masih kayak antusias gitu kan.
0: Mengulik ya.
1: Tapi kalau misalkan kayak udah nggak tertarik tuh paling doang yeah. atau kayak nggak minat gitu kan kelihatan mungkin ya.
0: Betul. Atau mungkin orang yang capek dengan kehidupannya coba lihat status WhatsApp-nya aja.
1: Aduh.
0: Kalau memang ya sedang capek dengan kehidupan, ada kata-kata di status ya berarti memang sedang tidak
1: oh,
0: ini
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Padahal banyak juga yang nggak update status loh tapi.
0: Iya sih. Tapi memang cukup sulit berdengar. Mungkin Anda pun juga pernah merasakan atau kita berdua gitu ya Hana ya tidak ingin banyak ketemu orang kan biasanya karena overwhelm.
1: Itu aku banget. Jadi aku tuh sebenarnya kayak apa ya orang yang kalau udah ketemu orang banyak energi sosial itu langsung berkurang.
0: Oh, tipikal yang tipis ya baterai yeah. healthnya sosial.
1: Iya,
0: yeah,
1: kalau sosial aku tuh harus kayak harus menyendiri dulu gitu. Terus kalau misalkan bisa ketemu dengan banyak orang hahahi dan lain-lain itu, tapi habis itu aku harus butuh time lagi. Untuk recovery benar-benar nggak bisa yang dalam waktu yang lama banget aku harus kayak gitu.
0: Ya ya ya ya hampir sama sebenarnya, cuma kalau aku masih bisa cukup sustain lama gitu. Paling ya recharge energi, main HP sebentar gitu, ngobrol lagi sama orang bisa. Cuma kalau semisal katakanlah ada beberapa permasalahan gitu ya, selain di tempat kerja gitu atau mungkin di luar-luar, nah itu mungkin bisa diem total.
1: Ditot ya.
0: Iya benar-benar diem total.
1: Kalau aku bukan tipe yang diem gitu sih, cuma emang kayak mungkin karena udah ini juga ya kayak kalau misalkan terlalu banyak drama gitu-gitu yeah, yeah, tuh yeah, udah yeah. males ya. Jadi apa sih lebih okay, seperlunya aja gitu. Kalau misalkan sosialisasi apa dan lain sebagainya itu ya udah seperlunya aja. Soalnya habis itu kayak energi aku tuh kayak hilang gitu loh.
0: Baik, ini kita coba sambungkan dulu yang sudah bergabung lewat telepon. Selamat siang 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo?
2: Halo, halo.
0: Halo, halo. Terdengar jelas?
2: Dengar.
0: Oke, ini dengan Mas Yosi ya?
2: Iya.
1: Okay. Oh, itu tapi kok kayak suaranya agak feedback-feedback iya. gitu ya, Mas Yosi ya?
0: Lagi dekat radio atau gimana, Mas Yosi? Atau pakai earphone? Nah, ini sedang
1: di adjust nih. Iya, nah gini dong.
2: Oke. Okay.
1: Oke, Mas Yosi, ini kita lagi ngobrolin bener gak sih kalau misalkan orang itu pas diajak ngobrol itu udah gak nyambung atau gampang lupa itu berarti udah butuh healing-healing gitu.
0: Iya, lagi capek.
1: Kalau Mas Yosi kayak gimana nih orangnya?
2: Aku malah
1: kebalikannya?
2: Baterai aku malah orang lain deh.
1: Gimana tuh maksudnya?
2: Nggak, tapi orang lainnya di sini adalah yang aku kenal gitu loh.
1: Oh jadi kalau misalkan tadi, orangnya udah nyaman, baterai sosialnya justru naik gitu ya?
0: Sefrekuensi berarti.
2: Tapi kalau misalkan belum kenal pun ya, ya pada akhirnya dia ya berkenalan juga adik akhirnya gitu loh.
1: Berarti termasuk tipe yang ini ramah gitu, gampang inilah ya.
2: Gimana tadi?
0: Tipikal yang gampang klop sama orang berarti Mas Yosi ini.
2: Enggak juga sih.
0: Tapi biasanya orang-orang seperti apa Mas yang mungkin dirasa ini pembahasannya kayaknya enggak sefrekuensi. Obrolan apa itu Mas?
2: Mungkin malah aku yang sering kali oversharing malahnya.
0: Oh, gimana tuh pengalamannya?
2: Jadi malah karena aku pengen misalkan aku telepon satu teman kayak habis itu aku cerita panjang lebar nih, tapi jujur aku pribadi aku ngerasain dia kayak ini matanya ke WA nih. Ini nggak nangkep nih gitu loh.
0: Oh nggak interest ya. Waduh.
1: Tapi bisa merasakan ya Mas kalau misalnya udah nggak interest gitu ya.
2: Itu sih iya bisa kayak berasa kayak malah dia nggak nangkep kayak misalkan aku cerita hal A dia malah Kok dia kan AB banget.
0: Oke.
1: Oke deh. Tapi kalau misalkan Mas Yosi ya, lagi
2: bahkan, ini apa ya? Ini jujur malah kayak burukku sih Mas, kayak ketika aku oversharing gitu malah gilirannya temanku yang cerita bla bla blanya itu.
0: Kamu yang capek?
2: Bukan aku yang capek, tapi malah aku nanggepin gini-gini sih, tapi aku sendiri nggak ngerti faktanya itu loh kak.
0: Oke deh. Berarti itu juga bisa jadi satu cara untuk menyeleksi orang yang cocok sama Mas Yosi juga berarti.
1: Yang nyaman sama yang enggak ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Mas Yosi mau diputerin lagu apa nih?
2: Kalau lagunya ini apa sih? Kalau apa namanya, Lila adanya apa ya?
0: Lila. Sebentar ya, Lila. Lila kita punya banyak, ada Kamu Cantik Kamu Baik Dengan Hati, Jangan Datang Lagi, Jantung Hati, terus Magic yang featuring Nagita Slavina, Janji, Turis, Gak Romantis, udah, mau yang mana?
2: Kalau yang ada band bareng Gita Gutawa ada gak?
0: Ada band, sebentar, ada band sama Gita Gutawa ya?
2: Yang terbaik bagimu?
0: Terbaik bagimu? Wah, masih belum masuk di playlist nih, Mas Yosi.
2: Oh, oke. Kalau gitu, kalau ada bandnya adanya apa? Kalau Manja ada?
1: Manja ada di
0: Manja, kayaknya. Oh ada. Mau langsung puterin?
2: Ya, boleh Manja.
0: Oke, terima kasih Mas Yosi.
1: Terima kasih Mas Yosi.
0: Baik, kami juga masih menantikan untuk Anda pendengar yang mungkin juga memiliki pengalaman sama seperti Mas Yosi ya. Oversharing malahan kalau ketemu sama orang banyak.
1: Berarti dia tipe yang ini ramah gitu ya, gampang. Gampang berbaur gitu.
0: Betul. Silakan pendengar, kami nantikan sampai jam 3 sore nanti. Yang mau request lagu juga boleh. Pokoknya kami nantikan di 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali di 100% Indonesia, informasi Bumin Kaptipmas kami hadirkan terlebih dahulu bersama dengan Aibda Heri Setiawan SH dari Desa Kebon Dalem Lor, Polsek Prambanan, Polresta Klaten yang akan menghadirkan informasi mengenai pembinaan terhadap siswa-siswa sekolah tentang bullying yang kerap terjadi di sekolah. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Heri.
1: Assalamualaikum, selamat sore Mas Galih dan pendengar RRI sekalian.
0: Baik, kabar baik sehat ya Pak sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mas Galih.
0: Baik, terkait dengan informasi giat pembinaan terhadap siswa di sekolah supaya tindak bullying ini bisa diberantas, kira-kira seperti apa update-nya Pak?
1: Baik, kami sampaikan kepada pendengar sekalian dan Mas Galih bahwa di wilayah desa binaan kami terdapat dua sekolah setingkat SLTA atau SMA, kemudian satu sekolah setingkat MTS, dan dua sekolah dasar negeri. Untuk antisipasi ataupun kegiatan dari Babin Kamtibmas ataupun unit Binmas dari Polsek Prambanan Polresta Klaten, bahwa kami setiap hari Senin pagi melaksanakan kegiatan pembinaan berupa menjadi instruktur atau pembina upacara di masing-masing sekolah tersebut. Demikian Mas Galih.
0: Baik, apakah juga sempat ada temuan bullying di sekitaran sekolah, Pak?
1: Kami sampaikan untuk temuan, ada beberapa laporan baik dari guru maupun para siswa, masih terdapat bullying baik berupa verbal maupun fisik. Namun kita antisipasi atau kita tindak lanjuti dengan berupa kita kasih pembinaan kepada siswa-siswa tersebut. Demikian.
0: Baik, kemudian respon dari siswa-siswi setelah mendapatkan pembinaan seperti apa, Pak?
1: Melalui Bapak Ibu Guru, kami menerima informasi bahwa siswa yang kemarin melaksanakan bullying atau melakukan bully terhadap teman-teman sekolahnya berangsur-angsur menghentikan tindakan tersebut baik berupa bullying verbal maupun secara fisik tersebut. Demikian.
0: Baik, Pak Heri terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat ya, khususnya orang tua supaya bisa ikut andil dalam mencegah tindak bullying yang cukup kerap terjadi di sekitar desa binaan. Silakan.
1: Kami sampaikan untuk para pendengar maupun orang tua dan anak-anak sekalian bahwa tindakan bullying itu tidak bagus untuk dilakukan di sekolah maupun dimanapun berada. Karena tindakan tersebut bisa melukai perasaan maupun menimbulkan trauma bagi teman-teman maupun orang yang menerima tindakan bullying tersebut. Sehingga kami himbau agar tidak melaksanakan kegiatan bullying kepada siapapun. Karena sebagai manusia kita harus menyadari bahwa di mata Tuhan kita derajatnya sama. Demikian.
0: Baik. Terima kasih Pak Heri dan selamat siang, selamat kembali melanjutkan aktivitas.
1: Baik, terima kasih Mas Kelly.
0: Demikian pendengar informasi Bumin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibda Heri Setiawan Esa dari Desa Kebun Dalem Lor, Polsek Prambanan, Polresta Klaten yang menghadirkan informasi mengenai pembinaan terhadap siswa sekolah tentang bullying yang kerap terjadi di sekolah.

0: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: 100% Indonesia.

0: Masih bersama dengan kami di 100% Indonesia. Nah, tapi suka sebel gak kalau misal, ya katakanlah kita memang ada masalah atau overwhelm soal kehidupan ini, tapi tiba-tiba ditanya, eh kok kenapa sih?
1: Kok kayak, kok diem aja
0: kayak,
1: gitu?
0: Gak kayak biasanya.
1: Kok diem aja? Kok ini sih sensi amat gitu?
0: Kan jadi malas untuk menjelaskan. Karena kadang semua orang tuh tanya tuh bukan karena ingin apa ya, menolong, mendekatkan.
1: Cuma kepo doang.
0: Kepo aja, oh pantesan, udah selesai gitu. Malah jadi cerita orang lain. Kalau aku suka sebel kalau ditanya seperti itu.
1: Jadi ya harus lebih ini sih, kalau menurut aku lebih tahu, kalau misalkan bertemu sama orang lain tuh harus tahu kapan saatnya, oh dibiarin aja dia. Atau kapan saatnya diajak ngobrol kayak gitu. Karena orang itu kan pasti butuh space-nya sendiri-sendiri kan.
0: Betul, jadilah jangan apa ya, kayak di force pertanyaan, di interogasi. Tapi ya udah biarin aja gitu.
1: Iya.
0: Terus kalau emang mungkin nanti dia bercerita ya dikasih saran, terus juga dibantu.
1: Tapi nggak boleh dijudge sih kalau menurut
0: aku. Betul. Atau mungkin diajak liburan deh pendengar.
1: Aduh mau kalau itu.
0: Supaya nanti juga kedepannya kalau diajak ngobrol di kantor atau mungkin dimanapun ya nyambung, ya seru, kembali seperti sedia kala dianya.
1: Gitu deh. Betul. Tapi memang kadang liburan itu perlu. Atau healing itu perlu, nggak mungkin nggak butuh yang jauh-jauh. Kadang di Semarang ini kan tempatnya juga banyak ya,
0: pilihannya juga macam-macam,
1: pilihannya juga macam-macam, mau yang alami mau yang agak-agak modern, semuanya bisa dilakukan karena emang otak itu perlu refresh gitu.
0: Betul. Dan ya semoga untuk Anda yang sedang memproses overwhelmnya, semoga besok bisa seger kembali, bisa bersenda gurau lagi sama teman-temannya. Atau mungkin untuk Anda pendengar yang menemui temannya yang sedang kurang baik-baik saja, ya udah dikasih perhatian secukupnya saja. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti 100% Indonesia edisi kali ini. Besok kita pokoknya akan berjumpa lagi di jam dan waktu yang sama. Ketemu lagi besok pendengar di 100% Indonesia.

0: Info Pro 1. Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aliran dana terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Penyidik mendalami aliran dana yang masuk ke rekening PT Sumarekon serta peluang menetapkan korporasi tersebut sebagai tersangka. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik masih mencari fakta penggunaan rekening perusahaan maupun penerimaan manfaat oleh korporasi. Kejaksaan Negeri Kebumen dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional memperkuat sinergi dalam pengawasan pembangunan desa. Penguatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi program Jaga Desa, Jaga Dapur MBG, dan Jaga Indonesia Pintar di Aula Setda Kabupaten Kebumen pada Senin 14 September 2026.
1: Info

Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar rri.co.id dan juga RRI Digital. Ada saya Galih Aji yang masih menemani Anda setelah tadi membersamai di 100% Indonesia. Saya ke Semarang sore ini juga pendengar sampai nanti di jam 7 malam. Ragam informasi dan juga musik pilihan masih kami hadirkan untuk Anda. Bagaimana pendengar untuk aktivitas sore hari ini? Apakah sudah mulai siap-siap untuk pulang ke rumah ya? Sudah packing atau mungkin ada juga yang pulangnya masih nanti jam 4 atau ada agenda libur kemungkinan ya? Lembur maksudnya. Yang pasti harapannya apapun kondisi Anda pendengar, bahagia selalu, sehat selalu dan juga berkah untuk kita semua. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan program Beranda Stacita dan edisi persembahan dari RRI Pro 1 Semarang mengenai Indonesia cerdas secara hukum, masyarakat sadar hak dan juga kewajiban, akan kami hadirkan bersama dengan dosen dari Universitas Diponegoro, Pak Mujiono Hafidz Prasetyo SHMH LLM, yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya, maaf.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1 dimanapun Anda berada saat ini. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, untuk program Beranda Astacita edisi kali ini persembahan dari RRI Pro1 Semarang. Dan Anda pun juga bisa mendengarkan Beranda Astacita melalui RRI Pro1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Satu topik kami hadirkan mengenai Indonesia cerdas secara hukum, masyarakat sadar hak dan juga kewajiban. Kami akan bahas lebih lanjut bersama dengan perwakilan dari Universitas Diponegoro, Pak Mujiono Hafid Prasetyo SHMH LLM, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon pergar. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Hafid.
2: Selamat sore, Mas Deli.
1: Baik. Pak Hafid, sore hari ini kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat, baik Mas.
1: Baik, dan kami sampaikan terima kasih juga Pak Hafid karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada sore hari ini bersama dengan pendengar Pro1 Bapak.
2: Baik. Iya, siap Mas.
1: Oke, sekaligus kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan ya di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan di aplikasi RRI Digital, silakan Anda mampir di RRI Pro1 Semarang di kolom live chat sampai nanti kami nantikan di jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Hafid, terkait dengan Indonesia cerdas secara hukum, kalau melihat masyarakat di era sekarang, apakah mereka sudah cukup sadar dan juga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum ini?
2: Oke, Mas Gali. Jadi kalau dikatakan masyarakat itu sudah sadar atau cerdas secara hukum, jadi masyarakat itu yang cerdas secara hukum itu bukan berarti harus hafal semua undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini, begitu. Jadi dikatakan masyarakat itu cerdas secara hukum, saya jelaskan dulu, yaitu masyarakat yang tahu aturan, paham makna aturan, dan mau bersikap sesuai aturan. Tahu bahwa misalnya buang sampah sembarangan itu dilarang. Paham kenapa, mengapa dilarang, karena merugikan orang lain, dan mau tidak melakukannya. Mengapa penting, ini secara teori, mengapa penting, karena hukum itu melindungi kita sehari-hari. Di jalan, dijual beli online, ya, apalagi bidang saya di hukum pidana ya, ya lebih umumnya dengan hukum publik, di pekerjaan, di keluarga, di kampus, kalau lingkungan kita akademisi. Jadi kalau kita buta hukum, kita mudah dirugikan, mudah ditipu, mudah melanggar hukum tanpa sadar, begitu. Jadi dikatakan itu. Bagaimana sederhananya kita misalnya, cara yang sederhana adalah dengan prinsip menimbang, prinsip timbangan bahasa begitu ya, antara hak dan kewajiban tadi itu harus seimbang. Kita ingat dalam sumber utama yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma yang paling dasar di negara kita, yaitu di situ jelas kita punya hak untuk hidup, misalnya bekerja, mendapatkan pendidikan, kebebasan berpendapat. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban membela negara, membayar pajak, menghormati hak orang lain. Yang kedua misalnya kita juga KTP dalam kehidupan sehari-hari, kita mau menuntut hak jalan yang bagus, yang baik, tidak yang jelas tidak terjadi kecelakaan misalnya gitu. Ingat kewajiban kita untuk tidak merusak jalan, mau menuntut hak dapat pelayanan publik yang baik. Karena ingat kewajiban kita juga antri dan nganter tip, mulai dari hal yang sekecil itu. Jadi yang jelas kondisi masyarakat kita ya masih budayanya masih belum tertib hukum Mas, pada faktanya. Dari hukumnya ada, aturannya ada, tapi masih banyak pelanggaran hukum. Misalnya saja kita di era digital ini juga kita lihat bahwa kita mau tidak mau punya gadget ya Mas ya, entah itu Android, entah itu iPhone atau sejenisnya ya. Tapi ternyata banyak juga yang tergoda, tertipu adanya jual beli online, pinjaman online, judi online dan lain sebagainya, apalagi di kota-kota besar begitu. Itu Mas kira-kira gambaran pertama terkait memilih faktor apa namanya Indonesia secara cerdas hukum masa ini belajar kehakiman kita ini.
1: Baik, cerdas secara hukum ini bukan berarti paham semua pasal ya Pak ya, tapi lebih ke melek secara aturan dan pastinya juga bijak dalam bertindak supaya dalam kehidupan sosial ini bisa nyaman dan sesuai dengan aturan itu tadi ya Bapak ya.
2: Betul Mas.
1: Nah, kemudian seperti apa untuk cara sederhana supaya masyarakat ini bisa memahami terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara khususnya dalam hukum?
2: Ya, cara sederhananya tadi bahwa kita dan hak dan kewajiban itu yang sudah saya sampaikan juga tadi sudah disinggung harus seimbang ya. Sederhananya seperti timbangan itu, dilihat timbangan ya, kalau timbangan itu kan tidak boleh berat sebelah.
1: Iya, iya.
2: Ya tadi kita punya hak untuk mendapatkan pelayanan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, dan lain sebagainya. Tapi kita juga punya, kita mendapatkan pelayanan misalnya di jalan raya, itu jalan supaya bagus. Maka kita juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Selama ini ada keseimbangan. Ada juga kita kita juga harus dihormati, kita juga harus menghormati orang lain. Seperti itu sederhananya.
1: Baik, dalam kehidupan sehari-hari tadi juga sudah dicontohkan ya, untuk membuang sampah tidak boleh sembarangan karena secara aturan pun juga sudah dicatat begitu. Tapi untuk sampai saat ini kenapa masih ada beberapa masyarakat yang bisa dibilang ini masih cukup acuh terhadap aturan, Bapak?
2: Ya, itu memang sebenarnya banyak faktor, Mas. Kalau dari teori yang ada, teorinya sosiologi hukum Suryono Sukanto, faktor-faktor efektivitas hukum itu yang jelas, karena yang jelas aturan hukumnya. Aturan hukumnya sudah baik, sudah bagus, sudah mengakomodir sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kemudian, kedua adalah faktor kelembagaan si pembentuk hukum ini sendiri. Eksekutif, legislatif, siapa yang membentuk hukum lah sampai di sana, DPR. Presiden dan juga nanti sampai turunnya ke bawah ke lokal, ke pemerintah lokal, provinsi, gubernur dan sebagainya, nanti teknis sampai ke desa begitu. Kemudian faktor efektivitas yang lain adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana dalam untuk mendukung penegakan hukum masih lemah Mas. Kita punya CCTV, tapi terkadang CCTV ternyata tidak berfungsi. Kemudian terutama yang sekarang tindak pidana mayantara, siber di dunia maya, polisi sibernya, sumber daya manusia di aparat penegak hukum terutama di kepolisian masih rendah, masih nggak banyak yang paham tentang teknologi. Karena pakai alat juga Mas itu. Ya, itu faktanya banyak mahasiswa, banyak masyarakat, bahkan kita akademisi pun tertipu dari tindak pidana online itu tadi, tindak pidana teknologi. Kemudian budaya dan masyarakatnya Mas. Budaya dan masyarakatnya itu kan kita kan udah tahu aturannya sampah, kita kan sebenarnya udah aturan sampah itu, oh sampah organik, anorganik, harus mana, yang ini kaca, ini yang kertas, ini yang bisa didaur ulang. Tapi faktanya kita sendiri pun masih begitu Mas. Makanya itu masih terjadi permasalahan yang tidak tertib hukum karena budaya kita turun-temurun seperti itu. Kalau kita membuat culture yang harus mengubah, setiap masing-masing individu bisa mengubah culture, maka ya salah satu faktornya bisa.
1: Baik, berarti masyarakat ini bukan hanya sekedar paham dan mengerti saja ya terkait dengan aturan, tapi kalau semisal tidak dijalankan di kehidupan sehari-hari juga tidak ada bedanya berarti Pak Hafidz ya. Nah, saya juga ingin menyoroti seperti yang tadi disampaikan mengenai tantangan di teknologi ya, karena secara kehidupan nyata atau real life beberapa aturan saja masih tidak dilaksanakan dengan baik begitu. Nah, sekarang ditambah dunia digital yang cakupannya lebih luas dan ada beberapa orang-orang yang cukup ekspresif dalam melakukan tindakan begitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa Pak? Apakah juga secara hukum masyarakat kita juga masih cukup diberikan sosialisasi untuk ranah digital?
2: Ya, perlu Mas. Kalau kita kan di sini kan banyak contoh persoalan yang sini dihadapi tanpa disadari ya. Ya, termasuk tadi misalnya kalau ranah hukum pidana itu jual beli online, hutang di media sosial. Sehingga yang punya hutang sebarkan, bahkan buat status data pribadi orang yang berhutang disebarkan, pencemaran nama baik di WhatsApp grup atau di media sosial lainnya. di TikTok, di Twitter, kita sebut nama ya, tapi salah satunya kan medsos yang paling juga kita banyak medsos yang kita pakai ya. Sehingga di sini kan terkena namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pelanggaran, misal penyebaran berita bohong, kemudian ujaran kebencian dalam hal apapun begitu. Seperti itu misalnya. Tadi judi online, pinjaman online, ini juga menjerat masyarakat. Hati-hati. Memang menggiurkan sih ini pastinya ketika melihat fakta itu. Kita butuhkan, karena negara kita juga tidak baik-baik saja faktanya. Sehingga dengan kondisi kebutuhan kita ada tawaran pinjaman online. Ya kan? Pinjol. Ternyata itu lebih menarik daripada dunia perbankan yang legal. Itu mas gambarannya seperti itu.
1: Baik, kita jeda sejenak terlebih dahulu Pak Hafid, setelah tadi kita membahas beberapa background dari masyarakat yang ternyata beberapa masih ada yang butuh sosialisasi yang lebih dalam lagi terkait dengan hukum supaya bisa mengerti haknya ya. Nanti kita akan coba bacakan juga yang sudah bergabung di WhatsApp, tapi kita tahan terlebih dahulu. Dan untuk pendengar yang mau bergabung lewat telepon kami juga boleh, silahkan ya di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Silakan mampir di RRI Pro 1 Semarang di kolom live chat, kami nantikan sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kami ingatkan, untuk siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Tetap bersama dengan kami.

Dari Uta Likuma Hua, Puncak Asmara, kami hadirkan untuk menemani jeda kita pada program Berenda Stacita edisi kali ini. Dan siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Silahkan yang mau bergabung, kami nantikan di telepon 024-831-6686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 atau juga di aplikasi RRI Digital. Silahkan cek di RRI Pro 1 Semarang. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di kolom live chat. Kami nantikan sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik Pak Hafidz, seperti yang kita tahu bahwa secara kesadaran hukum ini dibangun supaya masyarakat ini bisa memahami penting

0: ya kan? Jadi helm itu penting bukan karena pengen ditilang, tapi nyawa kita nanti misal terjadi benturan atau kecelakaan kan kepala aman. Misalnya lagi kita tadi terkait dengan sampah, kita tidak bisa membuang sampah di sungai bukan karena takut Satpol PP, tapi karena tidak mau kampung kita terkena banjir gitu. Nah, sehingga kesadaran yang lahir dari pemahaman yang apa pemahaman itu bukan lebih langgeng daripada kesadaran yang lahir dari karena ketakutan.
1: Baik,
0: Begitu,
1: dan
0: Mas.
1: ketika aturan sudah ditegakkan pun juga rasa nyaman dan aman kita sendiri sebagai masyarakat yang merasakannya ya Pak ya.
0: Ya, betul, Mas. Kita akan bisa merasakan bersama, bukan karena ukuran individu, bukan untuk kitanya atau sama-sama kita merasakan lebih nyaman.
1: Baik, nah ketika masyarakat ini sudah cukup cerdas ya dengan penerapan hukum yang sudah dilaksanakan dan bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi ketika di kehidupan sehari-hari pun juga sudah diterapkan dengan sangat bagus. Nah, ketika melihat adanya sebuah hak yang dilanggar begitu ya, nah kira-kira seperti apa untuk kita bisa bersikap kepada suatu pihak yang melanggar tadi, Pak?
0: Oke, jadi ini Mas, kalau bagaimana sikap kita ketika merasa haknya dilanggar. Jadi langkahnya adalah jangan emosi dulu yang pertama. Ada tiga langkah kita. Yang pertama, jangan emosi. Yang kedua, mengumpulkan bukti. Kemudian yang ketiga adalah tempuh dengan jalur yang benar. Nah, kita jangan sampai main hakim sendiri. Jangan viralkan dulu sebelum jelas. Apalagi kita di era teknologi informasi yang sudah semakin canggih pastinya. Ada AI, ada semacam itu ya. Kemudian langkah pertama tadi kita tidak emosi ya, kemudian kita jangan kita ngumpulkan bukti selanjutnya, misalnya foto, rekaman, chat, kwitansi, apalagi di media sosial, ya kan? Kita kan seperti itu, siapa tahu ada orang yang berbuat jahat. Itu, kumpulkan itu dulu. Kita screenshot ada hal terduga, terduga atau tidak, sebenarnya kita perlu aman. Siapa tahu itu langkah yang berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah bicarakan dengan baik-baik. Bisa dimusyawarahkan dulu, dengan musyawarah dulu, pertemuan, bagaimana sebaiknya para pihak. Kemudian di kepolisian ada jalur namanya restorative justice atau mediasi. Itu kalau di kepolisian. Sebelum masuk ke situ kan sebaiknya kita musyawarah dulu para pihak yang merasa tadi antara korban dan pelaku. Langkah berikutnya adalah jika tidak selesai, lapor ke lembaga yang berwenang. Bisa saja kalau tingkat ke bawah itu bisa ke RT RW, bisa lanjutnya kelurahan, kalau di kepolisian di masyarakat adalah Babinkam Tipmas, atau juga bisa ke pos bantuan hukum di pengadilan. Kan negara kita sudah menyediakan banyak jalur, jangan langsung anarkis main hakim sendiri. Begitu kalau merasa haknya dilanggar, Mas dan para pendengar semuanya.
1: Baik, harus tetap tenang ya, jangan sampai ada sebuah konfrontasi meskipun kita sendiri pun juga haknya dilanggar dan memiliki pengetahuan. Kurang lebih seperti itu Pak Hafid ya.
0: Ya, betul. Mas.
1: Baik, ini kita coba langsung bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp dari Bu Citra yang ada di Semarang Pak Hafid. Selamat sore untuk Bapak Narasumber dan selamat sore untuk Mas Penyiar. Semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu. Izin bertanya, untuk cerdas secara hukum, apakah juga bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga? Bagaimana tanggapannya dari Bu Citra, Pak Hafidz?
0: Oke, bisa diterapkan di dalam rumah tangga. Seperti apa kalau cerdas dalam hukum ya? Bisa Ibu tadi dengan Ibu Citra yang di Semarang. Jadi misalnya kalau kita cerdas hukum di kaitannya dengan bagaimana dalam rumah tangga, kaitannya misalnya soal misalnya tadi KDRT, paham batasnya. Banyaknya orang menganggap KDRT banyak hanya fisik, padahal menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga itu ada empat, misalnya kekerasan fisik, memukul, berarti kan fisik, tidak hanya fisik, tapi juga psikis, membentak terus-menerus, mengancam, membuat takut pasangan atau orang tua kepada anaknya, atau sebaliknya anak kepada orang tuanya. Ada lagi juga,

0: penelantaran, tidak memberi nafkah berbulan-bulan padahal mampu. Mohon maaf tadi, lebih sensitif lagi adalah masalah seksual, memaksa hubungan. Ini kan cerdas, cerdas hukum itu tahu kalau itu bukan urusan internal saja, tapi juga bisa dilaporkan, walaupun kategorinya adalah delik aduan, merasa yang dirugikan mengadu, begitu Mas.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Bu Citra yang sudah bergabung, dan ternyata pengetahuan secara hukum ini juga bisa menjadi sebuah pelindung ya di rumah tangga ya Bapak ya, jikalau mungkin menemui sebuah tindakan kekerasan yang ada di dalamnya. Baik, dari Bu Citra, kita beralih ke Pak Didi yang ada di Kendal. Selamat sore, kira-kira seperti apa untuk kita bisa membentuk generasi yang sadar hukum sejak dini? Kalau dari praktisi akademisi seperti apa tanggapannya? Baik, kebetulan Pak Hafid sebagai dosen ini bagaimana dari Pak Didi yang ada di Kendal?
0: Oh izin Mas, tadi ada yang terputus, mungkin bisa diulang dari
1: Baik.
0: Pak Didi.
1: Dari Pak Didi yang ada di Kendal, izin bertanya, kira-kira seperti apa untuk cara kita bisa membentuk generasi yang sadar hukum sejak dini, khususnya untuk para praktisi akademisi?
0: Oh, oke, untuk membentuk cerdas hukum ya. Membentuk cerdas hukum para generasi, intinya gitu ya Mas ya. Jadi dari Pak Didi Kendal, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk mencetak generasi supaya cerdas hukum, kita mulai dari sejak dini ya, dari sejak dini bahwa kita dari keluarga ya, walaupun kita nggak harus backgroundnya orang hukum, tapi hal-hal yang kecil misalnya dari contoh-contoh misalnya anak tidak akan percaya kata jangan merobos lampu merah kalau melihat bapaknya sendiri juga merobos misalnya. Contoh di usia yang 3 sampai 7 tahun misalnya prasekolah sebelum sekolah ya, walaupun mungkin di situ ada TK, ada PAUD. Ajarkan konsepsi antri, pinjam harus izin, kembalikan harus terima kasih. Ini adalah cikal bakal peraturan misalnya begitu. Kemudian di usia sudah SD misalnya, di usia 7-12 tahun, libatkan membuat peraturan rumah bersama. Misalnya jam main HP, apalagi kita nggak mungkin akan menghindar teknologi, tidak mungkin Mas, begitu. Yeah. Kemudian tugas mencuci piring, walaupun nanti bersih atau nggak, tapi ada tugas-tugas begitu, kita ulang nggak apa-apa, tapi sedang mempelajari. Misalnya kalau melanggar, ada konsekuensi yang disepakati. Ini melatih mereka taat pada perjanjian. Misalnya begini, kalau nanti nggak mencuci piringnya sendiri atau gelasnya nanti ya tidak dibelikan jajan atau tidak diberikan apa keinginannya misalnya begitu. Kalau usia remaja misalnya ajarkan tanggung jawab digital misalnya kasih tahu, memberitahu screenshot chat bila itu nanti terjadi bukti ada bentuk pelanggaran hukum atau misalnya tadi penipuan dan lain sebagainya, itu nanti ada kaitannya dengan undang-undang ITE. Begitu. Kemudian pilar sekolah, kalau kita sekolah ya, misalnya di situ ada pelajaran bagaimana belajar untuk duta sadar hukum, tunjuk siswa jadi contoh, bukan polisi sekolah yang menakuti. Ada juga di pojok hukum, di mading sekolah, tempel info hoax hukum yang beredar di TikTok, biar anak tidak mudah percaya. Kemudian di medsos, saya kira banyak ya ini, buat konten hukum nomor detik, utang 200 ribu bisa dipenjara, tidak ya. Misalnya begitu, gunakan bahasa mereka, jangan pakai asas praduga tak bersalah, hilang, jangan main hakim sendiri sebelum tahu faktanya. Besti, nah, sekarang kan generasi sekarang Mas begitu. Yeah, yeah. Satu menit cerdas hukum untuk Gen Z, misalnya kalau RRI, misalnya begitu ya Mas ya. Dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Belum nanti lingkup di masyarakat, lingkungan, ya bagaimana kita sadar bersama, tadi buang sampah, terus kemudian kita tidak berteriak-teriak seenaknya gitu kepada generasi-generasi. Bukan pada lingkungan sekolah, sudah di lingkungan kampus, apalagi nanti kita pelajari bagaimana bersikap, bagaimana, apalagi untuk saya kebetulan di bidang hukum, maka mengajarkan, Pak, biasa bertanya, mahasiswa bertanya, Pak, ini kan banyak hukum, tapi banyak pelanggaran hukum. Ya tadi kan banyak faktor yang Indonesia masih tahapan berkembang. Belum maju, kalau maju pasti akan tertib hukum semuanya. Harapannya begitu. Karena budaya kita juga bagaimana kan itu, kita harus bersama-sama. Begitu Mas.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Didi yang baru saja bergabung ya. Baik, berarti pendekatan melalui media sosial pun juga harus terus digencarkan ya. Tapi perlu diingat harus menggunakan bahasa khas dari anak-anak muda zaman sekarang ya, supaya pesannya bisa tersampaikan kurang lebih seperti itu Pak Hafid ya. Baik, namun kembali lagi ketika di dalam rumah juga harus menerapkan prinsip reward and punishment ya, karena hukum pun juga seperti itu, ketika melanggar nanti akan mendapatkan punishment, sehingga nanti kedepannya pun juga diharapkan untuk anak-anak yang ada di rumah, ketika keluar di rumah, entah itu mungkin di sekolah atau di rumah temannya, bisa paham terkait dengan aturan yang sudah tersedia ya.
0: Baik. Iya, betul Mas.
1: Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Hafidz, dan sekaligus kami nantikan juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-686, dan silakan di aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Semarang yang mau bergabung, kami nantikan di kolom live chat. Dan siaran Brenda Stacita edisi kali ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Hanya butuh waktu 1 menit saja pendengar untuk kami hadir hadirkan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada program Berenda Stacita edisi kali ini, dan Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Masih terhubung bersama dengan Pak Hafiz di telepon. Baik Pak Hafiz, kira-kira seperti apa tantangan yang mungkin sempat dirasakan oleh para praktisi hukum ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Seperti apa Pak pengalamannya?
1: Tantangannya ya Mas ya, tantangan aparat penegak hukum.
0: Halo, selamat
1: ya.
0: Seperti apa Pak?
1: Ya, jadi kalau bicara tantangan aparat penegak hukum di pada masyarakat itu adalah krisis kepercayaan, Mas. Salah satunya krisis kepercayaan di sini bahwa apa? Bicara APH itu, terutama di kepolisian itu kan, ini faktanya ya Mas, kita kan bicara fakta yang ada terbesar di APH di masyarakat. Jadi istilah percaya no viral no justice. Ini tantangan terberat, masyarakat sekarang lebih percaya viral di TikTok daripada lapor ke kepolisian. Jadi faktanya kita lapor kepada kepolisian, ke polisi itu ternyata ya ada oknum, sedikit kasus oknum yang pungli atau arogan, langsung digeneralisir. Semua aparat begitu, padahal ribuan polisi dan jaksa bekerja baik tidak pernah viral. Dampaknya apa? Orang itu malas lapor, maunya main hakim sendiri atau pengadilan netizen yang kita banyak kan contoh masyarakat akhir-akhir ini yang akhirnya masyarakat lebih baik main hakim sendiri. Kemudian masyarakat sudah cerdas tapi kebablasan atau setengah paham hukum. Dulu masyarakat kan buta hukum, sekarang setengah paham hukum dari TikTok, ini lebih repot. Contoh di lapangan misalnya ditilang bilang, mana surat tugasmu? Saya tahu hak saya. Ya, tapi dia sendiri tidak bisa, tidak bawa SIM. Misalnya lagi berhutang tidak mau bayar, lalu bilang ini kasus perdata kok polisi tidak boleh ikut campur. Padahal sudah ada unsur penipuan. Sehingga APH ini aparat penegak hukum harus menghadapi warga yang pintar membantah, tapi belum tentu benar. Contoh lagi hukum kalah cepat dengan teknologi. Kejahatan sekarang bukan lagi curi motor, main motor di kampung, tapi penipuan online tadi, pinjol ilegal, judi online, judul ya, pencemaran nama baik di WhatsApp grup, WhatsApp grup RT misalnya, ada deepfake, ada pemerasan video asusila, pelaku di luar negeri, korban di kota mana misalnya, di Semarang, atau di Kendal, atau di Salatiga misalnya, apa dituntut paham IT, tapi regulasi dan alat bukti digital masih terbatas. Ini kita kalau ada kejadian teknologi, tidak pidana kejahatan teknologinya adalah harus lapornya ke Reskrimsus yang Direktorat Tindak Pidana Siber, Mas. Tidak semuanya Polsek-Polres tahu. Polda pun juga harus begitu. Korban kan maunya kasus selesai 1 kali 24 jam seperti di film, misal gitu. Terus lagi, tentang lagi adalah budaya ewuh pekewuh kalau dalam tradisi Jawa. Damai kekeluargaan. Di Jawa, terutama di Jawa Tengah, ada budaya tidak enakan. Melopor tetangga yang serobot tanah tidak enak karena masih saudara. Melopor KDRT dianggap aib keluarga. Sudah lapor polisi di tengah jalan, dicabut lagi karena dimediasi keluarga besar. Jadi APH ini aparat penegak hukum serba salah. Ditangani dibilang tidak punya hati, tidak ditangani dibilang tidak bekerja. Dan masih banyak ya, misalnya ada intervensi dan tekanan massa misalnya. Ini sensitif ketika APH menangani kasus yang melibatkan toko, orang berduit, ya kan? Uang gitu bahasanya. Masa selalu ada tekanan, Pak tolong dibantu anak saya. Kalau kasus ini lanjut, kami akan gerutuk polsek, ya, misalnya begitu. APH kan dituntut profesional dan independen, tapi di lapangan mereka juga manusia yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Lah kira-kira bagaimana solusinya supaya tantangan tidak bisa dijawab oleh APH saja, tapi harus dua arah. Untuk APH misalnya transparan dan humanis, jelaskan proses, jangan diam. Aktif edukasi bukan hanya penindakan seperti siaran RRI hari ini, ya misalnya begitu. Yang ketiga, memanfaatkan restoratif justice untuk perkara kecil, biar tidak semua masuk ke penjara. Untuk masyarakat bagaimana? Hormati proses hukumnya, jangan pakai jalur viral dulu, karena kita kan sudah bermusyawarah. Jadi pelapor yang tertib, bahwa yang terakhir, dukung apa yang baik, laporkan orang yang nakal lewat jalur resmi propam, bukan malah menyuap. Begitu Mas, kira-kira gambaran penjelasannya terkait dengan APH tadi.
0: Baik, berarti harus ada sebuah sinergi antara masyarakat dan juga aparat penegak hukum supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi disampaikan ya Bapak ya.
1: Ya, betul.
0: Baik. Nah, karena keterbatasan waktu yang kita punya, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung. Pak Hafidz, terakhir mungkin bisa menyampaikan pesan ya kepada masyarakat supaya lebih cerdas lagi mengenai memahami hukum, kemudian juga sadar akan hak dan kewajibannya, dan pastinya ikut serta dalam menciptakan kehidupan yang tertib dan juga adil. Silakan Pak Hafidz.
1: Oke Mas, jadi sebagai closing, bagaimana supaya masyarakat tadi cerdas hukum, bahwa yang jelas mari kita ubah mindset. Hukum itu bukan untuk ditakuti, tapi hukum itu untuk dipahami dan dimanfaatkan untuk melindungi kita. Menjadi cerdas hukum tidak perlu jadi sarjana hukum, cukup mulai dari tiga hal yaitu tertib, peduli, dan berani. Tertib dalam menjalankan kewajiban, peduli terhadap hak orang lain, dan berani untuk bersuara dengan cara yang benar ketika hak kita itu dilanggar. Karena Indonesia yang tertib dan adil tidak akan datang dari Jakarta saja, di kota besar, di pusat ibu kota, tapi dimulai dari rumah kita, dari RT kita, dan dari diri kita sendiri. Menjadilah warga negara yang tahu hak, sadar, kewajiban, dan bijak dalam bertindak. Itu pesan saya, Mas, sebagai closing statement dari saya pada hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Hafidz untuk kesempatannya yang sudah hadir dan juga berbagi informasi sore hari ini bersama dengan pendengar Polo 1. Harapannya semoga semakin banyak ya masyarakat yang bukan hanya sekedar cerdas secara hukum, tetapi juga cerdas dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Baik, lain kali kita ngobrol lagi Pak Hafidz dengan topik menarik lainnya. Selamat sore, selamat kembali melanjutkan aktivitas Bapak.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik.
1: Kelly dan pendengar semuanya.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda program Beranda Stacita. Satu tema mengenai Indonesia cerdas secara hukum, masyarakat sadar hak dan juga kewajiban bersama dengan perwakilan dari Universitas Diponegoro, Pak Mujiono Hafidz Prasetyo SHMH LLM yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan siaran ini juga Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Nantikan untuk tema menarik lainnya pendengar, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Universitas Diponegoro atau UNDIP berkomitmen membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas menyatakan tindakan pendisiplinan fisik dan kasar terhadap siswa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di satuan pendidikan. Hukuman bernuansa kekerasan dinilai justru berpotensi memicu anak untuk mereplikasi sikap tersebut di masa depan. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Dengar Pro 1, informasi pertama dari RRI Semarang. Universitas Diponegoro atau UNDIP berkomitmen membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rival.
1: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting yang
2: Universitas Diponegoro UNDIP menegaskan komitmennya membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan riset, tata kelola serta inovasi yang dapat menjawab persoalan lingkungan di tingkat lokal maupun global. Wakil Rektor 4 UNDIP Wijayanto mengatakan, persoalan lingkungan menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi dunia saat ini. Selain disinformasi global, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan mendesak yang harus mendapat perhatian bersama. Menurutnya persoalan lingkungan penting menjadi bagian dari percakapan global karena dampaknya telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Menurutnya jika persoalan lingkungan tidak menjadi perhatian, Indonesia akan tertinggal dalam percakapan global mengenai masa depan kehidupan manusia.
1: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting, yang jika kita tidak bicara tentang lingkungan ya, maka kemudian kita tertinggal dari percakapan dunia. Mengapa? Karena percakapan dunia hari ini adalah tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Ini adalah hutang kita kepada generasi yang akan datang.
2: Wijayanto beberapa waktu lalu menjelaskan, sebagai kampus yang berada di kawasan Pantura, UNDIP berusaha menghadirkan solusi atas persoalan tersebut. Salah satunya melalui pengembangan dan pemanfaatan mesin desalinasi untuk mengubah air asin atau air payau menjadi air bersih yang siap dikonsumsi masyarakat. Wijayanto menegaskan langkah tersebut sejalan dengan tagline UNDIP, yakni bermartabat dan bermanfaat. Sementara itu, Dekan FISIP UNDIP Profesor Dr. Dr. Andes Teguh Yuwono mengatakan, salah satu aksi dari FISIP UNDIP adalah dengan menggelar seminar internasional tentang penguatan tata kelola lingkungan. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan akademisi dan narasumber dari dalam maupun luar negeri untuk membahas hubungan antara tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, serta persoalan lingkungan dan perubahan iklim.
3: Memperkuat governance and ecology. Jadi tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, lingkungan, dan tata kelola climate, ya, tata kelola lingkungan.
2: Prof. Teguh menambahkan, perkembangan teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam tata kelola lingkungan saat ini. Ia mengungkapkan diperlukan kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara untuk menghasilkan kebijakan serta solusi yang mampu menjawab persoalan lingkungan secara berkelanjutan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dahulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan dari Faiz Rozi untuk Anda.
4: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di Desa Sidodadi dan Sidokumpul Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
4: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas, karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam satu hari.
5: Di pihak lain, petugas Pusdal Ops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
6: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan, yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
5: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya pendengar dari RRI Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas menyatakan tindakan pendisiplinan fisik dan kasar terhadap siswa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di satuan pendidikan. Hukuman bernuansa kekerasan dinilai justru berpotensi memicu anak untuk mereplikasi sistem sikap tersebut di masa depan. Berikut laporan dari Dania Rahma.
7: Metode seperti itu masih relevan enggak? Nah, saya menegaskan sudah enggak relevan.
8: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan menegaskan penerapan metode disiplin dengan pendekatan fisik dan kasar kepada siswa sudah sama sekali tidak relevan. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya pro dan kontra terkait tindakan indisipliner berbasis kekerasan di satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menegaskan metode kekerasan merupakan warisan pola lama yang mutlak harus ditinggalkan, karena guru sejatinya merupakan sosok panutan yang segala sikapnya akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh anak didiknya.
7: Metode terkait dengan proses pendisiplinan dengan pendekatan keras dan kasar itu bagian dari replikasi sikap. Anak-anak mau ajari keras dan kasar, itu dia akhirnya kemudian menerima itu sebagai sebuah nilai. Dan dia mempraktekannya di kehidupan berikutnya. Walaupun pastinya dia akan ketemu, tapi jangan dari gurunya, gitu loh Mas. Karena dia menganggap berkeyakinan bahwa itu kebenaran.
8: Menyikapi kasus kekerasan oleh oknum guru yang baru-baru ini terjadi, Dwi menyebut pihak dinas telah memberikan sanksi berupa teguran agar tenaga pendidik tersebut mengubah pola asuhnya. Di sisi lain, Dwi juga menyadari adanya kekosongan pedoman teknis yang merinci bentuk pendisiplinan yang aman, sehingga seringkali membuat guru berada dalam posisi dilematis.
7: Kan merungono pedoman ya, rujukan. Bagus yang penting, bagaimana menyusun metode pendisiplinan anak, kalau memang itu bentuk kesalahan ya, bentuk ya. Kesalahan atau bentuk anu, karena ini harus ada proses yang mengatakan atau yang penilaian bahwa perbuatanmu salah, sehingga kamu konsekuensinya dihukum. Ini harus difahamkan ke anak, supaya apa? Supaya dia tahu konsekuensi dan tanggung jawab.
8: Guna menjembatani hal tersebut, Dinas Pendidikan mendorong setiap sekolah untuk menyusun kesepakatan tatar tertib yang terstruktur bersama paguyuban orang tua murid. Hal ini penting agar guru memiliki acuan resmi dalam memberikan teguran tanpa harus menggunakan kekerasan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Peringat Pro 1 viral, aksi tak senonoh dilakukan sejoli muda mudi di Taman Edu Park, Gemolong, Kabupaten Sragen. Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengaku kecolongan atas tindakan mesum tersebut dan kedepannya akan meningkatkan pengawasan kolaborasi dengan masyarakat dan dinas terkait. Berikut laporan bersama Mulato Ihsan.
9: Itu memang sudah lebih dari sekali kayak gitu. Di Taman Edu Park ya dua kali.
10: Sekat media sosial di Kabupaten Sragen beberapa hari terakhir digemparkan sebuah video yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sejoli muda-mudi di kawasan Taman Edu Park Gemolong Sragen. Dalam rekaman video yang viral tersebut, sepasang sejoli terlihat asik berciuman tanpa canggung meski area taman sedang dikunjungi masyarakat umum. Peristiwa tersebut memantik keprihatinan dan perhatian publik. Menyikapi hal itu, Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengonfirmasi bahwa insiden bermesraan hingga berbuat tak pantas di fasilitas umum bukan kali pertama. Menurutnya, kejadian serupa diperkirakan sudah dua kali terjadi di lokasi yang sama. Nugroho menjelaskan salah satu kendala utama dalam penanganan dan pengelolaan Taman Edu Park Gemolong adalah pembagian kewenangan. Pengelolaan aset dan pengamanan taman sejatinya berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Sragen. Ia menambahkan posisi taman yang luas serta rimbun membuat sejumlah titik di area belakang menjadi tidak terkontrol dan kerap dimanfaatkan oknum warga atau remaja untuk berbuat hal yang tidak pantas. Selain itu, belum ada tersedianya fasilitas CCTV di area taman juga membuat pemantauan pergerakan pengunjung yang berniat buruk menjadi semakin sulit.
9: Pengawasannya ya, dari petugas perkim yang ada di situ. Ya mungkin kurang maksimal karena petugasnya di depan, di taman depan itu. Yang belakang kan tidak ada. Rata-rata memang yang masuk lewat pintu samping itu kan nggak terkontrol, Mas. Kalau lewatnya pintu depan, insyaallah di situ kan ada yang lukis-lukis itu gitu. Dan itu terjadi kebanyakan agak ke belakang mendekati sing jalan yang di situ. Kok warung kita kok dalan yo keto itu memang sengaja.
10: Camat Nugroho mengatakan pihak kecamatan bersama paguyuban lokal masih berupaya mengidentifikasi identitas sepasang muda-mudi dalam video viral tersebut. Guna mencegah terulang kembali kejadian serupa, pihak kecamatan Gemolong mendorong adanya langkah preventif yang lebih tegas. Pihaknya meminta pengawasan di kawasan taman diintensifkan, termasuk pengusulan pemasangan papan petunjuk atau banner larangan berbuat tindakan tak senonoh di lokasi taman.
9: Itu kan depan Taman Edupak itu kan sudah ada paguyuban masyarakat Gemolong Asri, Mas. Kita sebenarnya kalau diajak kolaborasi siap kita itu. Nggih, ada apa, Mas, yang kita kan gini, kan tiap malam minggu ada car free night itu, nggih, dari paguyuban. Seandainya memang kita perkim kekurangan personil atau dan sebagainya, paguyuban masyarakat Gemolong Asri siap untuk diajak kolaborasi, mungkin untuk petugas keamanan atau nambahi parkir untuk pengawasan dan sebagainya. Insya Allah teman-teman siap.
10: Selain itu, Camat Nugroho juga membuka ruang kolaborasi antara Dinas Perkim, pihak kecamatan, serta paguyuban masyarakat Gemolong Asri yang selama ini aktif mengelola kegiatan masyarakat di sekitar taman. Pihaknya mengaku siap untuk berkolaborasi untuk membantu pengawasan petugas keamanan maupun pengaturan parkir dan juga pengunjung di kawasan Taman Edupark. RRI Surakarta Melutu Isan melaporkan.
0: Peringatan Pro 1, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bagikan 95 alat bantu disabilitas hasil kolaborasi Bapel Jamkesos DIY dan APBD. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berita selengkapnya bersama reporter Ulfa Nurul Aziza.
11: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan 95 alat bantu disabilitas kepada masyarakat di Bangsal Sewoko Projo Wonosari. Bantuan tersebut terdiri dari 57 unit yang bersumber dari Bapel Jamkesos Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 38 unit dari APBD Kabupaten Gunung Kidul. Jenis bantuan antara lain kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pemberian alat bantu disabilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak warga.
12: Bantuan alat bantu disabilitas bagi 38 penerima manfaat serta fitting alat bantu disabilitas ini APBD-DIY bagi 57 penerima manfaat.
11: Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.
12: Waktu yang hidup kita ingin membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang toleran, dan penuh rasa cinta kasih dan kekeluargaan.
11: Pemkab Gunung Kidul berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan mobilitas penerima, membantu aktivitas sehari-hari, serta mendorong kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Proses fitting juga dilakukan untuk memastikan alat bantu yang diberikan sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.
0: Berita selanjutnya, pendengar, untuk meningkatkan efisiensi pembayaran retribusi pasar tradisional di Bantul, didorong menggunakan non-tunai. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
13: Jadi mereka bisa bayar melalui satu lakin laku pandai, yang kedua M-Banking.
14: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus mendorong digitalisasi pelayanan di pasar tradisional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai atau e-retribusi. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUKMPP Bantul Zona Paramita menjelaskan, pembayaran yang semula dilakukan secara konvensional atau tunai setiap hari, kini beralih menggunakan sistem e-retribusi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah para pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi harian. Proses transaksi yang cepat juga membantu mencegah terjadinya antrean atau gangguan aktivitas jual beli di pasar. Menariknya, proses transisi ini justru diawali dari kelompok pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area depan pasar.
13: Jadi kita memang mulai dari klasternya ya. Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima tuh yang di depan-depan itu mas. Yeah. Itu mereka yang awalnya dulu malah menginfluence pedagang pasar yang sudah menetap gitu.
15: Angkanya itu beda-beda ya pak setiap pasar ya atau di?
13: Iya beda-beda sesuai jumlah mas, sesuai jumlah populasi pedagang pasarnya di setiap masing-masing pasar.
14: Selain itu, upaya digitalisasi juga diterapkan dalam sistem pembayaran. DKU KMPP Bantul menyebut, kini seluruh pasar tradisional di Kabupaten Bantul hampir semuanya menerima pembayaran melalui QRIS.
13: Nah ini tetapi kita tekankan pertama langkahnya kita sediakan dulu. Berarti ketika pembayaran di pasar itu bisa milih dua cash atau non tunai gitu. Jadi nanti lama-lama juga pasti.
14: Lebih lanjut, Pemkab Bantul juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada para pedagang terutama pedagang lansia agar proses transisi dari sistem manual ke digital berjalan lancar tanpa kendala.
0: Beralih ke informasi berikutnya pendengar dari RRI Purwokerto, Trans Banyumas yang sempat berhenti beroperasi akibat persoalan anggaran ditargetkan kembali melayani masyarakat pada tanggal 18 September 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
16: Layanan Trans Banyumas yang sempat berhenti beroperasi ditargetkan kembali melayani masyarakat pada 18 September 2026. Penghentian sementara sebelumnya terjadi karena persoalan anggaran operasional. Semula biaya operasional Trans Banyumas ditanggung pemerintah pusat, namun anggaran tersebut kemudian dibebankan kepada pemerintah daerah. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan anggaran yang dibutuhkan sekitar 14 miliar rupiah untuk operasional Trans Banyumas hingga akhir 2026.
17: Dibutuhkan 13, sekian hampir 14 miliar. Saya tidak mau menanggapi polemik-polemik itu ya, tapi kami kan betul-betul memikirkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang sudah berjalan jangan sampai berhenti.
16: Sementara itu Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nurhadi menjelaskan penggunaan anggaran tersebut masih menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap perubahan APBD 2026. Setelah hasil evaluasi gubernur diterima, Pemkab Banyumas dapat melaksanakan program yang tercantum dalam APBD perubahan. Tahap selanjutnya adalah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Di sisi lain, pengguna Trans Banyumas menyambut positif rencana pengoperasian kembali layanan tersebut. Salah seorang pengguna, Setia, menilai Trans Banyumas membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, termasuk kelompok lanjut usia.
18: Mau dioperasikan lagi itu aku setuju banget, karena Trans Banyumas itu lumayan membantu masyarakat sekitar yang dia nggak punya kendaraan atau nggak bisa naik kendaraan gitu. Kayak misalkan orang tua gitu kan biasanya kan nggak bisa naik kendaraannya, itu lumayan membantu.
16: Setia mengaku cukup sering menggunakan Trans Banyumas sehingga penghentian sementara layanan tersebut turut berdampak pada mobilitasnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Tingkat literasi yang tidak sebanding dengan tingkat inklusi keuangan disinyalir menjadi penyebab maraknya kasus penipuan berkedok investasi. Berikut laporan bersama Faisal Raihan.
19: Maraknya kasus investasi bodong di Indonesia disinyalir akibat masih rendahnya tingkat literasi keuangan dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan di tengah masyarakat. Akademisi Universitas Jenderal Sudirman Dr. Dian Purnomo Jati mengungkapkan, terdapat kesenjangan atau gap yang signifikan antara masyarakat yang menggunakan produk keuangan dengan mereka yang benar-benar memahaminya. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan oleh OJK, tingkat inklusi atau penggunaan instrumen keuangan di Indonesia sudah mencapai di atas 80%, namun tingkat literasinya masih tertinggal di angka 60-70%. Kondisi ini menurutnya membuat masyarakat rentan menjadi sasaran empuk bagi pelaku investasi bodong yang menawarkan keuntungan fantastis. Guna menghindarinya, masyarakat diminta untuk selalu memegang prinsip logis dan legal dengan membandingkan tawaran imbal hasil terhadap standar perbankan yang wajar. Menurut Dian, jika ada tawaran imbal hasil hingga 10% dalam setahun, maka hal tersebut patut dicurigai. Selain mengecek logika keuntungan, masyarakat juga diminta memastikan legalitas lembaga keuangan dan tidak mudah percaya pada layanan jemput bola tanpa verifikasi identitas yang jelas.
20: Kita menggunakan benchmark atau pembanding, misalnya yang paling resikonya rendah adalah deposito perbankan saat ini adalah berkisar antara 2,5-4%. Untuk BPR mungkin sekitar 5-6%. Nah, mungkin investasi dalam kategori bulanan ya tentunya adalah 1-1,5% ya. Ya, nah, yang kita pastikan adalah dalam 1 tahun itu, karena investasi itu kan rate-nya imbal hasilnya adalah dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun itu 6% sudah wajar ya. 10% perlu kita pastikan lagi bahwa ini asal-usul atau bisnis prosesnya seperti apa. Jadi jangan hanya melulu percaya kepada imbal hasil yang fantastis.
19: Dian menambahkan selain peningkatan literasi keuangan, peran keluarga juga penting untuk saling mengingatkan dan mendampingi sebelum mengambil keputusan investasi. Masyarakat juga diminta tidak mudah mengikuti rekomendasi influencer di media sosial, tetapi tetap mempertimbangkan legalitas, keuntungan, dan risiko dari setiap investasi yang dipilih. Faisal Raihan melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan dari Faisal Raihan mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Males banget disuruh lari sore. Kayak gak ada kerjaan lain aja sih.
1: Ih, kok males sih? Justru olahraga itu bikin happy tahu. Badan jadi segar, mood juga ikutan bagus. Cobain deh.
0: Ya masa sih? Tapi kan capek ya?
1: Iya, capeknya di awal doang. Lagian olahraga itu kan gak cuma lari tuh. Bisa main basket, futsal, atau workout di rumah juga bisa. Pokoknya intinya gerak deh.
0: Ide bagus juga ya. Jadi gak cuma sehat, tapi juga makin keren kan?
1: Nah, itu dia. Yuk, rayakan Hari Olahraga Nasional dengan gerak. Biar badan sehat dan jiwa makin kuat.

Pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda ragam informasi dan juga musik pilihan pada Semarang sore ini sampai nanti di jam 7 malam, pendengar. Dan satu lagu dari Ada Band kami hadirkan, satu judul Manusia Bodoh, lagu yang sempat hadir hits di era 2000-an, pendengar. Dan untuk Anda yang ingin request lagu Ada Band atau mungkin bercerita dari lagu tersebut, apakah ada sebuah kenangan yang sampai sekarang masih cukup melekat di hati Anda? Nanti pada program Ruang Rindu kami hadirkan setiap pukul 9 hingga 11 malam. Informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya nanti akan kami hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Jadi jangan sampai ketinggalan, pendengar, tetap bersama dengan kami.

0: Berita soal kekerasan terhadap perempuan yang makin sering muncul.
1: Iya, dan yang bikin kesel tuh masih banyak aja yang nyalain korbannya, kayak kenapa sih pakainya gitu? Kenapa keluar malam? Gitu kayak gitu sih.
0: Padahal yang salah kan pelakunya ya, bukan korbannya.
1: Iya kan, kekerasan itu bukan soal pakaian, tapi soal pilihan buat nyakitin orang lain.
0: Bener banget, dan kadang korban malah jadi takut ngomong loh, karena takut dijudge.
1: Makanya kan, kita harus mulai dari hal kecil, dengerin, percaya dan dukung mereka. Jangan malah ngegas atau nyalahin.
0: Setuju, karena setiap perempuan itu berhak merasa aman di jalan, di rumah, dimanapun.

0: Kami hadirkan juga untuk Anda pendengar informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Sore hari ini akan disampaikan oleh Prakirawan Ferisa dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Selamat sore rekan Ferisa, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Saat ini terpantau hujan ringan di wilayah Pegunungan Tengah. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau dan juga adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Ferisa untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi cuaca yang disampaikan oleh Prakirawan Ferisa dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Dan kami juga menantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini terkait dengan cuaca. Atau mungkin selama perjalanan menuju ke rumah setelah beraktivitas Anda menemukan sebuah kejadian menarik. Kami nantikan di telepon di 024-831-6686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi vaksin HPV sebabkan HIV. Mari kita ikuti faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi HIV. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. Demikian pendengar Cek Fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sore hari ini kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas pada program Live Traffic, sekaligus juga kita pantau bersama untuk wilayah Purworejo sore hari ini yang akan disampaikan oleh petugas yang sudah kami hubungi sore hari ini ya. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, kabar baik, sehat ya, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, terkait dengan informasi lalu lintas sore hari ini dari Res Purworejo, saat ini berada di titik mana, Bapak?
1: Saya di tengah kota, Mas. Kantor. Baik.
0: Seperti apa untuk kondisi lalu lintasnya, bisa diberikan update-nya?
1: Selamat sore. Jadi situasi arus lalu lintas wilayah hukum Polres Purworejo pada umumnya ramai lancar sore hari ini. Namun demikian ada dua titik jalan yang dalam perbaikan. Yang pertama di daerah Kalijambe, itu ada perbaikan jalan pembuatan jalur penyelamat. Di sana dilaksanakan buka tutup. Dan juga di Jalan Jogja, tepatnya di Popongan Banyu Urip, itu juga ada pembuatan jalan baru, itu juga dilaksanakan buka tutup. Namun demikian, arus lalu lintas lancar. Begitu, Mas.
0: Baik, untuk akhir-akhir ini bagaimana untuk para pengemudi, Pak? Apakah juga sudah tertib atau masih ada beberapa catatan?
1: Alhamdulillah sudah tertib untuk Purworejo, karena Purworejo kotanya tidak begitu besar. Jadi tertib begitu, Mas.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk bisa terus menjaga keamanan dan juga kenyamanan berlalu lintas. Silakan Pak Yogi.
1: Kepada masyarakat pengguna jalan, tetap berhati-hati, patuhi aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan, jangan kecepatan. Begitu, Mas.
0: Baik. Terima kasih Pak Yogi untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi. Selamat sore.
0: Demikian pendengar informasi lalu lintas yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Ibtu Yogi Jatinova selaku KBO Lantas dari Polres Purworejo, pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar informasi Bebin Kaptikmas, sekaligus juga kita pantau bersama untuk daerah desa dari Bripto Anggit Bimode, Bebin Kaptikmas dari Desa Bugisan, Polsek Prambanan, Polresta Klaten yang akan menghadirkan informasi mengenai sambang warga, menghimbau untuk menjauhi pinjol dan juga judol. Kira-kira seperti apa informasi giat selengkapnya? Dari Pak Anggit sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore Pak Anggit.
1: Selamat sore Pak, saya dengan Pak Anggit.
0: Baik, Pak Anggit, kabar baik, sehat ya dengan saya Galih sore hari ini?
1: Ya, siap. Sore Pak, siap.
0: Baik, terkait dengan informasi Bebin Kaptikmas ya mengenai giat warga untuk menghimbau, menjauhi pinjol dan juga judol, seperti apa Pak informasi yang dapat disampaikan?
1: Siap Pak, untuk himbauan kita nanti kita biasanya menuhi warga-warga kita yang biasanya kumpul-kumpul di kegiatan RT, RW atau kegiatan masyarakat yang lainnya untuk mengimbau untuk tidak melakukan judol maupun pinjol. Jangan mudah tergiur untuk keuntungan besar dari judi online maupun hindari juga pinjol. Untuk pencegahannya itu jangan percaya janji uang cepat untuk judol, jangan membuka atau mengikuti promosi judi.
0: Yeah.
1: Gunakan internet secara bijaknya.
0: Baik. Yeah. Apakah juga pernah ada sebuah temuan masyarakat menggunakan pinjol atau judol Pak sebelumnya?
1: Siap, banyak kejadian Pak. Kejadian masyarakat yang melaporkan bahwa keluarganya sering menggunakan judi online sama pinjol. Ya.
0: Baik, resiko seperti apa yang mereka terima setelah terjerat dari dua hal tersebut, Pak?
1: Siap. Untuk judul, mereka untuk judul, seringnya itu kalau mereka kehabisan uang, sering melakukan tindak kejahatan, Pak, seperti mencuri barang milik orang tua atau tangganya. Nah, untuk pinjol itu kan ke tutup lubang, buka lubang itu Pak sebenarnya kalau pinjol.
0: Baik, Pak Anggit, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di desa binaan supaya bisa terhindar dari dua hal tadi, pinjol dan juga judol. Silakan Bapak.
1: Untuk himbauan, jangan mudah tergiur untuk keuntungan besar.
0: Yeah.
1: Yang pertama itu. Terus selalu untuk lindungi data pribadi. Terus laporkan kegiatan mencurigakan pada pihak yang berwenang jika ditemukan keluarganya yang melakukan judol maupun pinjol. Seperti itu Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Anggit untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali Bapak, salam presisi.
1: Salam presisi, siapa?
0: Demikian pendengar informasi Bebin Kaptikmas yang disampaikan oleh Bripto Anggit Bimode, Bebin Kaptikmas dari Desa Bugisan, Polsek Prambanan, Polresta Klaten, pendengar yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan giat untuk masyarakat supaya bisa menjauhi pinjol dan juga judol.

0: Eh bro, makan apa nih malam ini? Kayaknya nikmat bener.
1: Ini, yang penting harus ada sayur dan juga buahnya. Sejak sering susah BAB, aku diharuskan banyak makan atau minum yang mengandung banyak serat loh. Ternyata serat itu tidak hanya bermanfaat untuk melancarkan BAB, untuk jangka panjang juga bisa menghindari kanker kolon dan penyakit lainnya loh.
0: Dan yang pasti nggak nyusahin tetangga kosnya karena rebutan pakai toilet.
2: Serat membantu mencegah atau meredakan masalah pencernaan seperti sembelit, diare, dan masalah pencernaan lainnya. Ketika hendak meningkatkan asupan serat, pastikan juga minum cukup air untuk membantu serat berfungsi secara optimal dalam sistem pencernaan. Tak hanya baik untuk menambah nutrisi dan energi, berbagai riset pun telah menunjukkan bahwa asupan serat dapat memberikan manfaat untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan juga kanker.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan sajian lagu religi dan juga kultum dengan satu tema Harun dan Nasihat Ulama yang akan dipandu oleh Ustadz Rahmat Hidayat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, pada suatu ketika Khalifah Harun al-Rashid ditimpa kegelisahan. Sang Khalifah pun minta diantar oleh Fadl bin Rabi mendatangi rumah seorang ulama untuk meminta siraman rohani. Fadl lalu mengantar Khalifah ke rumah Fudail bin Iyad yang terkenal zuhud. Belum lagi Harun mengutarakan maksud kedatangannya, Fudail telah berkata, "Sadarkah anda wahai Amirul Mukminin, bagaimana orang memuji, mengangkat dan meninggikan anda, tetapi bila kelak di

Mu'ad bin Ka'ab dan Raja bin Haywah. Ia berkata kepada mereka, sekarang saya telah ditimpa musibah, yaitu memangku jabatan sebagai khalifah. Itulah sebabnya kalian saya panggil. Saya hendak ingin meminta saran dan nasihat dari kalian. Ketika itu, wahai Amirul Mukminin, Salim bin Abdullah memberi saran kepada Umar. Jika Anda hendak lepas dari azab Allah, berpuasalah di dunia dan berbukalah ketika Anda mati. Muhammad bin Ka'ab memberi nasihat, jika Anda hendak lepas dari azab Allah Ta'ala, pandanglah kaum muslimin yang lebih tua dari Anda sebagai ayah, pada yang sama umurnya dengan Anda sebagai saudara, dan pada yang lebih muda sebagai anak. Hormatilah ayahmu, sayangilah saudaramu, dan kasihilah anak-anakmu. Sedangkan Raja bin Haywah memberi saran, jika Anda hendak lepas dari azab Allah Ta'ala, kasihilah kaum muslimin sebagaimana Anda mengasihi dirimu sendiri. Jauhilah segala macam perkara yang dibenci oleh rakyatmu. Bila semua itu telah Anda jalankan, matilah bila Anda suka. Saya sampaikan nasihat ini sedangkan hati saya sendiri sangat takut memikirkan bagaimana besarnya perkara yang akan Anda hadapi. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, mendengar nasihat itu, Harun menangis terseduh-seduh. Tubuhnya lemas, bahkan ia hampir pingsan. Melihat keadaan itu, Fadl berkata, wahai Fudail, kasihanilah Amirul Mukminin. Jangan terlalu banyak memberi nasihat yang mendukakan hatinya. Lalu Khalifah berkata, oh tidak, tidak Fadl. Justru nasihat seperti ini yang dapat menghapus kegelisahan hatiku. Dunia kemudian mencatat Harun termasuk khalifah yang terbaik dalam sejarah Islam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo memastikan pasien asal Sumatera Utara tidak mengalami gangguan fungsi otak setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis. Pemeriksaan menyeluruh menunjukkan fungsi otak pasien normal sehingga dapat beraktivitas secara ceria dan menjalani pemulihan. Dokter spesialis anak dan konsultas neurologi anak Profesor Setio Hadrayostuti mengatakan pemeriksaan pasien meliputi wawancara, penelusuran riwayat perawatan, pemeriksaan fisik neurologis dan juga EEG. Keterbatasan modal masih menjadi salah satu kendala pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Menghadapi hal tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal mencoba memberikan solusi melalui program pendaya gunaan ekonomi produktif berupa bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil. Info

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Pendengar, kami informasikan untuk Anda telah kehilangan surat penting berupa STNK, merek Honda tahun 2021, Nopol H5434OP, warna putih Noka MH1JM0211MK 585318, Nosin CM02E1585444, atas nama Nabila Livia Khairunisa, dan barang tersebut hilang di sekitar Geraha Mukti Residence Pelurungan Semarang pada tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bagaimana penyelamatan pertama saat ada orang hilang kesadaran? Berikut penuturan Dr. Sulistiyati Bayu Utami, SPJP, PhD.
1: Basic life support. Kita cek dulu kesadarannya sebenarnya. Kita bisa tepuk di sini, pak. Misalnya, ya, kalau dia nggak sadar juga, nggak respons, dengan cek nadinya. Nadi itu di daerah nama karotis ya, itu kita mulai belajar sekarang di karotis atau di tangan. Nah, kalau misalnya nggak ada nadinya tuh, berarti ini pasien lagi kardiak arrest. Pasien nggak ada nadi nih, nggak ada no pulse namanya. Nah, itu kita harus segera, nggak usah panik. Waduh, nggak usah, langsung minta bantuan. Jadi, alarm emergency harus diaktifkan. Kalau situ ada orang, panggil bantuan. Kalau misalnya nggak ada HP, telepon rumah sakit. Nggak ada nadi, kita bisa CPR. Nah, jadi tangannya mengikat, jadi apa begini, kemudian dia tegak, posisinya benar-benar di atas sternum, jadi di tulang atas tulang dada, bukan terlalu ke atas, tidak terlalu ke perut, tapi benar-benar di dada. Tulang dada, kira-kira anggaplah sepertiga atau setengah. Okay. Nah, pas di situ aja. Jadi jangan terlalu ke kiri, memang jantung itu pasti di kiri, tapi kita nggak usah ke kiri, pas di atas situ aja. Nah, jadi kita yang penting adalah CPR aja. CPR sudah benar-benar bisa menyelamatkan. Mendelay kematian. Jadi mendelay kematian. Kita sambil menunggu pihak yang lebih bisa menolong datang gitu. Jadi pada sementara kita nunggu ambulan, kita nunggu dokter di rumah sakit. Nah, kita pokoknya lakukan CPR aja. Pas waktu kita cek lagi, nadinya ada. Berarti dia respon.

Kami informasikan pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Yamaha tahun 2015 Nopol H6873BAA warna kuning Noka MH3SE8810FJ096123 Nosin E3R2E009829 atas nama Jumirah, dan barang tersebut hilang di Jalan Majapahit Semarang pada 15 September 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.

Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan.

pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kami informasikan berita kehilangan pendengar berupa surat penting STNK merek Honda tahun 2013 nopol H4074FA warna hitam Noka MH1JBE114DK646777 Nosin JBE1E163-5504 dan barang tersebut hilang di sekitar Graha Mukti Residence Pedurungan Semarang pada tanggal 25 Februari 2023 tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang Sore ini edisi hari Rabu 16 September 2026. Ragam informasi dan juga musik pilihan sudah kami hadirkan sejak tadi pukul 3 waktu Indonesia Barat pendengar, dan kami harapkan untuk Anda yang sekarang sudah beristirahat di rumah atau mungkin ada juga yang masih di tempat kerja, tetap semangat, bahagia selalu dan juga berkah selalu untuk kita semua. Dan nanti ada Semarang Malam ini yang akan kami hadirkan sampai nanti di jam 12 dini hari pendengar untuk melanjutkan kebersamaan kita. Tapi sebelum itu, update informasi terlebih dahulu pendengar bersama dengan Pro 3 RRI akan kami hadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan segala program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga, pengelola.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dengan kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Asik. Ajikan.
6: Siap, langsung. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah kolom diplomasi di sini.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
10: perlindungan. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun luka ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga. Dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

keinginan kita untuk saling belajar dan merefleksikan ajaran-ajaran agama Konghucu tentunya di Sarana Radio ini. Dan hari ini saya juga akan membawa sebuah tema yang tentunya bisa saling-saling belajar bagaimana tentang Tien memberikan hukum-hukumnya. Ya, Tuhan itu dalam konsep agama Konghucu memang mungkin tidak sama dengan semuanya ya. Ada beberapa yang pasti sama jelas. Konsepnya di dalam agama Konghucu itu Tuhan memang tidak terlihat, tidak berbicara, tidak terwujud. Bahkan kita juga tidak boleh sebagai umatnya dengan mudah mengkategorikan, memprediksi, membentuk, ya, menunjukkan dan sebagainya, karena bagi kami konsep Tuhan itu adalah something, sesuatu yang maha. Jadi ketika sesuatu hal itu bisa diwujudkan, berarti bukan sesuatu yang maha lagi. Ketika sesuatu hal itu bisa tahu tempatnya, berarti terukur adalah sesuatu yang bukan maha lagi. Maka kami percaya di dalam konsep agama Konghucu, kepada Tuhan atau kepada Tien itu memang unlimited access, jadi tidak terbatas aksesnya dimanapun saja. Kita nggak bisa mengkrit bentuk, mengkrit place, tempat, bahkan mengkrit baunya, mungkin jenis kelaminnya, wujudnya, tempat tinggalnya dan sebagainya. Bagi kami Tien masih menjadi sebuah kekuatan yang maha. Maha besar, maha kuasa, maha pencipta. Dan ketika sesuatu yang maha ini bisa diwujudkan, bisa terukur, bisa dilihat, bisa diperkirakan dan sebagainya, akhirnya terbentuklah sebuah bidang yang bisa dilihat sebuah mata, terdengar oleh wujud, terlihat oleh wujud dan sebagainya. Maka kemahaan itu akan berkurang bagi kami. Maka kami percaya Tuhan memang tidak berwujud. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya, menjadi sesuatu yang unlimited access. Maka kami selalu, kalau Bapak Ibu melihat di kelenteng-kelenteng, tempat-tempat ibadah yang masih percaya dengan menyebut Tien atau Huang Tien, adalah konsepnya ke langit luas. Di mana langit luas itu zaman dulu masih unlimited access, walaupun sampai sekarang sudah bisa ya manusia keluar dari bumi, tetapi masih unlimited access juga di luar bumi sana. Mas, sampai hari ini masih terus digali dan masih banyak penuh kemisterian tentang atas langit yang menurut kami adalah unlimited access. Maka persembahan kepada Tuhan dilaksanakan, kita menghadap ke langit luas itu sebagai perwujudan bahwa kekuatan Tuhan yang unlimited access tadi bisa menjadi keteguhan hati manusia, bisa menjadi harapan manusia, dan bisa menjadi semangat ketika kita masih berjuang, kita masih menghadapi masalah, dan kita masih banyak tertimpa percobaan dan sebagainya. Maka sebagai umat Konghucu, semoga refleksi malam hari ini bisa menyadarkan kita bahwa karena sesuatu yang maha inilah, harusnya kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi bisa membawakan sebuah kesadaran, bukan kepercayaan sih buat saya. Percayaan itu mungkin lebih ke pihak atau bahkan doktrin, tapi kalau kita aware, sadar, ini adalah experience spiritual yang kita dapat dari kita menjalankan ajaran agama Konghucu ya, khususnya di kota Semarang nih. Nah, ini yang kami ingin share bahwa sebenarnya Tuhan ini seperti apa gitu loh. Ya kan? Berbicara enggak Tuhan? Maka kita hari ini mengambil tema berbicarakah Tuhan? Empat musim berubah ya, berubah. Berbicarakah Tuhan? Ada sebuah ayat yang terwujud dalam kitab Susu itu mengatakan seperti itu tentang konsep Tuhan tadi. Jadi dikatakan bahwa bicara enggak Tuhan? Bicara enggak Tuhan? Empat musim beredar, berbicarakah Tuhan? Nah, manusia terbatas secara visual memang. Ya, visual, auditory, kinestetis. Mereka terbatas secara itu, tetapi kekuatan Tuhan tadi, dia bilang konsep Tuhan tadi memang sesuatu yang maha. Sesuatu yang tidak bisa dilogikakan kadang. Ya, tidak bisa dilogikakan

sehingga manusia kadang malah meninggalkan Tuhannya karena percaya bahwa manusia hanya masih terbatas sama indera mereka, indera penglihatan, indera dan egonya menjadi. Nah, maka kembali lagi ke konsep Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan itu enggak bicara tuh. Ya, pas di ayat itu tadi dijelaskan di dalam kitab dan iya enggak salah ya, di dalam kitab Lon Impact musim berita dan segenap makhluk tumbuh berbicara ke Tuhan. Jadi dalam Lon ini menyatakan untuk manusia walaupun tidak terwujud, ya tadi ya balik lagi konsepnya, Tuhan enggak bersuara seperti manusia ya, Tuhan enggak terlihat, tetapi ada bukti nyata. Tuhan walaupun enggak berbicara, ada sebuah bukti nyata, yaitu siklus alam, hukum alam yang dikrit sama Tuhan, sama Tian, yaitu dengan kita bisa lihat adanya pergantian musim ya. Kalau di China sendiri ada 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, ini kita bulan ini menuju ke musim gugur yang nanti akan bersemayam Songsi di tanggal 15. Nah, bukti nyatanya lagi apa? Walaupun Tuhan itu enggak bersuara, tapi enggak kelihatan, tapi kok secara logika bisa kita harus percaya Tuhan ya. Bukti nyatanya tadi, musim tetap berubah, musim tetap berjalan, manusia tumbuh, hewan tumbuh, betul ya, dan terpelihara secara teratur sebenarnya, kalau enggak dirusak ya. Kalau kita lihat ke hutan zaman dulu ya, enggak ada tuh hutan sampai rusak, karena yang merusak adalah sesuatu yang tadinya sudah harmonis menjadi disharmonis kembali, yang tadinya sudah baik menjadi tidak baik kembali, mungkin eksploitasi pribadi, keuntungan pribadi, kelompok, yang akhirnya kehilangan makna Tuhan dalam alam semesta tadi. Manusia hanya seenaknya mengambil keuntungan karena dibikin gak ada yang punya, gak ada yang rawat, gak ada yang lihat, manusia berulah seenaknya. Jadi bencana itu ya karena manusianya sendiri, bukan karena mereka jahat, alam semesta enggak. Karena ketika bencana itu menurut pandangan saya adalah sebagaimana alam yang sedang menyesuaikan diri untuk kembali harmonis, yang tadinya nyaman menjadi enggak nyaman, maka alam akan mulai menunjukkan kekuatannya dengan ya minimal saya harmonis di jalan saya, enggak usah digangguan gitu kan. Nah, ini yang menjadi kekuatan sih, bahwa ada, walaupun tanpa suara, ada bukti nyata ya, ada ketumbuhnya hewan, manusia, bahkan mikroorganisme yang luar biasa. Nah, dari situ kita bisa lihat juga tadi perubahan musim itu adalah sebuah konsistensi hukum alam yang bergerak sendiri mengikuti jalan suci Tian secara konsisten. Maka tugas manusia adalah sesuatu yang sudah konsisten ini dijaga supaya harmonis, jangan sampai rusak lagi, ada banjir lagi, ada apa namanya kebakaran hutan, yang menurut saya sih memang itu adalah keteledoran manusia ketika manusia tidak bisa hidup selaras dengan alam dan semesta. Ini tantangan bagi kita semua, khususnya yang generasi muda, bagaimana sih kita berani berubah, bahwa beragama tidak hanya ngurusin ritual, tetapi juga berbuat kemanusiaan, berbuat teologi, apa namanya, sosial ekoteologi ya, sekarang yang lagi rame. Bagaimana kita bisa berperan sebagai pemuda, ya tentunya ritual tetap kita jalankan sebagai umat pengusu, sebagai umat beragama, tapi ada nilai-nilai yang lebih tinggi tadi, bagaimana Tuhan yang tidak membedakan itu juga sama kok di mana-mana, ya 4 musim di Taiwan, di sini aja 2 musim ya. Tapi kan semua orang Indonesia juga enggak merasakan adanya musim salju tebal, hujan salju yang tebal. Kalau yang di pegunungan masih oke, itu secara alam, tetapi secara general enggak ada. Maka kita percaya bahwa sebenarnya hukum Tuhan itu sudah menggerakkan alam ini, sudah menggerakkan posisi alam. Bahkan kita sudah tahu prediksi nanti perubahan alam, mulai kitab-kitab prediksi merupakan kitab perubahan alam semesta yang kita sebut sebagai kitab izin. Dan tugas manusia adalah tadi, dengan kita tahu bahwa 4 musim beredar berbicara ke Tuhan, tugasnya adalah menjaga supaya perubahan yang terjadi setiap musim ini harmonis.
ya sebagai ketua, sebagai ketua, sebagai umat agama Konghucu juga semua bertanggung jawab bagaimanakah mengharmoniskan sesuatu yang disharmonis tadi. Sesuatu yang harusnya rusak dan merusak kehidupan kita bukan untuk kita sinirkan, tetapi untuk kita harmoniskan, ya, karena pasti ketidakharmonisan itu bukan juga disengaja, tetapi karena faktor-faktor yang lain. Maka kembali ke Palam Gendri ini, bahwa Tuhan ini yang luar biasa, walaupun nggak terlihat, nggak terdengar, empat musim beredar. Ya, maka sebagai orang yang belajar agama Konghucu, sama-sama kita merefleksikan, sama-sama kita belajar bersyukur hidup harmonis tadi, dan bersyukur bahwa kita memahami kebesaran Sang Pencipta itu dengan melihat ciptaannya yang hidup. Maka semoga malam hari ini kita sama-sama saling berefleksi dan merefleksikan diri. Gak usah menjudge satu sama lain-lain, gak selesai, tetapi kita kembali ke hukum Tuhan, di mana Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Adil, Maha Kuasa, mereka akan tetap sayang kepada kita. Tuhan pasti akan memberikan kita kehidupan yang layak dan sebagainya kalau kita mengikuti hukum-hukumnya. Tapi kalau kita melanggar hukumnya, bahkan dia ada tempat untuk berdoa gitu kan katanya, ke situ. Jadi hidup itu simpel sih sebenarnya, ikutin aja hukum Tian supaya alam semesta pun selaras, kehidupan pun selaras. Tapi kadang manusia dipenuhi tadi tunggul dari lima kebaikan watas hati, empat kebajikan di watas hatinya kadang tertimbun oleh egoisme, oleh nafsu, oleh keserakahan, oleh keinginan sesaat yang akhirnya menghancurkan nama baik yang dibangun mungkin gak hanya setahun dua tahun, tapi mungkin puluhan tahun dari kakek sama papahnya. Nah, ini merupakan sebuah renungan malam hari ini, bagaimana kita sebagai umat Konghucu percaya bahwa Tien Tuhan itu maha segalanya, Tien Tuhan maha segalanya, tapi kita gak boleh kemudian dengan kemahaannya itu dengan mudah menciutkan, menggambar dan sebagainya yang menyatakan bahwa itu adalah konsep Tuhan. Kita percaya tetap Tuhan dalam perspektif agama masing-masing, dan menurut agama yang lain juga saya yakin dan setuju bahwa pasti bahwa Tuhan adalah pemersatu manusia di dalam kehidupan ini, yang menjaga satu sama lain ini menjadi lebih baik. Itu sih harapan kita, semoga malam hari ini kita bisa memahami khotbah malam hari ini secara ringkas dan reflektif. Semoga bisa saling-saling menyentuh, bisa saling-saling menyapa. Yang mungkin lama gak bersapa sua, silahkan buatlah kita mempelajari hukum Tian ini, membuat kita menjadi manusia yang paling bahagia di dunia ini, karena punya saudara baru, punya teman baru, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini yang menjadikan pendekatan yang luar biasa bagi kita tentunya di kota Semarang, kota yang luar biasa. Ya, peningkatannya juga ngeri untuk penghargaan-penghargaan, dan semoga ini menjadi tugas kita semua sebagai semua umat agama Konghucu dan semua umat beragama khususnya di kota Semarang. Semoga dengan kita menjadi manusia yang takut akan Tuhan, kita akan semakin dapat hidup selaras dan harmonis dengan banyaknya aturan-aturan, dan tidak sampai main hakim sendiri. Nah, semoga malam hari ini memperkuat iman kita untuk selalu yakin dan teguh bahwa di dalam agama kita percaya kalau kita berbuat kebajikan, hanya satu, berbuat kebajikan, Tuhan berkenan. Wei te tong tian. San saya.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumbanto mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen hingga minimal 30%. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen Daerah atau KPPD Provinsi Jawa Tengah di Gedung Berlian DPRD Jateng Rabu 16 September 2020. Sumbanto menilai keterwakilan perempuan di Parlemen Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan dalam 3 kali pemilu terakhir. Pada pemilu 2014, keterwakilan perempuan mencapai sekitar 24%, kemudian 23% pada pemilu 2019, dan sekitar 19% pada pemilu 2024. Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah menegaskan Kaukus Perempuan Parlemen menjadi wadah kolaborasi bagi perempuan anggota parlemen dari berbagai fraksi untuk memperkuat perjuangan terhadap kepentingan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai pelantikan pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Daerah atau KPPD Provinsi Jawa Tengah di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah Rabu 16 September 2020. Menurutnya, keberadaan KPPD Jawa Tengah merupakan tindak lanjut dari upaya memperkuat kolaborasi perempuan parlemen tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga hingga provinsi dan kabupaten kota. Info Pro 1.

0: ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral.

0: kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
1: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
2: Ini kita kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
3: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
0: Saya tidak akan melewati garis itu.
2: Ini garis ini tidak nyata, men.
0: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Ted! Berhenti!
1: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu

0: Jangan bohong ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
1: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
0: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
2: Tapi bagaimana dengan hidup, Pak?
0: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
3: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
4: Kak, kita tetap di sini ya.
1: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
5: Eh, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
1: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
5: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
4: Indonesia tetap di hati.
1: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
3: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang tak terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Senadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini ya, tentunya dengan formasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan selepas ini pendengar, untuk menemani Semarang malam ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan hari ini akan ada bintang tamu Yana Yulio dan juga Edi Suryono. Selamat mengikuti
1: semuanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
2: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
2: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
2: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Yana
1: Julio.
2: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Yana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
2: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
2: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
2: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
2: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
2: pengen
1: juga penggiat seni.
2: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
2: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
2: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
2: kecora.
1: Enggak jadi deh.
2: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam dok.
3: Jadi,
1: ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
2: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
2: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
3: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
3: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
2: Oke.
3: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur, saya dengar ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
2: Ya
3: kan?
2: Oke.
3: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
2: Oke.
3: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya? Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
2: Okay.
3: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
2: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
2: kok nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
2: Sebentar, kok nggak ada
3: event
2: Mbak
3: berikutnya,
2: Ita?
3: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tadi janjinya dokter ya, aduh.
3: Ini kan luar biasa ya. Sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
2: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
3: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
2: Ya. Oke.
3: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
3: nah,
1: iya.
3: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih
3: nah,
1: seperti yang dulu.
2: Gak berubah-berubah ya.
1: Oh,
3: Nah dari situ, dia apa namanya, ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
2: iya, iya, iya, iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
3: Nah nomor 7
1: bungsu, gitu.
3: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi, tapi ibu saya gak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang
2: tak ingin sendiri,
3: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya, nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya okay. udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
2: Mas Nick,
1: Nick teman kita juga
3: yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
2: Sejalan dengan Sisa. Ruang rindu juga.
3: Nah, artis-artis lama ya.
1: Nostalgia.
3: Jadi nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat,
1: teringat almarhumah ibu.
3: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. dia.
2: Ide Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
3: Yes, ya. Oh, pastinya. Di hotel yang di Senen.
2: Senen nonton juga. Oke. Okay.
3: Nah,
2: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
3: Iyalah.
2: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
2: Jo. Di Manado.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Oke.
1: Okay. Iya Bang Benny.
2: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Okay, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Okay. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
2: Iya.
4: Yeah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
2: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
4: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
2: Yang booming. Sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
2: Silakan.
1: Kan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lang. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
2: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
2: Sorong ada
1: Bu Ana.
2: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Bener banget.
5: Bang Yudi, apa kabar?
2: Iya, baik.
5: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
2: Oh iya, terima kasih.
5: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
5: Sekali di udara tetap di udara.
2: Siap pertanyaannya.
5: Halo, Bang ini Bang Edi dan siapa nih?
2: Kang Yana.
5: Apa kabar?
3: Baik, ibu. sehat Bu di sana Bu. Aman ya bencana ya. Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
3: Sorong.
5: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
2: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
5: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
2: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
3: Boleh boleh boleh.
5: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
2: Iya iya iya kan, kan kita ada RRI netnya.
5: Iya iya.
2: Iya pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
5: Pertanyaannya sekarang usianya udah berapa sih?
2: Oke.
5: Gitu.
2: Siap.
5: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
2: Ah, siap, makanya ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana. Nah,
5: terus terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
5: yang
1: apa?
5: Sekarang ini mau dirilis.
2: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya, iya. Pokoknya akan
2: ditunggu ya.
5: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
2: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
5: Salam buat Om Ana di Palembang. Hmm. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Hmm. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
2: terima kasih.
1: Oke, Bu Ana.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama
5: dan Mas Yudi.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu.
2: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dan Ita Purnamasari.
2: Siap. Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy gimana?
6: Alhamdulillah.
2: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
6: Oke. Okay. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
2: Siap. Nanti disampaikan.
6: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
6: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
2: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
1: Ah, radio.
6: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia okay. berapa?
2: Oke. Okay.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
6: dan,
1: Bang Gendi.
6: Iya ya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
2: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
6: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh,
2: silakan boleh Bang Gendi.
6: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
2: Pro
6: 1 RRI se-Indonesia.
2: Oke, okay, terima kasih.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
2: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
1: Halo Bang Leman.
2: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Oh. Jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: Udah 2001 ya.
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke. Okay.
3: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
2: Dokter kan kerjaan tapi yeah. musik hobi gitu ya.
3: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah.
2: Okay.
3: Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
2: ya.
3: Tapi
2: ya.
3: Artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
3: Jadi makanya, ya. Nah makanya ya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
1: emang
3: yang
1: legend itu, ya,
2: nah, legend
3: lah gitu kan. Nah salah satunya Mbak Ita ya kan.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ya, gitu ya.
2: Jadi kemudian
3: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya project pertama pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayar Sarip ini dengan harga yang ya masih ya, terjangkau
1: masih sih. Terjangkau
3: ya.
1: Masih
2: ya. Ya. Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ya ini,
2: ya udah.
3: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
2: Halo warga Jogja.
3: Ya,
2: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Bang Ori. Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, ya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Betul. Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
2: Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan.
1: Silakan Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
2: Siap.
1: Bang Ori.
7: Iya, boleh sandalan?
2: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama, terima kasih.
3: Sehat selalu.
2: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Nah,
1: di acara nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi kadang
2: ya, sudah tak mungkin.
3: Nah,
2: mirip suaraku ya Mbak ya.
3: Nah jadi
1: dia nyanyi ini anu mas.
2: Overtune. Terus.
3: Nah jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan Kang Yana gini oh iya gini. Nah ya, kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya, ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
2: Oh Sunda, pakai H ya.
3: Pakai H, Edi gitu kan. Tapi kalau Suryono ya kan biasa untuk Jawa.
2: Iya ya kan.
3: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
2: Tangerang dulu masih masuk
3: Jawa Barat.
2: Jawa Barat. Masih masuk Sunda.
3: Banten.
2: Saiki Banten. Oh alah.
3: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
2: Saya 15 Juni, Dok.
3: Ya, kita sama-sama
2: Gemini. Oke.
3: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi
1: mundur ya.
3: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
1: ada
3: itu dia. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
3: 31 Oktober.
1: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
3: ada,
1: lebih lanjut.
3: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
3: Instagramnya.
1: Siap.
2: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
2: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio.
2: Bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70.
1: Yang benar kan? Hah?
0: Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus ikut lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh karena ya, dulu kan kayak yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh. Iya.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.

0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, Bu Ibu yang bilang loh. Silakan, silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
2: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Hulio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan, silakan.
2: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
1: Kesel kamu.
2: Ya, orang Manado.
0: Oh iya.
2: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
2: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
2: Penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
2: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain penggiat musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
2: Iya.
0: Siap.
2: Oke. Semoga sukses ke depan.
1: Amin.
2: Semua.
0: Terima kasih.
2: Mas Yudi, saya nanya ya, Pak. Mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
2: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
2: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
2: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Okay, baik.
2: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin ada apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
4: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya ngurusin.
3: Ya kan nah ya berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah cerita sama Kang Yana. Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Iya. Oke.
4: Gitu. Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Terpisah, Kang?
4: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single
1: soundtrack
4: di single, di kompilasi album.
0: Iya, oh,
4: di album kompilasi. Jadi ada ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sebuah
0: 2 ya, oke. Okay.
4: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an. 80-an, 80-an.
1: Kan? Masa 79? 79.

0: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
0: Catatan si Boy ya.
2: Catatan si Boy 2 ya. Iya. Okay, ya.
3: Tahun itu kompilasi soundtrack
2: Catatan 2
3: itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
2: Oke. Okay. Kalau kehadiran,
3: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
2: Oh, okay.
3: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
2: Siap.
3: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
2: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
3: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi, jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam,
1: piringan
3: ya
1: hitam.
3: Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya, pulang langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
2: Oke.
3: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer,
1: langsung
3: berapa
1: diputer
3: hari kemudian udah hafal gitu. Album,
1: waduh,
3: album penyanyi Indonesia itu maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
2: Jadi ada guru sekolah di sekolah, ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul,
1: hasilnya
2: betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
2: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
3: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
2: Oke.
3: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
3: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke.
3: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
0: sering
1: diajak juga ya.
3: Iya, dia aktif di musikal.
2: Iya.
3: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
2: Oke.
3: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
2: Drama musikal ya.
3: Drama musikal.
2: Siap.
1: Terus, yang bungsu Kang?
3: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya seni, memang semua
3: seni. Pada seni yang kuat.
2: Siap, memang semuanya. Kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni
3: bakat. Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurunnya itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
2: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
3: Penelponnya loh.
2: Oh, enggak dengar suara.
4: Selamat malam.
2: Kita translate. Kita
4: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
2: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Ya, Ahmad,
2: ini ada Kang Yana Julio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
2: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Julio.
2: Oke.
4: Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
2: Salam
4: sehat.
2: Kenal Kang Yana katanya.
4: Iya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
2: Oke.
5: Oke, nanti dijawab ya.
2: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
2: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja?
2: Makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
2: Saya ada pertanyaan buat Kang Yana. Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Salam sehat.
2: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
2: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
0: Merdeka.
2: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
0: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
5: Sabtu, Minggu.
0: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu.
2: Oke, jadi nggak ganggu pasien ya?
0: Iya.
2: Atau pasien suka mengganggu?
0: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kak, menunggu pasien datang.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
3: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
5: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
3: Pokoknya masakannya istriku.
5: Luar biasa rendang. Masakannya Tenny ya.
0: Rendang Tenny.
5: Rendang ya, pastilah.
2: Masakan rendang ya.
5: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya Kang?
2: Bukan Padang.
3: Toge goreng.
5: Toge. Mantap.
2: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
5: Semua hitsnya Kang. Semua
2: banyak
5: hits.
2: Gitu maksudnya.
5: Kalau menurut Kang Yana?
3: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
5: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
3: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
5: Selamanya
3: paling
5: Cinta, siap.
0: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah
5: juga
0: yang
5: ya.
0: Sama
5: ya,
0: The Cinnamons itu.
2: The Cinnamons.
5: Iya.
3: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
5: naik lagunya, betul.
2: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan
5: ya.
3: Saya mau tanya Dr. Edi.
2: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
5: Boleh.
0: Apa sih Kak?
3: Hei. Nanti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
2: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya enggak sih?
5: Juga bingung loh.
3: Pasti honornya kemahalan ya.
5: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
3: Mahal banget.
5: Aku keselak di sini. Pengen banget.
0: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
5: Tadinya.
0: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
5: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
2: Okay. Siap kalau
0: sesuai lah berarti enggak kemahalan.
2: Kita ke Lampung ya.
5: Iya. Okay,
2: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
5: Siap.
6: Bang Dr. Edi.
5: Dr. Edi.
6: Edi.
5: Edi.
6: Yono. Dan Kang
5: Yana
6: Julio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya doang, wajahnya doang.
2: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Mbak Edi.
2: Oke.
6: Ini Mas Jadi Kang Edi, katanya saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
2: Oke.
6: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
2: Dan itu
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
2: Siap, ditunggu ya.
5: Nanti salam akan dijawab.
6: Salam balik.
2: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
2: Okay.
6: Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
3: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
2: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
0: Bukan.
2: Bukan ya.
0: Bukan.
2: Oke, baik. Bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
0: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
5: Mungkin boleh.
0: Jebolan nanti ya. Nah,
5: boleh.
0: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
2: Oh, oke.
0: Okay. Udah lama.
2: Iya. Oh, udah meninggal beliau ya. Oke.
0: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
2: Oh,
0: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat wedding.
5: Wedding organizer.
0: Ya, ada beberapa artis yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
2: Jadi
0: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
2: siap kalau begitu. Nah,
0: tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
2: bikin event musik
0: IO promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
0: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini ya.
0: 21 Oktober.
5: Ini luar biasa nih, aduh.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, kita selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
5: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
2: Siap. Kemudian, wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
0: Curhat.
2: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telepon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silakan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note ya, atau
5: by WhatsApp,
2: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
5: dari
2: Mbak
5: Cindy
2: Ita dan Bang
5: Indah.
2: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
5: Iya.
2: Oke.
5: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
2: legend, dia legend
5: tapi masih enak banget
2: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
5: Pastinya.
2: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
3: dia aja yang nyanyi, Dokter.
2: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
5: Pengen dengar suaranya langsung.
0: Ah, Kangnya nama apa?
5: Iya, ayo, Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
2: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
0: Aduh, enggak.
5: Dong. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
0: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana
1: Memories
0: ceritanya?
1: Of soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dokter Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: kan. Terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya,
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Eddy.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dokter
1: Eddy
2: tuh.
1: Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Ya, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Ya,
2: jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas
0: hari. Oke.
3: Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi,
1: iya,
3: orang-orang
1: iya,
3: banyak yang gak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut. Laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack.
2: Konteks sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: Siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang,
1: okay.
4: Bang

0: Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
1: Bikin event di Madiun.
2: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
0: Di Bali Serbini jauh amat.
1: Oke.
0: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
1: Kang Yana.
2: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Nanti
1: ditunggu
2: akan
1: Mas
2: dijawab.
1: Eri ya.
0: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
2: Iya.
0: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
2: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Eri.
0: Sama yang Son AI.
2: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Eri ya.
0: Pastilah.
1: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Eri. Gak jauh kan?
0: Ketah 2 jam doang.
2: Iya, makanya.
1: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
0: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
2: Oke.
1: Terima kasih.
2: Matur nuwun Mas Eri.
1: Sama-sama Mas Eri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya.
2: Ya
3: kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu.
2: Aku sadar Mas.
1: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
2: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya
2: ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan.
2: Jadi
3: Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
1: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
2: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
2: kemana
3: bikin
2: diskus.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
1: Ada salah satu
3: beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana. Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
2: Insyaallah bakal pecah dong.
1: Ini ada Ayu di Maluku. Belum, Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
4: udah
1: tadi.
4: Udah pernah.
2: Udah pernah.
4: Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
1: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
2: Ada Kak Ayu.
1: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
1: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
1: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
2: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
1: Silakan
2: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau first singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
2: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa. Itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
1: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
1: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
1: Iya.
2: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya juga perpanjang dari dokter nih.
2: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober tadi sempat sama Kang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
2: Ayana Pumalo? Penyanyi legend,
1: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
2: Mas Yudi ini.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan?
1: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Yudi pasti bisa nyanyi dong.
1: Siap.
2: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Yudi, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
2: Yana.
5: Ana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
2: Amin.
1: Siap.
2: Amin.
5: Nanti. Terus siapa Bapak Mijo? Tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi kita juga dan semua yang akan berusaha di seluruh Indonesia. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu.

0: Lagu Emosi Jiwa iya. Dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti nah, itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya.
2: Jadi kita sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat Emosi Jiwa.
2: Terus kebetulan ada film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track gitu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Jangan dulu bertengger. Tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya apa di Jepara itulah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini jangan, luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, Emosi Jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua. Masih legend.
1: Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan, nah ada Mama Beta ya kan, masih muda juga.
1: Ada Yana Julio,
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya, ada Rita Effendi,
1: dan ya ada yang dari Amerika, Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi,
1: aduh luar biasa,
3: jadi udah lengkap, udah Ratih Purwasi, yang akan tampil juga, jadi makanya
1: 31 Oktober,
3: nah 31 Oktober, jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
4: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
4: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
4: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
1: Bogor hujan kan
4: Teh? Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon. Teh.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
4: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
4: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
4: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
4: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
4: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana okay. bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin, amin.
4: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya,
3: betul,
4: kan?
3: Ya, ya, betul ya. Iya kan, dari Jawa Barat atik, semua. Atik CB dari Kediri.
4: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
4: Yang ada di samping Bapak Edi.
1: Oh, ada di sampingnya langsung, Teh.
4: Kediri ada, pada Surabaya enggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
4: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
4: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, betul. Warna
1: vokal,
4: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
4: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
4: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
4: Nah, seperti apa sih Kang Yana apa namanya, apa ya, sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu, sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke.
4: Okay. Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya, Ibu, nonton ya, kasih ke
1: Iya, kan ya Teteh ya, 31 Oktober.
4: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Nah, siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
4: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Iya Teh, hatur nuhun.
4: Edi, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Selamat malam. Oke, okay, Kang Yana, pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya, nggak tahu deh pokoknya ya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada
1: kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah Diana. Menjiwai.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya, iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang rindu, Robert Magrindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
5: Kang Yudi,
0: siap.
5: Pak Freddy, Kang Yanulino, selamat malam.
3: Malam Bapak.
0: Langsung silakan.
5: Luar biasa Pak Dokter Edi ini. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG.
0: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
5: Nanti atau sukses buat Dokter Edi.
3: Amin
5: ya,
3: amin.
5: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: Mbak Betaria Sonata.
5: rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, bagi dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Alpha Singer berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Alpha Singer. Jadi bukan Alpha Singer kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
5: Beda lagi.
1: Iya.
5: Vibrasinya itu yang saya kutip.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
5: Terjadi.
1: Wih, suaranya khas banget memang Kang Yana.
5: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
5: Selamat malam buat Adinda semuanya.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singer. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh
1: lebih inilah kalau komplit kan.
2: Lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Oh, serius? Iya, iya. Oh, iya. Aku jadi gak lah, serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius
0: ya?
1: Kang, aku gak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya
1: Kang Yana mah. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar, kita ke Bandung dulu. Satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Alhamdulillah benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
0: Siap.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
3: Nonton

0: Berarti jangan lupa nonton nanti
1: 31 Oktober.
2: Kita mau ajak teman-teman.
0: Yes.
3: Terus ya kalau begitu. Ya.
4: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon. Ya, nanti
0: sama dokter Endi nanti.
3: Makasih Mbak Ati.
2: Ya, yuk mangga. Selamat
0: mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
3: Di impresi ya.
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
3: Gimana,
0: Kang Yana udah tahu
3: impresi?
0: Kan aturan mainnya?
3: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
0: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
3: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
0: Dokter
3: Edi juga ya. Oke.
4: Okay. Insyaallah.
3: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
5: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
5: Ini jawabannya rebutan.
3: Enggak, Kang Yana do, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
0: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
5: Elva Cesioria dan Wike Gur.
3: Bukan.
0: Salah, Kang Yana.
5: Salah.
3: Iya. Nyatakan kebenaran.
0: Ayo satu kali lagi,
3: satu
0: Kang.
3: Satu kali lagi, Kang.
5: Enggak tahu beneran, setahu saya itu.
3: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
0: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
5: Oh, Kang Dani.
3: Kang Dani siapa atuh?
5: Almarhum.
3: Oh, oke.
5: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
3: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
0: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
5: Apa ya? Urutan B2
3: apa
5: ya? Oke. Okay. Tahu yang cari kasetnya.
0: Pas
3: ya.
0: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
3: Sebutir Impian. Bener enggak Kang Yana?
5: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
0: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
5: ini
0: harga.
5: Susah pertanyaannya.
0: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
3: Oke. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
3: Berapa harga
0: album
3: kasetnya
0: Indonesia
3: kala
0: 6?
3: Itu, Kang?
0: Kala itu, Kang.
5: 15.000.
0: Terlalu mahal.
4: 6.800.
3: Satu lagi barangkali
0: satu
3: Kang Yana.
0: Satu kali lagi Kang Yana.
5: 11.000.
0: Wes donatnya aman kalau
3: donatnya
0: gitu.
3: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
0: 3.500.
3: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
5: Berarti inflasi kita berat banget ya.
0: Benar.
3: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
5: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
3: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
5: Halo.
3: Halo ya. Halo Kang Yana.
0: Kang?
5: Ya.
3: Oke. Okay. Jadi tahun
5: 1993 gue ngomongin pasti terus disensor.
3: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
0: Ayo. Ayo Kak. Ayo.
5: Lu lupa judulnya.
0: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas Kang, pas.
5: Pas.
3: Oke, okay, judulnya adalah
0: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
3: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
5: Namanya hip hop gitu.
3: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
0: Waduh, ya wis donat aman masih.
3: Aman, ya.
0: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
3: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik ya, banget durasinya Cintamu. Ini.
5: Pertanyaan apa ini?
0: Pertanyaan apa ini?
3: Ya nih, karena
0: juga nih.
3: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
5: Mungkinkah?
3: Satu lagi deh.
0: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
3: Belakangnya U.
0: Aduh. Gak sia-sia beli donat, donatnya untung. Cintamu. Salah.
3: Yang bener
0: Dirimu.
3: Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
5: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
3: Oh iya dong.
0: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
3: Utuh katanya. Ya enggak juga.
5: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
3: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
0: Pendengar
3: Ruang Rindu.
5: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
0: 31 Oktober.
5: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
0: Ratih Purwasi.
5: Penyelenggaranya adalah PT Suryo Nasihat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
0: Dr. Edi.
3: Siap.
5: Suryono. Tangan untuk Dr. Edi.
3: Banyak
5: acara pasti seru karena
0: wes bakal pecah saya, ini.
5: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
0: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
5: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa? Masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
0: Siap.
5: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
3: Siap, okay.
5: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
0: Kapan lagi ya, Kang Gia? Siap.
3: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
0: Oke, dari
5: Banget Dr. Edi.
3: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
0: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
5: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
3: Oh, oke.
0: Okay. Wah, keren
5: jadi
0: pastinya ya. Putra-putrinya ya.
5: Iya, saya
0: Dia
5: gitu.
3: Siap kalau begitu.
0: Siap, Kang.
3: Terima kasih Kang Yana.
0: Terima kasih Kang.
5: Sama-sama.
0: Hanupi.
3: Sampai ketemu.
4: Hatur nuhun Kang Yana.
3: Hatur nuhun pisan.
5: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
3: Siap. Kalau saya sampaikan. Begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung turut dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
0: Sekaligus kakak
3: kelas SMA 2 Bogor,
0: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
3: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari ini di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
0: Bidan Louis.
3: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
4: Ada juga ada beberapa teman saya.
3: Kang Oyan.
4: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
3: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
4: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
0: Keselak
4: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
0: sama Mas Yudi.
3: Salam balik
4: sama Mbak Ita ya kan. Siap. Sama Kang Yana ya. Gitu aja. Jadi
0: ada
4: saya
0: mau disampaikan?
4: Oh iya. Mas jadi Yudi, saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG alunan musik titik nostalgia. Nah,
3: okay.
4: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
3: Siap,
4: ya. Harganya gitu mulai 350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
3: Siap.
4: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
3: Langsung
4: 1,
3: dicek 1, aja berarti di Instagram ya.
4: Baik, oke, oke. loket.com bisa nanti cari loket.com nanti dikulik alunan musik nostalgia.
3: Terima kasih banyak.
4: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
0: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
3: Siap.
0: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
3: Oke,
4: udah 2 jam ya kita.
3: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
3: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

titip rindu lewat

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: grupnya ya. Jadi malam hari ini pendengar, untuk Anda yang ingin bernostalgia ya, kami pasti akan buka line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin request lagu terbaik pastinya dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Ini sudah ada pendengar yang terhubung bersama kami di telepon ya. Kami akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Iya, Pak Agus, bertemu lagi kita malam hari ini.
1: Gimana kabar Mbak Nadia?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Agus, bagaimana? Sehat juga?
1: Ya, agak flu, Pak.
0: Agak flu, aduh.
1: Iya,
0: tetap dijaga kesehatannya.
1: Puskesmas.
0: Baik. Oke deh, malam hari ini biar istirahat sambil dengerin Pro 1. Pengen ya. Request lagu apa, Pak Agus?
1: Dari Mbak Rosa ya, Mbak.
0: Dari Rosa, judulnya yang apa?
1: Malam pertama ada, Mbak.
0: Malam pertama. Ada dong, siap nih ya.
1: Kita salam ya, Mbak.
0: Boleh, silakan, Pak Agus.
1: Buat kalau Mas Hasan di Ngaran, selamat malam. Mas Yosi, terus Pak Hakim di Pekalongan, terus Mas Lutfi di Sembongarjo, dan semuanya saja, Mbak ya.
0: Oke, siap. Dengan
1: Pusatu diberi kesehatan semua.
0: Amin, amin. Ya.
1: Terima kasih. Siap. Penuhan saya sehat-sehat ya, Mbak.
0: Amin. Pak Agus juga semoga cepat pulih ya, Pak. Cepat sehat besok ya.
1: Oke, terima kasih, Mbak.
0: Siap. Selamat istirahat, Pak Agus. Selamat malam.
1: Ya.
0: Oke, tentu untuk Anda pendengar yang malam hari ini ingin bernostalgia bersama dengan kami ya, dengan lagu-lagu nostalgia pastinya dari 80-an, 90-an hingga 2000-an ya, sampaikan saja ke 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami 081-666-6686 serta di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 11 malam, pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

Anda, ternyata kentang bisa dibilang anaknya tomat. Menurut penelitian dari Institut Genomik Pertanian di Cina, tomat ternyata merupakan leluhur dari kentang. Temuan ini terungkap setelah para ilmuwan membandingkan urutan genetik ribuan spesies dalam keluarga Solanaceae. Dari hasil analisis diketahui bahwa kentang berevolusi dari nenek moyang tomat sekitar 9 juta tahun lalu. Perubahan iklim dan lingkungan membuat sebagian tanaman leluhur tomat beradaptasi ke dataran tinggi yang dingin hingga akhirnya membentuk umbi di bawah tanah. Karena berasal dari genus yang sama yaitu Solanum, kentang dan tomat memiliki struktur genetik yang mirip. Bedanya, tomat tumbuh dengan buahnya di permukaan, sedangkan kentang memilih bersembunyi di tanah sebagai umbi. Jadi, kalau tomat itu ibunya kentang, bisa dibilang kentang goreng dan saus tomat jadi reuni keluarga ya, setiap kali kita makan.

satu lagu mereka dari salah satu diva multitalenta legendaris Indonesia, Paramitha Rusady. Karena kalau kita bicara soal musik, siapa ya yang tidak tahu dengan lagu-lagu hits ya dari Paramitha Rusady, pendengar ya. Mengawali karir musiknya di era 80-an lewat soundtrack film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Nama Paramitha ini juga langsung meroket, pendengar, yang dimana masuk ke era 90-an.

Bukan hanya solo, pendengar kolaborasinya dulu bersama dengan Dede Yusuf ini juga sempat booming sekali ya. Lalu gimana ya pendengar kabar Paramita Rusadi di tahun 2026 ini? Ternyata di usianya yang sudah memasuki 60 tahun, pendengar, penampilan Paramita ini semakin adem dan semakin religius dalam balutan hijab. Ia juga mengaku sekarang jauh lebih selektif pendengar dengan tampil di layar kaca dan memilih fokus pada kedamaian hati serta kegiatan sosial. Nah, untuk Anda pendengar, para penggemar beratnya Paramita Rusadi ini juga ada kabar gembira ya, di mana Paramita ini kabarnya sedang mempersiapkan sebuah konser nostalgia bertema masa sekolah sebagai ajang temu kangen lintas generasi. Dan konser ini juga sudah dipersiapkan pendengar di tahun 2025 kemarin ya, dan ia juga sempat membocorkan kalau ia mempunyai impian untuk menggelar konser bernostalgia saat usianya menginjak 60 tahun. Wah, kita tunggu saja ya pendengar untuk konser dari Paramita Rusadi sendiri ya. Kita bergeser pendengar ke WhatsApp ya. Kita akan menyapa para pendengar yang sudah bergabung ini ya. Wah, ini ada Mas Hasan, ada Mas Lutfi ini ya. Tadi sudah sempat dipanggil sama Pak Agus, akhirnya muncul ini ya. Memang tidak bisa dipisahkan ini ya. Oke, yang pertama ini dari Mas Hasan, minta lagu yang Indonesia saja dari Nike Ardila, biarlah aku mengalah. Oke, kita siapkan ya. Salamnya juga tadi buat Pak Agus, monggo bergabung, sudah bergabung tadi ya. Dan juga seluruh pendengar Pro 1, untuk saya juga pastinya semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Mas Hasan doanya, semoga juga sehat selalu ya. Bergeser pendengar, ini dari Mas Lutfi, ini yang request lagu Akhirnya Ku Menemukanmu ya. Salamnya juga buat Pak Suga, Pak Suga alias Pak Agus ya ini ya, yang di Telogosari yang tidak pernah absen di Ruang Rindu. Matur suwun senggolannya Pak Suga. Oke, siap ya. Oke, pendengar, sambil kami menunggu ya untuk atensi Anda yang ingin bergabung, titip salam sambil request lagu, boleh sekali kita tunggu sampai nanti jam 11 malam ya. Kita dengarkan dulu satu lagu request dari Pak Lutfi ya, Akhirnya Ku Menemukanmu.

Lesung pipi seringkali dimiliki oleh beberapa orang di sekitar kita. Biasanya, mereka yang memiliki lesung pipi akan terlihat lebih manis dan juga menawan. Bahkan, dulu banyak orang tua yang melakukan berbagai cara pada bayi mereka agar bayi mereka memiliki lesung pipi. Seperti menggunakan bawang merah, cabai, maupun ballpoint yang ditekan pada pipi bayi mereka. Tapi, tahu nggak sih? Sebenarnya lesung pipi itu merupakan bentuk kelainan otot yang bersifat genetik pada wajah. Jadi sebenarnya kondisi ini disebabkan oleh perubahan otot wajah yang disebut dengan zygomaticus major yang membelah menjadi dua kumpulan otot yang terpisah ketika tersenyum. Meskipun begitu, menurut ahli dan dokter, satu-satunya cara untuk membuat lesung pipi ialah dengan cara operasi bedah plastik. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik untuk memiliki lesung pipi?

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi

Musicklopedia. Musicklopedia. Celine Mary Claudette Dion lahir 30 Maret 1968 atau lebih dikenal dengan Celine Dion adalah seorang penyanyi dan diva pop dunia berkebangsaan Kanada. Sebelum merekam album perdananya saja, ia sudah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 1980 dengan memenangkan festival musik Yamaha dan

memulai debutnya di industri rekaman pada tahun 1981 sebagai penyanyi berbahasa Perancis. Di bawah bimbingan sang suami, ia pun kemudian menjadi penyanyi terkenal di negara-negara berbahasa Perancis.

tahun 90-an, Celine mulai merilis album berbahasa Inggris pertamanya, Unison, yang melejitkan namanya di Amerika Utara dan di seluruh dunia. Sepanjang dekade 90-an, Celine meraih kesuksesan di seluruh dunia dengan sejumlah album dalam berbahasa Inggris dan Perancis, menjadikannya salah satu artis tersukses dalam sejarah musik pop.

sempat rehat dari dunia tarik suara. Ia kembali ke puncak musik pop pada tahun 2002 dan menandatangani kontrak 3 tahun untuk tampil di setiap malamnya di teater pertunjukan Bintang 5 yang ada di Nevada. Dengan karakter vokal yang kuat, Celine telah memenangkan 5 Grammy Award termasuk album terbaik tahunan untuk Falling Into You dan rekaman terbaik tahunan untuk My Heart Will Explode.

Sepanjang masa, artis wanita kedua yang paling laris di Amerika Serikat selama era Nielsen Soundscan dengan albumnya Falling Into You dan Let's Talk About Love, dan merupakan satu-satunya artis wanita yang memiliki dua single dengan penjualan lebih dari 1 juta kopi di Inggris.

0: bangun. Kamu ini loh, seharian tidur terus. Ini udah sore, ayo bangun, bangun, bangun.
1: Mumpung lagi hujan nih, Bu. Enaknya kan tidur. Namanya juga kaum rebahan.
0: Hujan jadi alasan, tapi gak harus seharian juga tidurnya. Masih muda kok kerjanya tidur terus. Terlalu banyak tidur dapat mengacaukan sistem metabolisme tubuh, sehingga produksi insulin terganggu dan menyebabkan gula darah tidak terkontrol. Gula darah tinggi dalam tubuh menyebabkan rasa kenyang dan mengantuk yang besar. Ini yang dapat memicu obesitas.
1: Wih, keren amat. Ibu tahu dari mana sih?
0: Ibu masa kini, ya tahulah. Udah-udah, sekarang bantuin ibu. Tuh gentengnya bocor. Kalau nggak bangun, ibu siram nih ya.

Pendengar, terima kasih ada masih bersama kami di sebarang malam ini ya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 11, pendengar, saatnya Ruang Rindu kita sudahi dulu ya. Kita bertemu lagi besok, pendengar, di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Untuk Anda yang belum sempat gabung ataupun request, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok. Dan pastinya, pendengar, Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda di Semarang malam ini dengan formasi dan juga musik pilihan untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih dalam rangka kemeriahan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang ya. Ternyata ajang siar keagamaan ini tidak hanya menjadi panggung bagi para kafilah terbaik saja pendengar ya. Di area pameran warga Semarang dan para pengunjung ini juga dimanjakan dengan berburu kerajinan khas Nusantara. Ada UMKM, ada kerajinan kain-kain, batik, banyak sekali pendengar ya. Salah satunya yang paling menyedot perhatian di hari Rabu ini ya pendengar, bahkan dari awal pertama, ini ada kilauan mutiara pendengar ya, dan juga indahnya kain songket khas Lombok NTB. Di mana gelaran MTQ Nasional 31 2026 di Semarang ini terbukti menjadi panggung sukses bagi interaksi ekonomi kreatif antar daerah. Pendengar, salah satunya di stan toko Ayu Kilau Mutiara asal NTB yang menjadi pemilik Ibu Wiwit Widyawati ini memboyong langsung beraneka busana tenun, kain songket hingga aksesoris mutiara berkilau dengan harga berkisar dari Rp50.000 hingga Rp5 juta. Ini beliau juga mengaku sangat bersyukur karena warga Semarang begitu antusias berkunjung hingga membuat omset usahanya melonjak tajam pendengar ya. Dan juga antusiasme ini dirasakan langsung oleh warga Semarang. Ibu Hermawati pendengar yang mengaku sangat senang karena lewat pameran MTQ ini masyarakat yang tadinya awam jadi bisa tahu dan belajar produk-produk unggulan dari daerah lain di Indonesia tanpa harus terbang jauh ke Lombok ya. Dimana integrasi antar kegiatan keagamaan, budaya, pameran UMKM ini juga terbukti untuk membuka keran baru pasar ya, sekaligus mempererat silaturahmi antar warga Nusantara. Dan untuk Anda pendengar yang belum sempat berkunjung ya, jangan sampai terlewat karena ini akan ditutup dan masih akan berlangsung sampai tanggal 19 September 2026. Jadi untuk Anda besok pagi yang mungkin ada waktu luang setelah pulang kerja ataupun saat jam istirahat, boleh mampir ya di dekat Simpang 5. Di sana pendengar itu langsung datang saja, langsung diramaikan ya, diborong. Ada UMKM, makanan khas, minuman, dan kerajinan khas dari beberapa daerah. Jangan sampai terlewat sampai tanggal 19 September 2026.

Kepikiran nggak kenapa keyboard yang kita pakai sekarang urutannya berantakan? Kenapa sih nggak disusun dari A sampai Z sesuai abjad aja biar gampang? Ternyata, susunan keyboard QWERTY justru dibuat supaya kita bisa ngetik lebih nyaman. Susunan ini dirancang pada tahun 1970-an oleh Christopher, pencipta mesin tik pertama di dunia. Saat itu, mesin tik mudah macet kalau dua tombol yang berdekatan ditekan terlalu cepat. Karena itu, dia menyusun posisi huruf-huruf yang sering digunakan agar tidak saling berdekatan. Langkah ini membuat mesin tik bisa bekerja lebih lancar dan jarang mengalami gangguan. Seiring waktu, susunan QWERTY menjadi standar industri dan terus dipertahankan hingga era komputer dan smartphone modern. Kini, meski mesin tik sudah lama ditinggalkan, warisannya masih menempel di setiap papan ketik yang kita gunakan.

Sebagai salah satu band senior Indonesia, Kahitna telah berkarya selama lebih dari 30 tahun. Band asal Badung ini identik dengan nuansa musiknya yang khas dan romantis.

Digawangi oleh Yofi Widianto, Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986. Dari segi lirik, tema cinta kerap mendominasi lagu-lagu mereka. Namun, ada yang menarik.

menyuguhkan beraneka ragam genre. Musik Kahitna terdengar kaya akan unsur pop, fusion, jazz, etnik, dan latin. Ramuan yang memikat tersebut membuat Kahitna menjadi salah satu band senior dengan keunikannya tersendiri.

Filipina yang berarti meskipun demikian. Namun, akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda, ka dan na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling ngeri.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kahina terus berevolusi hingga memantapkan formasinya dengan 3 orang vokalis. Sejak awal terbentuk hingga sekarang, band ini telah mengeluarkan 9 album yang spektakuler dan istimewa. Sebut saja

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Peringatan malam semakin larut ya, dan ini waktu hampir menunjukkan pukul 12 dini hari ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami pendengar dari awal hingga akhir. Saya Nadira harus pamit dulu pendengar untuk Anda. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Kita tutup Semarang malam ini pendengar dengan satu lagu terakhir dari Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Saya Nadira pamit dulu. Sampai jumpa. Selamat beristirahat.

menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau menciptakan sesuatu. Dan pada akhirnya, hal tersebut harus dipikirkan dengan sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Alva Edison.

saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka saya sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program Mas 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi Kamis 17 September 2026, selamat pagi. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar Semarang pagi ini ada saya Agil yang siap menemani Anda sampai nanti jam 10 ya. Tentunya informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Pertengahan September pendengar, barangkali masih banyak hal yang harus dikerjakan, monggo bisa tetap semangat ya, semoga diberikan kesehatan juga. Mengingat kondisi cuaca yang seperti ini, di kantor pun juga banyak yang mengeluh meriang pendengar, jadi utamakan kesehatan, jaga diri dan bahagia selalu ya. Sambil mendengarkan Pro 1, nanti seperti biasa kami akan awali perjumpaan kita dengan Mutiara Pagi pendengar. Insya Allah akan kami hubungkan bersama Ketua Umum FKSP atau Forum Kiai Santri Pancasila. Tetap bersama kami.

Dengar, ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya, tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pendengar, untuk mengawali jumpa kita pada hari Kamis ini, kita akan belajar dan juga mengkaji bersama ya dalam segmen Mutiara Pagi, pendengar. Dan hari Kamis saatnya kita berbincang bersama Ketua Umum FKSP Beringar atau Forum Kiai Santri Pancasila ya, Ahmad Robani Albar SHMH Beringar. Dan topik perbincangan kita pagi hari ini adalah cinta agama, cinta negara. Apa yang dimaksud? Bagaimana korelasinya, Beringar? Kita akan tanyakan langsung ya. Sudah tersambung di ujung telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Robani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas.
0: Jih, kabarnya sehat luar biasa. Ini ada saya Agil di Studio Pro 1, Ustadz.
1: Siap, Mas.
0: Baik, Ustadz, untuk mengawali perjumpaan kita sebagai prolog, sebagai awalan, bisa disampaikan terlebih dahulu, monggo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat seluruh pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bersua lewat udara dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diakui umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Sesuai dengan tema pada hari ini yaitu cinta agama, cinta negara. Kalau di budaya atau Mars NU adalah hubul watan minnal iman, ya, cinta agama bagian dari iman, dan cinta negara juga bagian dari iman. Ada imam besar, Imam Ghazali, menyampaikan yang kita sebagai dasarnya yaitu ad-dinu usnun wa sultanu Arinun, yang artinya adalah agama adalah pondasi, negara adalah penjaga. Kembali ke tema yaitu definisi cinta dulu. Orang yang menyintai sesuatu, contoh cinta dengan atau hobi mancing, itu rela berkorban dan rela segala-galanya demi kecintaannya. Orang yang cinta mabuk walaupun merugikan itu rela berkorban dan lain sebagainya. Begitu juga dengan cinta kita kepada sesama manusia, biasanya saking cintanya juga rela berkorban apa saja. Nah, oleh karena itu definisi orang yang mencintai agamanya, pasti kita standarnya itu kalau kita menilai orang yang mencintai agama di semua tingkatan, di mungkin tingkat keluarga, tingkat kampung, adalah orang yang benar-benar dia mengamalkan agamanya itu sendiri. Termasuk agama apapun, ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, siapapun standarnya, kalau mencintai agamanya, dia atau siapapun kita berarti rela berkorban, rela berjuang, rela mengeluarkan tenaga, biaya untuk yang dicintai, yaitu agama. Begitu juga kalau cinta kita kepada negara, itu standarnya kita di tingkat terendah di kampung atau keluarga, kita berbuat baik untuk bangsa dan negaranya. Termasuk yang akhir-akhir ini fenomena yang menurut kami adalah mencederai dari kecintaan kita kepada negara adalah di mana ada peringatan 17-an, itu kan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia, bagian dari sejarah keberadaban bangsa bahwa kita bagian dari anak bangsa. Lah, di saat kita memperingati itu, kok ada yang pesta dengan mabuk-mabukan, pesta dengan hal-hal yang tidak baik, itu bukan cinta, tapi pengkhianat negara. Termasuk siapapun yang melukai, termasuk koruptor, termasuk mafia, termasuk siapapun yang mendolimi dengan negara, itu bukan cinta, tapi sebagai pengkhianat. Kalau orang yang dicintai atau kita mencintai sesama jenis manusia, misalnya kita cinta dengan cewek, itu kan pasti tidak akan menyakitinya. Begitu, Mas.
0: Oke, baik. Jadi jangan sampai keliru juga ya, Ustadz, untuk membedakannya begitu ya, dengan beberapa contoh yang sudah disampaikan tadi. Tapi Ustadz, apa ada contoh mungkin dari zaman Rasulullah yang menunjukkan apa ya, betapa beliau ini sangat mencintai tanah kelahiran, tempat tinggal itu kan dalam hal ini ada Mekah, ada Madinah. Jadi kalau semisal ditarik ke zaman sekarang ini, apakah juga masih bisa relevan ini, Ustadz?
1: Oh, sangat relevan. Kenapa? Rasulullah itu kan uswatun hasanah. Jadi memberi contoh yang baik kepada siapapun sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat. Contoh yang hadis populer yang diriwayat oleh Imam Tirmidzi yaitu ma'ad dayabaki min baladin wa habaki ilayya, yang artinya alangkah indahnya engkau sebagai sebuah negeri dan betapa kau sangat mencintaimu. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di saat beliau sedang berada di Madinah. Beliau Rasulullah itu lahirnya kan di Mekah karena ada sesuatu peristiwa yang akan dibunuh oleh kaum Quraisy, akhirnya pindah di Madinah. Lah, di Madinah itulah mengeluarkan hadis ini bahwa beliau sangat cinta, sangat rindu kampung kelahirannya. Ini membuktikan bahwa cinta itu terbawa sampai manapun. Contoh kita misalnya saya asli atau lahir di Semarang. Ketemu teman-teman delalah ada acara di Jakarta, walaupun tidak kenal, kita itu ketemu itu sesama wong Semarang itu seperti saudara. Itu namanya cinta kampung. Kalau kita cinta negara, misalnya kita ada di Mekah atau merantau nggak usah jauh lah di Malaysia, kita ketemu sama orang Indonesia walaupun tidak sanak saudara, tidak kenal, ketemu di sana itu ibaratnya seperti saudara. Itu menunjukkan bahwa kita itu cinta negara. Lah, sama halnya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, bahwa Rasulullah itu manusia seperti kita dan mencintai halaman kelahirannya dan negaranya. Maka istilah yang populer kami sampaikan tadi yaitu hubul waton min aliman, yalal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, dan seterusnya. Itu kan bagian dari budaya tradisi kita sebagai biasanya santri NU pasti diajari mars itu, yaitu hubulan waton, bahwa kita harus mencintai negara, bagian dari cinta kita kepada agama. Kenapa? Karena kalau kita hidup di negara yang damai, kita mengamalkan agamanya juga indah. Dan sebaliknya, bila mana kita hidup di dalam negara sedang berperang, itu kan kita juga ibadahnya juga susah. Maka sebagai bukti bahwa kita mencintai negara Republik Indonesia, mari kita jaga bersama-sama baik dari etika, budaya, dan aturan yang ada, terutama yang saat ini memprihatinkan adalah adab, etika, kejujuran yang kalau kita melihat dari di medsos itu banyak sekali penipuan, banyak sekali kedoliman, dan lain sebagainya. Ini berarti kita memaknai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini belum sampai level yang istilah mendalam bahwa kita hidup berbangsa, beragama itu untuk apa. Kalau kita meningkatkan level untuk mencintai agama, yaitu agama sarana ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah, ujungnya, endingnya adalah kita mengharap rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mendapat cinta dari Allah dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu cinta agama. Sebaliknya, kalau kita cinta dengan agama, contoh ya, dulu zaman Indonesia sebelum merdeka 66 lah itu mungkin zaman G30 SPKI. Contoh itu kan banyak sekali ulama, santri, orang-orang yang tak berdosa dibunuh. Itu orang-orang biasa, itu kan saking cintanya dengan negara, itu kan berjuang mengeluarkan biaya, tenaga, bahkan nyawa dengan ucapan Allahu Akbar. Dan setelah itu Indonesia damai, merdeka, tidak mendapat apa-apa. Dia pun tidak akan protes. Kenapa? Karena cinta dengan negara, bukan cinta dengan jabatan dan kekuasaan dunia. Kalau cinta dengan kekuasaan dunia, biasanya yang teriak-teriak itu kan berharap jabatan atau imbalan. Tapi kalau kita-kita di lingkungan satri, berjuang lillahi ta'ala tanpa pamrih, itulah namanya cinta sejati. Begitu, Pak.
0: Baik. Ustaz, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Dan pendengar Pro 1, silahkan nanti setelah jeda Anda boleh bergabung ya. Cinta agama, cinta negara. Telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-686 dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Hidup manusia ingin selalu berubah dari kehidupan yang tidak layak menjadi layak, dari kehidupan tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Maka ayo bergerak agar berubah. Dari Imam Ghazali menyampaikan, "Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robih, wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un." Siapa harinya lebih baik dari kemarin, maka beruntunglah ia. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka rugilah dia. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka celakalah ia.
1: Baik pendengar Pro 1, kami sambung kembali untuk Mutiara Pagi edisi Kamis ini, pendengar cinta agama, cinta negara ya, bersama Ustadz Ahmad Robani, Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung, pendengar, line telepon kami buka 0248316686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 ya. Ya, sudah bergabung lewat teleponnya Pro 1, boleh saya angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Agil. Sehat, gih?
1: Alhamdulillah. Apa kabarnya ini, Pak Yarto?
2: Iya, sehat juga. Mudah-mudahan kru satu dan penjenan sehat semuanya.
1: Amin. Monggo.
2: Iya. Assalamualaikum. Sugeng Kencang, Pak Ustadz Robani. Sehat ya, Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, sehat. Barakallah. Pak Yarto, mugi berkah. Amin.
2: Iya, amin, amin. Begini, Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, cinta agama dan cinta negara. Mohon maaf Pak Ustaz, saya sedikit komentar, bila mana ada kurangnya atau salah saya minta maaf Pak Ustaz, Mas Akhil dan para pendengar lainnya. Kalau kita melihat hal-hal seperti itu Bapak, inilah salah satu integralistik. Agama dan negara dianggap salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab negara diatur langsung berdasarkan hukum dan doktrin agama tertentu. Sehingga salah satunya simbiosis mutualistik. Artinya agama dan negara saling membutuhkan. Negara membutuhkan nilai moral agama untuk membina warga. Sementara agama membutuhkan negara untuk memberikan ruang dan jaminan keamanan dalam menjalani ajaran. Nah, konteksnya Pak Ustadz, Indonesia itu kan menerapkan jalan tengah melalui Pancasila dan Undang-Undang 45 yang menetapkan Indonesia bukan sebagai negara agama maupun negara sekuler, negara berketuhanan, dan melindungi kebebasan beragama serta memfasilitasi kehidupan beragama, keagamaan warga lewat institusi seperti Kementerian Agama. Model ini kan menekankan nilai-nilai agama dalam kehidupan publik tanpa dimenuhi salah satu kelompok saja. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz, bagaimana relasi agama dan negara itu satu. Yang kedua, apa arti cinta tanah air menurut Islam? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suyarto di Semarang. Ustadz, monggo.
3: Eh, matur nuwun Pak Suyarto. Kurang lebihnya begini, bahwa pernah disampaikan Imam Ghazali, ad-dinu usnu wasulanu haris nu, yang artinya adalah agama adalah pondasi, negara adalah penjaga. Maka betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Suyarto, antara agama dan negara itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Contoh berdirinya negara Demak itu yang mendirikan adalah kerajaan Demak dulu adalah Wali Songo. Keberadaban apa terkait kaitannya bangsa dan negara, maka kita ambil garis benangnya apa yang disampaikan oleh Pak Suyarto bahwa Indonesia adalah bukan negara Islam dan bukan negara sekuler, dalam arti kita ambil jalan tengah berdasarkan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu luar biasa dibanding dengan negara-negara lain yang agamanya ada 6 bisa bersatu, bergandengan tangan, yang insya Allah Indonesia damai sejahtera itu bukan dari kebijakan penguasanya, tapi karena memang rakyatnya itu mencintai negaranya. Negaranya apapun yang dikerjakan oleh pimpinannya, penguasanya, rakyat kecil tetap indah, damai, sejahtera, walaupun memang banyak sekali kedoliman dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar, terutama itu hampir 90% itu masyarakat biasa, itu mencintai negaranya. Terbukti Indonesia sampai sekarang damai-damai saja. Sedangkan mungkin yang 10 orang itu yang mungkin hubul dunia, yang haus dengan kekuasaan, haus dengan jabatan dan lain sebagainya. Maka terkait perintah-perintah yang

0: yang berobat gratis, sekolah gratis, orang nganggur dibayar. Indonesia super sangat bisa asal pemimpinnya tidak dolim. Yaitu tadi kata Imam Ghazali, negara itu pondasinya, sedangkan agama itu pondasinya, sedangkan negara itu penjaganya. Kalau pondasi dengan bangunannya itu satu kesatuan yang saling menunjang, pasti apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu sangat bisa terwujudkan. Apakah Indonesia sudah adil makmur? Sudah, tapi sebagian belum, karena realitasnya begitu. Itu Pak Syarto kurang lebihnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto. Saya geser ke WhatsApp-nya Pro 1. Terima kasih, ada Pak Rozi di Gubuk ya. Ustaz, pengkhianat negara seperti korupsi ketika ketangkap di dunia itu dipenjara. Nah, apakah di akhirat nanti masih ada siksaan atas perbuatannya di dunia? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, Pak Rozi di Gubuk. Ustaz, silakan.
0: Kalau kita membaca hukum atau fikih itu, hukuman di dunia itu tidak membukurkan hukuman di akhirat, kecuali hubungan kita qablu minannas dan qablu minallah. Kalau kita dosa sesama manusia, kita minta ampun, itu insyaallah kita akhiratnya tidak mendapat dosa. Tapi kalau orang koruptor itu hakul yakin, seyakin-yakinnya, walaupun di dunia itu sudah dipenjara, di akhirat pasti masih disiksa. Kenapa? Karena yang dikorupsi itu bukan uang pribadinya Robani atau Mas Ragil, itu uang negara dari berbagai macam rakyat, dari pajak, dari lain sebagainya. Apa dia mampu minta maaf kepada orang-orang yang didolimi uang-uang dari itu? Kan nggak mungkin. Maka yang di penjara di dunia itu hanya menggugurkan hukum di dunia sesuai dengan KUHP yang berlaku, sedangkan hukum akhirat tetap berlaku, karena tidak mungkin beliau meminta maaf kepada semua orang yang terdolimi terkait yang direkorupsi. Contoh misalnya bansos itu dikorupsi, itu kan nggak mungkin yang seharusnya haknya si fulan, si A, si B, dia akan minta maaf kepada yang berhak menerima dan seterusnya. Begitu Mas Ragi.
1: Baik, terima kasih Pak Rozi. Saya geser ke Gerobokan, ada Pak Darmanto ya. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Pak Ustad. Bagaimana Islam memandang keragaman suku dan budaya di sebuah negara, mengingat Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke sangat banyak sekali budaya, sangat banyak suku. Bukankah ini susah untuk menjadi satu kesatuan? Apa pandangan Al-Quran terkait hidup berdampingan dalam perbedaan ini? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Darmanto. Ustadz, silakan.
0: Kalau di Mekah ada namanya Piagam Madinah, kalau di Indonesia ada Piagam Jakarta. Itu adalah simbol negara hadir untuk mempersatukan seluruh komponen umat Indonesia yang terkait di Indonesia. Kalau di Mekah saat itu seluruh umat Mekah dan Madinah, karena di Mekah dan Madinah saat itu tidak jauh beda dengan Indonesia, ada kaum Quraisy, kafir, Islam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyatukan seluruh anak bangsa Arab khususnya saat itu. Kalau di Indonesia bagaimana Indonesia bisa bersatu? Akhirnya para founding father, pendiri bangsa, mendirikan namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu kesatuan, yaitu sebagai anak bangsa Indonesia. Kalau bahasa yang populer, kita saudara Muslim. Oh, okelah, kita bukan Muslim. oh kita saudara manusia,

0: Kalau kita bukan bagian dari itu, kita saudara sebangsa dan setanah air, namanya ukhuwah wathoniyah, yaitu kita saudara, yaitu sebangsa dan setanah air. Itu yang diajarkan oleh agama apapun, termasuk agama Islam, yaitu diantaranya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah basariyah. Itu apa, kesatuan antara agama dan negara, bagaimana supaya hidup rukun, damai, dan sejahtera. Begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Darmanto. Saya geser ada Pak Rofi. Selamat pagi Pak Rofi. Assalamualaikum. Rakyat Indonesia 90% taat negara, tapi di Indonesia juga banyak pemimpin yang zalim. Ini apa sebabnya Pak Ustadz? Oke, dari Pak Rofi silakan Ustadz.
0: Sekering sekali saya sampaikan bahwa orang pinter itu mudah dan bisa dipelajari. Lah, orang pinter itu di atas orang yang beradab. Kenapa demikian? Banyak sekali yang melakukan penipuan, melakukan kejahatan, dan juga orang-orang yang menjadi mafia, kroni-kroni mafia dan termasuk koruptor, itu orang-orang pinter tapi tidak beradab. Intinya adalah kita, negara Indonesia, satu, belum ada atau kuranglah adabnya. Adab itu di atas ilmu, di atas kepandaian. Banyak sekali kita jumpai orang yang tidak berilmu dari masyarakat biasa, tapi kejujurannya luar biasa. Seandainya pejabat kita jujur dan beradab, insya Allah apa yang dikatakan oleh Mahfud MD, orang nganggur itu bayaran 20 juta per bulan. Oleh karena itu memang PR besar, untung masih ada masyarakat-masyarakat yang beradab, sehingga azab dari Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada Indonesia. Kalau azab turun itu contohlah Merapi meletus, atau yang mungkin dulu ada apa itu di Porong Sidoarjo ngebur sampai sekarang tidak selesai, itu karena kerakusan manusia, akhirnya yang kena dampak azabnya atau kesusahan itu kan banyak orang. Walaupun orang itu orang baik, itu kalau seandainya Allah menurunkan azab itu tidak pandang bulu. Yang membedakannya, kalau ada musibah dan bencana, orang kafir itu balasannya neraka. Kalau orang mukmin itu termasuk jihad, itu insya Allah di surga. Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Rofi. Satu lagi dari Pak Ari Munawar ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini sedikit keluar dari tema, tapi tidak apa-apa ya Ustadz ya. Bertanya soal cara mencapai ending yang terbaik yang bisa dilakukan dalam hidup di dunia ini seperti apa Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, dari Pak Ari Munawar, Ustadz silakan.
0: Sederhana, Allah menciptakan manusia dan jin itu kan hanya untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, kalau endingnya ini kita ingin selamat dunia dan akhirat, tadi yang saya sampaikan, lakukanlah dengan satu, yaitu sesuatu apapun dengan azab. Dan azab itu di atas segala-galanya, di atas kemuliaan. Jadi azab itu takut dengan musibah, takut dengan apa dosa, takut dengan nanti istilah Jawa kualat, takut kita itu nanti kena murka Allah dan lain sebagainya. Orang yang beradab insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Ciri-ciri orang yang beradab itu adalah, satu, orangnya tawadhu, dua, gemar membantu orang, dan jiwa patriotisme atau jiwa jihadnya itu muncul di saat mungkin ada musibah, ada orang susah, itu dia mau tampil. Itu ciri-ciri orang yang berazab. Karena apa? Hidupnya semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kelaparan dan tidak takut mati. Itu ciri-ciri orang yang beradab, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang zalim itu selalu apa ingin memperkaya diri, ingin tampil di beda, ingin uang. Nah, itu yang dilakukan banyak sekali koruptor, penipu. Di online-online itu saya kebetulan profesi pengacara, banyak sekali orang yang kena tipu online. Itu kan di antara ciri orang yang tidak beradab, begitu Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Ari Munawar. Ustadz, terakhir ini hikmah seperti apa yang bisa kita ambil, atau mungkin ada pesan juga yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1, cinta agama, cinta negara. Silakan Ustadz.
0: Oke, terima kasih. Sesuai dengan tema, cinta agama, cinta negara. Kalau kita memang bagian dari dua itu, buktikan bahwa kita cinta agama, yaitu rela berjuang, berkorban semampunya, yaitu memuliakan agama. Apa itu memuliakan agama? Minimal yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, ukhuwah Basariyah, yaitu menjaga kerukunan, kedamaian sesama umat bangsa. Cinta negara, buktikan bahwa kita cinta negara, yaitu dengan apa? Kita membangun keberadaban, minimal yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Saya yakin di antara kita itu banyak yang melakukan amar ma'ruf, tapi saya tidak yakin banyak orang yang mampu dan berani melakukan nahi mungkar. Karena nahi mungkar itu, kalau amar ma'ruf itu endingnya itu kita bisa menjadi berteman, tapi kalau nahi mungkar itu endingnya kita kebanyakan menjadi musuh. Contoh misalnya di depan rumah kita atau di lingkungan kita ada orang jahat, kita ingatkan, itu kadang malah kita menjadi musuhnya. Itu harus kita punya keberanian bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah bagian satu kesatuan tugas kita sebagai cinta agama dan cinta negara. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kalau ada yang salah mohon maaf, bila ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala untuk penunjuk kita semua. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba Allah yang cinta agama dan cinta negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Robani untuk apa yang sudah disampaikan. Insya Allah kami akan jumpa kembali pada minggu depan ya. Dan pendengar Pro 1, saya ucapkan terima kasih atensinya pada kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, sukses, sehat selalu. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi pendengar untuk Mutiara Pagi ya, edisi Kamis ini bersama Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila Ahmad Robani Albar SHMH, cinta agama, cinta negara. Kami lanjutkan pendengar Semarang Pagi ini nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas pagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Agar mereka lebih bagus lagi pendapatannya.
3: Kita tidak menggunakan pelitur, kita menggunakan finishing minyak.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kendal angkat kelas pelaku UMKM. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memanfaatkan keramaian acara MTQ ke-31 di Kota Semarang. Selain itu, pendengar, kami juga akan menyajikan informasi jurnal MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kendal meluncurkan program pendayagunaan ekonomi produktif untuk menaikkan kelas dari penerima menjadi pemberi zakat. Berikut laporan Faiz Rozi.
2: Mereka sudah berstatus usaha kecil, nah, kemudian kita gerakan, kita tambah modal.
4: Kendala modal menjadi permasalahan utama bagi para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Padahal jika usahanya berkembang, maka pendapatan akan meningkat sehingga kesejahteraan pun akan meningkat. Subadriyah, warga Kelurahan Karangsari, mengaku berkat bantuan modal usaha berupa peralatan laundry dari Basnas Kendal, usaha laundry yang dijalani semakin berkembang. Pasalnya, dengan peralatan laundry yang lebih memadai, hasil laundry lebih bagus dan cepat sehingga pelanggan makin meningkat.
5: Alhamdulillah setelah dapat bantuan ini, sudah lumayan ada perkembangan walaupun sedikit demi sedikit.
4: Basnas Kendal meluncurkan program pendayagunaan ekonomi produktif berupa bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha kecil. Peluncuran program ini dilakukan di Pendopo Tumenggung Bawurso Kendal pada Rabu 16 September kemarin. Ketua Basnas Kendal, Syamsul Huda, mengatakan program pendayagunaan ekonomi produktif merupakan salah satu program unggulan Basnas Kendal. Tujuannya untuk membantu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Syamsul mengatakan para penerima bantuan modal diharapkan usahanya semakin berkembang dan sukses sehingga bisa menjadi muzaki atau pembayar zakat.
2: Mereka benar-benar mustahik, gerakan kita tambahi modal agar mereka lebih bagus lagi pendapatannya.
4: Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berharap program bantuan modal usaha dari Basdas ini terus ditingkatkan. Pasalnya, melalui program bantuan modal usaha ini bisa mengurangi angka pengangguran atau mengurangi angka kemiskinan.
6: Harapannya nih nanti untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Kendal dengan adanya bantuan ini meningkat, dan tentunya ini termasuk untuk pengurangan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Kendal.
4: Basnas Kendal di tahun 2026 ini menyalurkan bantuan modal usaha di antaranya kepada 10 pelaku usaha bengkel, 10 pelaku usaha laundry, usaha warung kelontong, usaha barber, dan lainnya. Para penerima bantuan modal usaha ini akan dilakukan pendampingan dan dipantau sehingga usahanya bisa berkembang dan sukses. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan pengunjung acara Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 dari berbagai wilayah terlihat memadati pameran produk UMKM. Kesempatan tersebut dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Berikut laporan dari Nadira.
3: Kita tidak menggunakan pelitur, kita menggunakan finishing minyak.
7: Perhelatan MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang menjadi ajang strategis bagi para pelaku usaha kecil untuk mendongkrak penjualan produk lokal. Ribuan pengunjung dari berbagai wilayah yang memadati pameran produk unggulan ini dimanfaatkan secara optimal oleh para perajin daerah. Salah satu stand yang menyedot perhatian adalah Jinawi Woodcraft, unit usaha kerajinan asal Kabupaten Brebes. Usaha milik Heri Widyatmoko ini memajang beragam olahan kayu jati yang berfokus pada kitchenware dan home living. Heri Widyatmoko menjelaskan bahwa keunggulan perabot masaknya terletak pada teknik pemrosesan minyak dengan standar food grade yang aman bagi kesehatan. Seluruh produk buatan tangan ini tidak sekedar menjadi hiasan pajangan, melainkan dapat langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
8: Untuk produk kitchenware, kita memang terlihatnya seperti di pelitur, tetapi kita tidak menggunakan pelitur, kita menggunakan finishing minyak dengan finishing yang halus dan food grade, tentunya aman untuk makanan, jadi bisa langsung dipakai untuk memasak, walaupun itu terbuat dari kayu.
7: Antusiasme senada disampaikan oleh pengunjung pameran dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Isna Sahma, yang mengapresiasi hadirnya ragam stand UMKM tersebut. Menurutnya, keberadaan pameran produk unggulan dan kuliner ini menjadi sarana yang sangat menarik untuk memperkenalkan potensi daerah.
9: Saya kira cukup menarik ya, karena di pameran ini memperkenalkan produk-produk dari daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Variasinya sangat banyak ya, dari ujung timur Jawa Tengah sampai ujung barat Jawa Tengah, produk-produk yang dihasilkan cukup bervariasi.
7: Melalui pameran skala nasional ini, Jinawi Woodcraft berharap dapat membangun jejaring kerjasama bisnis yang berkelanjutan dengan para pembeli. Keterlibatan UMKM dalam ajang MTQ nasional pun dinilai menjadi langkah efektif dalam mendongkrak perekonomian masyarakat secara jangka panjang.
10: Nadira Isi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kita akan simak pendapat masyarakat tentang produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM di acara Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Semarang.
11: Ini saya Olivia sebagai pengunjung. Oh iya, ini cukup sukses sih, cukup ramai karena kerennya cukup apa ya, membuat kita antusias sih. Semoga semakin laris, semakin berkembang, terus produknya semakin macam-macam juga. Banyak pengunjungan lah di sini, produknya laris kejual.
9: Saya Isna Sahma, saya dari Semarang. Saya kira cukup menarik ya, karena di pameran ini memperkenalkan produk-produk dari daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sangat menarik sekali. Di sebelah timur tadi saya juga sudah melihat aneka produk-produk makanan olahan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di sini juga ditawarkan kerajinan-kerajinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Cukup menarik sih.
12: Saya Ibu Ari dari Kota Semarang. Alhamdulillah pelaksanaannya cukup bagus dan cukup lengkap. Yang dipamerkan di sini produk-produknya juga sudah berkualitas, juga makin laris ya dengan memperkenalkan produk-produk lewat pameran ini. UMKM maupun produsen dari barang-barang maupun makanan bisa lebih laris.
0: Kehadiran pameran produk unggulan dan UMKM di pagelaran MTQ ke-31 menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis Wakil Pemimpin Redaksi Vetika Andriani dan dibacakan Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Pendengar dan pemirsa dari digital, selamat pagi. Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah tidak semestinya berhenti pada kemeriahan perlombaan dan rangkaian seremoni. Kehadiran pameran produk unggulan dan UMKM menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan berskala nasional juga memiliki dimensi ekonomi yang penting. Ribuan peserta dan pengunjung merupakan pasar potensial bagi produk lokal. Momentum ini semestinya dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk, membangun jejaring, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. Pameran bukan sekedar ruang memajang produk. Di dalamnya terdapat kesempatan mempertemukan kreativitas masyarakat dengan kebutuhan konsumen dari berbagai daerah. Dari perspektif ekonomi daerah, aktivitas tersebut dapat menciptakan perputaran uang yang melibatkan banyak sektor. Kuliner, transportasi, akomodasi, kerajinan, fashion, hingga jasa pendukung dapat ikut merasakan manfaatnya. Namun tantangan sesungguhnya justru muncul setelah MTQ berakhir. Jangan sampai produk UMKM hanya memperoleh perhatian selama acara, kemudian kembali kehilangan pasar ketika panggung kegiatan ditutup. Karena itu, promosi selama MTQ perlu dilanjutkan dengan strategi pemasaran yang lebih berkelanjutan. Digitalisasi pemasaran, peningkatan kualitas produk, penguatan kemasan, dan perluasan jejaring menjadi pekerjaan yang tidak boleh berhenti pada momentum pameran. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki ruang untuk memastikan momentum ini memberikan manfaat lebih panjang. UMKM perlu didorong, bukan hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi tumbuh sebagai pelaku ekonomi yang mampu memperluas pasar. MTQ Nasional 31 akhirnya dapat dimaknai lebih luas sebagai pertemuan nilai keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Ukuran keberhasilannya bukan hanya kemeriahan acara, tetapi juga sejauh mana momentum tersebut mampu meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sekian komentar.
0: Pengerukan sungai di kawasan Tambak Pesisir Margoyoso Kabupaten Pati mendongkrak langsung perekonomian petani garam lokal. Kelancaran aliran air laut menuju tambak mempercepat proses kristalisasi garam. Berikut kami hadirkan informasinya bersama rekan Agus Pambudi.
14: Pengerukan sungai di kawasan Tambak Pesisir Margoyoso Kabupaten Pati mendongkrak langsung perekonomian petani garam lokal. Kelancaran aliran air laut menuju tambak mempercepat proses kristalisasi sekaligus meningkatkan efisiensi produksi garam tradisional. Petani garam lokal Suri mengaku penghasilannya kini meningkat setelah pasokan air laut menuju tambak berjalan lancar. Proses produksi garam yang sebelumnya terhambat kini mampu berjalan lebih cepat dan efisien.
15: Anak banyu lah ya, tak musimnya itu terus antara seminggu kan baik, banyu orang munggah mana, karena anak banyu munggah mana, aku itu nyebut dengan aku selalu. Jadi kalau musim itu sebelah kan, no? Intinya memang, ya wis pokoknya anggar kali ya, apa ya wis demen lah. Jalan 2 bulan melangkah.
14: Perangkat Desa Margoyoso Asadi memastikan pengawasan proyek pengerukan dilakukan secara ketat demi menjaga kelancaran distribusi air. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan manfaat ekonomi bagi petani garam dapat dirasakan secara maksimal.
16: Untuk yang pakai ekskavator itu biasanya 1 tahun sekali. Kalau yang rutin itu menggunakan itu apa? Di sini bilangnya cokrek kapal dan dia nanti ada. Nah itu kalau kelihatan ada apa sedimentasi agak anu terus langsung di ada.
14: Peningkatan produktivitas garam tersebut turut mendongkrak pendapatan warga penggarap tambak yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Sinergi pemerintah desa dan petani menjadi kunci utama kebangkitan ekonomi komoditas garam lokal. Petani garam pesisir kini optimis dapat meraih kesejahteraan ekonomi yang lebih baik pasca normalisasi saluran air sungai. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang menggelar razia kamar hunian warga binaan pada Selasa malam 15 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari deteksi dini terhadap peredaran narkoba dan keberadaan barang-barang terlarang di dalam lapas. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
17: Warga binaan untuk mencelakakan orang lain.
18: Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari mengatakan penggeledahan yang dilakukan menyasar pada narkoba, telepon seluler atau HP, obat-obatan yang berkaitan dengan psikotropika, serta berbagai benda yang dapat disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Keberadaan HP juga menjadi perhatian karena dapat digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mengendalikan peredaran narkoba ataupun melakukan penipuan dari dalam lapas. Dalam pelaksanaannya, petugas dibagi menjadi 2 kelompok tim melakukan penggeledahan di 3 blok hunian, yakni Blok Citrawirya, Drupada, dan Eka Lawya. Sebanyak 32 kamar berhasil digeledah dalam kegiatan itu. Selain penggeledahan kamar, petugas juga melakukan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan petugas lapas. Tenaga kesehatan menemukan sejumlah warga binaan yang kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena berpotensi menggunakan obat terlarang.
17: Itu terkait dengan penggunaan listrik ya, pemanas air ataupun sendok yang dirakit, kemudian sikat gigi yang ditajamkan sebagainya, dan hal-hal lain yang kadang dimanfaatkan untuk digunakan warga binaan untuk mencelakakan orang lain.
18: Ahmad Tohari menegaskan penggeledahan bukan kegiatan insidental. Lapas Kelas 1 Semarang secara rutin melakukan penggeledahan kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan mencegah masuknya barang terlarang. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan persiapan penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang terus dimatangkan. Sejumlah evaluasi dari pelaksanaan pembukaan menjadi bahan perbaikan agar rangkaian penutupan berjalan lebih baik. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin ditemui di RRI Semarang semalam mengatakan persiapan penutupan saat ini difokuskan pada kesiapan rangkaian acara seremonial, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Menurutnya, ketepatan waktu menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam penutupan MTQ Nasional ke-31. Pemprov Jawa Tengah terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat termasuk Kementerian Agama dan Protokol Kepresidenan.
19: Ini kami berharap timing waktunya benar-benar kita perhatikan, kita koordinasi dengan siapa saja yang berbicara. Yang tidak kalah penting, kami juga sudah bersilaturahim dengan Wakil Presiden untuk kesediaan beliau hadir ke penutupan MTQ ini. Dan kami insya Allah menyiapkan supaya masyarakat lebih bahagia ketika mengikuti penutupan MTQ kali ini, seperti bahagianya, bahkan kita berharap lebih bahagianya dalam pembukaan waktu kemarin.
0: Menjelang penutupan MTQ Nasional ke-31, Tat Yasin juga mengajak masyarakat dan media untuk menyampaikan informasi secara proporsional dan tidak memelintir persoalan yang berkembang selama pelaksanaan MTQ. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
20: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
21: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarak di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
22: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur, mengatakan dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
23: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
22: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial Kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad, mengatakan persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
23: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
22: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
24: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
22: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani, mengatakan sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiro'ah Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
2: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik,

0: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Berita olahraga.
3: Kota Semarang siap tampil maksimal sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026 dan sukses prestasi juara umum. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kalau internalnya KONI sudah kemudian juga solid, baik, saya pikir kita kalau bicara prestasi.
5: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Semarang terus menyosialisasikan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 kepada masyarakat. Penyelenggaraan Porprov Jawa Tengah 2026 akan digelar di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasmara menegaskan Kota Semarang siap tampil maksimal sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026. Ajang olahraga terbesar di Jawa Tengah itu akan diikuti puluhan ribu atlet dan official. Arnas menambahkan Kota Semarang all out menjadi Kota Semarang sebagai kota olahraga. Akan ada 10.000 atlet yang bertanding di sini. Porprov Jawa Tengah di Semarang akan berbeda dan lebih meriah.
4: Benar-benar terbentuk gitu kan SOP di manajemen KONI, baik dari sisi
6: bidang-bidang
4: dari sisi perencanaan, dari sisi program, dari sisi masalah keuangan dan lain-lain. Kalau internalnya KONI sudah kemudian juga solid, baik, saya pikir kita kalau bicara prestasi pastinya akan ada benang merahnya gitu kan.
5: Menurut Arnas, Porprov kali ini bukan hanya soal pertandingan, melainkan juga barometer prestasi olahraga Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto mengapresiasi tinggi kepada Kota Semarang atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Porprov Jawa Tengah akan menjadi puncak prestasi bagi atlet Jawa Tengah.
7: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini masih ada penguatan di dalam CDN meeting.
5: Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Walim, menilai Kota Semarang akan menjadi tuan rumah. Porprov merupakan event olahraga besar yang akan digelar pada Oktober mendatang. Agus Irianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda mendengarkan 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Agil, pendengar yang temani Anda untuk edisi Kamis ini 17 September 2026 ya. Apa kabar Anda pendengar? Kami harapkan juga masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan yang sudah siap untuk menjalani aktivitas pagi hari ini, monggo silahkan dipersiapkan dengan baik pendengar. Sambil kita cek dulu ya informasi cuaca bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, di ujung telepon sudah ada perakirawan Agustri yang siap dengan informasinya. Mas Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Agil.
0: Baik, perkiranya sampai dengan awal malam nanti seperti apa ini? Silahkan.
1: Ya baik Mas Agil, terima kasih baik pendengar RRI Pro 1. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini, Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 7 hingga pukul 19 nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 36 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 75%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Agil.
0: Baik, terima kasih Mas Agus untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, itu tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, perakirawan Agustri yang sedang bertugas. Kami juga tunggu pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh sampaikannya melalui WhatsApp pendengar 081 6666 886 dan juga aplikasi RRI Digital. Kami akan tunggu.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, kami masih lanjutkan informasi lainnya ya. Nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, informasi dari dalam dan luar negeri terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto